0: Laden sana, kita mulai Jokaba nan Partamo. Dan sana pandaga, Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi mengatakan, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia nan ke-81 punya makna nan penting untuk generasi muda. Beliau menekankan semangat nasionalisme harus tariba kambang jo dinyatokan melalui penghormatan kepada simbol-simbol negara. Fasko menyampaikan, pemerintah Provinsi Basamo Samoje Masyarakat Sumatera Barat tetap berkomitmen untuk menegakkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Selanjutnya, beliau menjalankan indak kaado toleransi untuk pihak-pihak apapun dan mencoba untuk mengkhianati negara.
1: Ya, yang pasti tadi saya ikut merasakan mengibarkan bendera Sasaka Merah Putih di Kabupaten Tunjung yang memang karakter hikmatnya berbeda juga, berbeda dengan yang ada di kota. Di situ juga tidak kalah hikmat, jauh juga lebih hikmat dibanding di kota-kota yang ada. Dan saat ini saya ikut menurunkan benderanya di Istana Gubernur. Saya berharap di Sumatera Barat sampai kapanpun Sasaka Merah Putih terus berkibar, tidak ada toleransi terhadap pengkhianatan terhadap negara. Sumatera Barat kami jamin kita semua akan pasang badan untuk terus berkibarnya Sangsaka Merah Putih.
0: Sebelumnya, Fasko Rusaimi turut merasakan suasana acara pengibaran bendera merah putih di Kecamatan Kawang Baru, Kabupaten Sijunjang. Beliau mencatai suasana upacara yang diadakan di daerah berbeda jo upacara di pusat-pusat kota. Fasko menambahkan, partisipasinya dalam upacara daerah ko merupakan keinginannya untuk talibat langsung jo masyarakat. Beliau mengaku Nio mengalami secara pribadi suasana peringatan kemerdekaan bersama-sama jo masyarakat di nagari. Dan sana pandanga, Bupati Solo John Firman Pandu menyampaikan belasungkawa jo keprihatinannya saat tantang gampo nama nimpo masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT. Menurutnya, doa dari masyarakat menjadi bantuan dukungan moral kepada para korban jo keluarga nan terdampak. Selain meminta penduduk Kabupaten Solo untuk mendoakan korban bencana di NTT, John Firman Pandu mengatakan pemerintah Kabupaten Solo berencana untuk menyiapkan bantuan untuk masyarakat nan terdampak bencana. Bantuan iko akan dikumpulkan melalui partisipasi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Solo.
2: Mengajak kita sampaikan, kita panjatkan doa duka kita terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Juga kami akan menyiapkan bantuan-bantuan dan kita galang dari seluruh ASN kita. Dan kita juga meminta kepada seluruh jajaran Forkopimda kita untuk bersama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Nusa Tenggara Timur.
0: John Firman Pandu menyampaikan harapannya supaya usaha pengumpulan bantuan ko menunjukkan kepedulian serta solidaritas masyarakat Kabupaten Solo kepada korban bencana di NTT. Beliau juga menghimbau Forkopimda untuk berkontribusi bersama membantu penduduk nan terdampak karena penanganan bencana serupa iko memperlukan kepedulian jo semangat bersama di antara berbagai pihak. Dan sana pandaga, Kapolo Diskom Infotik Provinsi Sumatera Barat, Rudi Rinaldi mengungkapkan ke RRI di Padang, survei telah dilakukan setentang pelaksanaan proses penerimaan murid baru SPMB untuk SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027. Hasilnya, berdasarkan 5.500 responden, menunjukkan rating kepuasan 4.69% dari maksimum 5. Rudi mengatakan, 81.99% responden menyatakan sangat puas jo proses penerimaan online. Sementara, 11.78% lainnya menyatakan kepuasannya jo layanan berbasis digital. Menurutnya, SPMB online ko memanfaatkan jaringan internet yang disediakan Pemprov Sumbar. Layanan ko ka dilaksanakan di seluruh 220 SMA jo 100 sebalik SMK. Rudi mencatat, tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi berfungsi sebagai indikator penggunaan teknologi digital mendapatkan penerimaan dalam pelayanan masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memandang pencapaian Niko sebagai tanda transformasi digital daerah berjalan ke arah nantape.
3: Baru-baru ini kita melakukan seleksi penerimaan siswa dengan menggunakan sistem SPMB online. Itu menggunakan jaringan internet yang dari pemerintah provinsi. Setelah itu dilakukan, kita survei. Hasil surveinya mengatakan, kategori orang yang puas itu skornya 4.69 dari skala 5.
0: Rudy Rinaldi menambahkan, proses penerimaan secara online juga merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan job aksesibilitas untuk masyarakat. Sistem Digitalico memungkinkan proses penerimaan murid untuk dilakukan juga dukungan infrastruktur jaringan pemerintah daerah. Dan sana pandangnya, Kapolo Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Sumatera Barat, Doni Rahma Saputra mengatakan KRRI di Padang, nilai-nilai kemerdekaan di kalangan generasi muda mulai menurun. Mengingat keadaan ko, pemerintah Provinsi Sumatera Barat ala memilih untuk memperkuat nilai-nilai jo cara melibatkan langsung anak muda. Menurut Doni, pemuda masuk ini madok i tantangan nababeda dibandingkan jo generasi-generasi sebelumnya. Kemajuan teknologi dan banjir informasi digital dapat mempunyai pengaruh positif dan negatif pada cara anak muda memandang lingkungannya, bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan hal itu, Doni mencatat Kesbangpol Sumatera Barat berusaha untuk mengatur kegiatan dan melebihi sekedar menyampaikan materi, kendati juga bantuan untuk membuat ruang-ruang di mana anak muda dapat beraja, berinteraksi, juga membangun rasa kebersamaan. Kami ulangi, sebagian inisiatif serupa iko adalah bimbingan teknis tentang wawasan nasional dan dikame dalam bantuan kem nasionalisme.
4: Kalau kami lihat sebetulnya, kalau terkait dengan nilai-nilai kemerdekaan yang ada di generasi muda di Sumatera Barat, itu agak terdegradasi sebetulnya. Itulah fungsi kita di pemerintah, bagaimana kita bisa meningkatkan semangat juang bagi generasi muda, bisa mengurangi dampak-dampak negatif dari pengaruh-pengaruh digital, pengaruh kemajuan teknologi, dan lain sebagainya.
0: Doni Rahma Saputra menambahkan, pendekatan nambah basis sekolah dianggap sangat penting karena pemerintah madoi pembatasan dalam mencapai seluruh generasi muda secara langsung. Pengurus OSIS dan ikut dalam kegiatan-kegiatan ko diharapkan untuk membawa pengalaman jo pengetahuan dan ala diperolehnya serta membagikannya jo kawan-kawan di sekolah. Yola dan sana pandangkan, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Bisua basua balia, joka bana lain pulo pada wakatun hansamo. Ambo dan membawakan kabar, Michi Ariani mengucapkan terima kasih.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Segitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basobo malia, joka bana lain.

Taprum, Petiriri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Joget Bagurau, dibawa happy suasana hatinya pagi hariku dan sana pandangnya. Semoga kalau suasana hatinya baik, memulai aktivitas hariku pun just semangat baru. Apalagi di kawanan sama Prom PRRI Padang yang hadir satu paginya, mengawanan dun sana pandangnya jorangkian-rangkian informasi yang bisa dun sana update pulau secara langsung melalui portal berita kita yaitu rri.co.id. Banyak info yang bisa didapat di situ dun sana pandangnya. Mulai dari informasi terupdate, ada informasi seputar olahraga, ada informasi juwo saputa kesehatan, ada informasi seputar ekonomi, pokoknya langkok banget di sana pandangnya. Apalagi seputar perayaan kemerdekaan Kepatang, seputar siaga bencana, pokoknya di sana pandangnya bisa akses langsung, jangan lupa di rri.co.id.

ingin melihat betapa agungnya karya Sang Maha Pencipta, berkunjunglah ke Solok Selatan, Sumatera Barat. Di sana terdapat panorama cantik bak lukisan mahakarya alam, yaitu Goa Batu Kapal. Dinding-dinding goa maupun permukaan tebing Goa Batu Kapal berhiaskan guratan-guratan dengan motif cantik seolah alam berupaya menunjukkan bakat seninya. Masyarakat sekitar menamakannya Batu Kapal karena bentuk lorongnya mirip dengan kabin kapal.

0: itu menjejakkan kaki di bibir kapal, kita akan disambut kawanan burung walet dan kelelawar yang berterbangan di dinding atas goa. Rintik air yang jatuh ke sungai, ditambah suara walet dan kelelawar, terdengar seperti alunan musik yang amat merdu. Stalaktit ataupun bebatuan yang menggantung dari langit-langit goa membentuk corak dan varian warna yang indah dipandang mata. Susunan bebatuan itu membentuk ruangan-ruangan yang luas dan bertingkat. Begitu juga stalagmit atau pembentukan bebatuan secara vertikal yang tumbuh dari bawah ke atas yang terbentuk dari air menetes akan banyak ditemui di lantai goa.
1: Acie, anak baru ya.
2: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sih kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
3: Bu, Bali wortel 2.000 ya bu.
4: Iya.
3: Itu tomat 3.000. Timun 2.000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5.000 piti. Atau bayam sekabe ya bu.
4: Jadi, aku nyedia totalnya sampai 25.500.
3: Aku bu, baliknya 50.500 lah ya bu.
4: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
3: Santai ya bu.
4: Nggak ada piti ketek dia.
3: Oh iya bu.
4: Aku nyok scan barcode selah.
3: Wih canggih ya bu ma.
4: Iyalah dia. Kalau ada non simple mangga wak cari nan payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Prom, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana Padang, kita update informasi berikut ke dan sana, di mana kepolisian daerah Polda Sumatera Barat memusnahkan 124 kg ganja karyong dan siap untuk diedarkan. Hasil pengungkapan dari periode 1 Juli hingga 10 Agustus pada hari Selasa kepatang. Pemusnahan barang bukti dipimpin langsung di Kepala Polda Sumatera Barat Jati Wiyoto Abadi di halaman kantor Polda Satampe. 100 turut dihadiri gubernur, 100 sejumlah tokoh masyarakat. Barang bukti itu dimusnahkan hasil pengungkapan Polda Sumbar kurang lebih sebulan terakhir dan Allah punya kekuatan hukum dan tetap. Diterangkan dalam periode itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar mengungkapkan sebanyak 43 kasus dan total pelakunya 51 orang. Selain ganja karyang, pada acara itu pun turut dimusnahkan barang bukti lain berupa 1,46 kg sabu-sabu, jo 201 butir pil ekstasi. Dikatakan upaya pemberantasan narkoba ko tadi dilakukan Polda Sumatera Barat, sarato iko butuh dukungan aktif dari saluran lini demi melindungi generasi muda. Polda Sumbar pun indak kakendor dan sana pandangan mengungkapkan sarato menindak hukum terhadap pelaku dan talibai dari peredaran narkoba. Untuk 51 pelaku dan ditangkok di Polda Sumatera Barat, kini salurannya telah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan jom menjalani proses secara hukum.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
2: Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
1: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Iya.
2: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Forum Patereri Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangan pakaian adat Nusantara hingga ke busana-busana kreatif berbahan limbah itu turut memeriahkan pegawai alegori, pawai alegoris dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Padang Panjang, Kapatang. Ribuan warga memadati kawasan pusat kota untuk mencalek langsung beragam penampilan peserta yang menampilkan kostum, seni, budaya, kreativitas, serta atraksi yang berlangsung meriah. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengapresiasi tinggi partisipasi masyarakat dalam mensukseskan kegiatan itu. Menurutnya kemeriahan pawai tidak hanya terlihat dari jumlah peserta dan penonton, tetapi dari kreativitas yang ditampilkan masyarakat. Dikatakan kalau kegiatan itu melibatkan masyarakat secara langsung, punya nilai penting dalam membangun kebersamaan karena menjadi ruang pertemuan antara pemerintah, pelajar, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat. Menurut Henry, peringatan kemerdekaan itu tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial. Semangat perjuangan para pendahulu itu perlu ditaruhkan melalui kebersamaan, gotong royong, kreativitas, serta kontribusi positif untuk daerah. Pawai alegoris itu dibuka langsung Wali Kota Henry Arnis, dihadiri pula Wakil Wali Kota Alex Saputra, Ketua DPRD, Unsur Forkopimda, Ketua Komisi 3 DPRD Mahdelmi, Pimpinan Instansi Vertikal, Ketua TPPKK, Ketua GOW, Ketua DWP, PJ Sekretaris Daerah, Kapalo OPD, Camat, Lurah, Sarato Masyarakat.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
3: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
3: Ngedusel lagi bisa gak ya?
2: Ah, cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
3: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
5: Suara Budaya Sumatera Barat.
4: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Sana Pandaga, Diana Erlin Gazwani, pelajar SMA Negeri 4 Kota Padang, terpilih sebagai Duta Muda BPJS Kesehatan Cabang Padang tahun 2026. Diana berhasil menjadi dan terbaik sesudah melalui rangkaian seleksi dan diikuti di pelajar dari 5 kabupaten kota di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Padang. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Mary Lestari, mengatakan Duta Muda BPJS Kesehatan merupakan sebuah wadah yang mampu mengakomodasi peran aktif remaja dalam mendukung program JKN, sekaligus membantu generasi muda yang lebih melek literasi kesehatan serta tangguh dalam menghadapi arus informasi digital. Kehadiran Duta Muda BPJS Kesehatan diharapkan bisa menjadi wadah supaya generasi muda bisa turut ambil peran dalam menyebarluaskan informasi mengenai program jaminan kesehatan nasional JKN di lingkungan sekitarnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sarana pandangnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam mencatat 2 dari 49 unit sekolah terdampak bencana hidrometeorologi melanda daerah itu pada akhir 2009 ala selesai dibangun. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agam Andri mengatakan, 2 unit sekolah yaitu SD 9 Balai Koto Tinggi Kecamatan Tanjung Raya, dananya sekadang 67,24 juta rupiah. SD Negeri 9 Balai Pasir Tinggi Kecamatan Ampek Negari sekadang 284,92 juta rupiah. 2 sekolah kok dibangun jo program revitalisasi serato dananyo berasal dari anggaran pendapatan jo belanja negara APBN 2026. Ditambahkan total sekolah dan terdampak bencana di Agam sebanyak 49 unit jo dana 29,61 miliar rupiah bersumber dari revitalisasi sekolah terdampak bencana melalui program bantuan pemerintah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen 25,04 miliar rupiah serta dana transfer ke daerah TKD 4,57 miliar rupiah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Batu Batikap adalah sebuah situs budaya yang berada di Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Batu Batikam, atau disebut juga batu yang ditikam, merupakan sebuah batu yang berada di atas susunan batu berbentuk hampir seperti segitiga terbalik. Jenis batuan ini adalah andesit keras, dengan lubang pipi menembus batu di bagian atasnya. Lubang itu memang mirip bekas tikaman senjata tajam. Menurut kepercayaan, batu itu ditikam oleh nenek moyang orang Minangkabau yang tengah bersiteru perihal adat, yakni Datuk Parpatinan Sabatang dan Datuk Katumanggungan. Perseteruan itu berujung pada kedamaian dengan menikamkan keris pada sebuah batu. Wujud dari kedamaian itu pula, sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu di Minangkabau menjadi warisan budaya dari kedua tokoh tersebut.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandanga. Dari rri.co.id kita ke daerah Darmasraya dan Sana Pandanga, di mana pemerintah Kabupaten Darmasraya melalui bagian kesejahteraan rakyat Kesra mengadakan lomba marawis Johadro antar pondok pesantren se-Kabupaten Darmasraya di Auditorium Darmasraya. Tampaknya hari Minggu 16 Agustus 2026 dalam rangka untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan itu dibuka secara resmi di Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani melalui Sekda Darmasraya Madison, serta turut dihadiri jo para asisten Camat Pulau Punjong Erik Harja, Kapalo Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, pimpinan pondok pesantren, tokoh agama, serta ratusan santri jo masyarakat. Dalam sambutannya, Sekda Madison menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan dan dinilai memang menjadi wadah positif untuk para santri mengembangkan bakat kreativitas sekaligus untuk memperkuat nilai keagamaan serta karakter generasi muda. Menurutnya pondok pesantren itu punya peranan penting dalam membentuk generasi dan indah hanya punya pengetahuan keterampilan tetapi nan berakhlak dan disiplin serta punya semangat persatuan juga kepedulian terhadap daerah.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
2: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
2: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
0: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawabatik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Prom, Petiriri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandaga, kini kok kita ke informasi dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, di mana Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperkuat literasi kepemiluan masyarakat melalui peluncuran majalah digital Suara Pengawasan. Media kok diharapkan bisa memperluas akses masyarakat terhadap informasi pengawasan sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam mengawal proses demokrasi. Peluncuran majalah digital Suara Pengawasan kok berlangsung di Aula Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan hari Senin 17 Agustus 2026 bertepatan pula peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Bawaslu Pesisir Selatan Rinaldi mengatakan, kehadiran Suara Pengawasan merupakan bagian dari upaya untuk memperluas penyebaran informasi mengenai pengawasan pemilu. Informasi pengawasan kok dinilai perlu dikemas secara menarik serta mudah diakses supaya lebih dakik kepada masyarakat. Ketua KPU Pesisir Selatan Aswandi mengapresiasi hadirnya majalah digital ko sebagai langkah positif dalam memperkuat komunikasi serta informasi kepemiluan. Apresiasi serupa pun disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Selatan Wendy yang menilai kalau Suara Pengawasan sebagai inovasi dalam menyebarluaskan informasi kepemiluan.

0: merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.
1: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi?
1: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lata! Juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sabah Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Pandagang, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mencatat capaian pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG 7 bulan terakhir atau periode Januari hingga Juli 2026 menjangkau 151.925 orang atau 32,28% melebihi target yang ditetapkan. Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat, Gina Alesia, mengatakan CKG IKO dilakukan untuk bayi, balita, jo anak prasekolah, anak sekolah, dewasa, sarato, warga dan lanjut usia. Dirincikan CKG pada bayi 0 bulan ala menjangkau 2.005 balik orang, pada balita jo anak prasekolah umur 1-6 tahun mencapai 8.167 orang, sarato CKG pada anak sekolah SD sebanyak 4.242 orang. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat berkolaborasi dengan komunitas pencinta kereta api mengadakan sosialisasi anti pelecehan seksual di Stasiun Padang jo Stasiun Tabiang sarato di AT Kereta Api Pariaman Express relasi Pawah Limonara sarato ke Alembah Anai relasi Kayu Tanam Padang. Sosialisasi itu merupakan bagian dari upaya KAI dalam meningkatkan kesadaran pelanggan sekaligus untuk membangun lingkungan transportasi publik yang aman, nyaman, inklusif, sarato bebas dari segala bentuk pelecehan seksual, baik itu di kereta stasiun ataupun selama perjalanan kereta api.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi, jelang siang, dan sana pandangnya. Kali ini kita bertemu kembali dalam program Jendela Keluarga untuk edisi hari ini 19 Agustus 2026. Nuansa kemerdekaannya masih berasa, baru 2 hari berlalu. Di mana-mana nuansa merah putih itu masih terlihat jelas. Dan untuk itu, dan sana pandangnya, tema kita hari ini itu berkaitan juga dengan merdeka, tapi bukan kemerdekaan Republik Indonesia. Lebih tepatnya itu adalah merdeka finansial, keluarga lebih mandiri. Karena kalau berbicara tentang kemerdekaan, mungkin yang terlintas di pikiran kita itu adalah gimana kita menentukan pilihan supaya tidak tergantung kepada orang lain. Tetapi seperti apa sebenarnya kemerdekaan dalam finansial ini, kita akan bahas bersama narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 4 RRI Padang. Ada Ibu Dr. Lainita Sari SEM MAKCA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enaknya pagi, dipanggil panggil ibu, panggil kakak, panggil mbak atau apa nih? Enaknya
1: panggil kakak aja.
0: Panggil boleh. Kakak aja. Oke deh. Jadi Kak Nita ini dan sana pandangan merupakan praktisi sekaligus akademisi di bidang keuangan, perbankan, akuntansi dan manajemen. Wah, semua berkaitan sama cuan ini ya, Kak.
1: Cuan-cuan semua.
0: Jadi pernah menjadi seorang akuntan dan aktif juga sampai sekarang menjadi dosen terkait dengan finansial juga, sudah menerbitkan bahkan beberapa buku yang membahas tentang isu-isu keuangan dan perbankan yang relevan juga dengan perkembangan saat ini, serta aktif juga menjadi sumber dalam berbagai kegiatan khususnya yang terkait manajemen keuangan dan bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan lebih bijak. Nah, konteksnya kali ini kita arahkan ke keluarga ya Kak ya. Baik. Karena di sana benar-benar butuh pengaturan keuangan dengan baik juga sehingga muncullah yang namanya konsep kemerdekaan atau merdeka secara finansial ini. Nah, untuk sesi yang pertama kali ini mungkin bisa kasih gambaran ke dun sana pandangan dulu seperti apa sih sebenarnya merdeka secara finansial ini dalam konteks kehidupan dalam keluarga nih, Mbak.
1: Terima kasih Mbak Mice, terima kasih undangannya ya dari RRI Pro 4.
0: Baik,
1: tema pagi ini luar biasa ya, sangat menarik yaitu merdeka finansial dan keluarga lebih mandiri. Nah, berkaitan dengan 17 Agustus ya Mbak Mice, masih merdeka-merdeka semua. Jadi apa sih merdeka finansial? Itu ya.
0: Benar.
1: Finansial kita juga harus merdeka ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Jadi merdeka finansial itu kita nggak harus kaya raya, nggak.
0: Nggak harus punya duit banyak.
1: Nggak harus punya investasi di mana-mana. Nah, bebas dari semua hutang, nggak. Jadi belum tentu juga orang yang punya duit yang banyak itu mereka sudah merdeka, enggak. Belum enggak bisa kita katakan karena duitnya banyak ada miliaran gitu. Nah, kita kategorikan ini udah merdeka finansial, enggak. Belum tentu. Nah, atau bisa jadi dia punya investasi di mana-mana tuh, punya rumah di mana-mana atau kebun atau investasi
0: asetnya
1: apa,
0: banyak.
1: Asetnya banyak. Merdeka belum tentu juga, Mbak. Atau sama sekali enggak punya hutang. Nah, berarti kamu udah merdeka ya?
0: Enggak. Yeah.
1: Oh, salah. Betul.
0: Dan konsep aku awalnya emang seperti itu.
1: Nah,
0: kamu bebas hutang, kamu sudah merdeka.
1: Oh, enggak gitu. Enggak gitu salah konsepnya.
0: Oke.
1: Jadi merdeka finansial itu kita itu bisa memanage ya, mengelola uang kita.
0: Oke.
1: Ya, kita bisa mengelola uang kita, kita bisa belanjakan sesuai dengan kebutuhan ya, bukan keinginan. Dan untuk mencapai tujuan kita.
0: Oke.
1: Ya, jadi kita balik lagi di awal. Jadi belum tentu orang yang punya banyak uang, misalnya ada 100 miliar gitu atau ratusan miliar, cuma dia nggak bisa mengelola uangnya. Nah, itu dia belum merdeka, atau miliaran ya, atau ratusan juta. Jadi kalau misalnya dia belum bisa mengelola dengan baik, nah itu belum bisa kita kategorikan ya merdeka. Gitu juga. Misalnya dia investasi di mana-mana. Nah, tapi dia nggak bisa mengelola. Nanti duitnya habis ke investasi semua. Nanti untuk kebutuhan sehari-harinya jadi nggak ada. Jadi nah, itu belum merdeka juga. Jadi intinya itu bagaimana kita mengelola, memanage-nya. Memanage uang kita itu, kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan dan untuk mencapai tujuan kita di awal.
0: Baik, jadi headline-nya itu adalah kebutuhan bukan keinginan ya.
1: Nah, itu nanti kita bahas nanti lebih dalam lagi itu.
0: Baik, siap-siap. Berarti memang standar utamanya itu bukan berarti beruang itu berarti merdeka. Nah, berarti kalau konteksnya itu seseorang dalam kondisi mungkin keuangannya tidak terlalu baik, gimana dia bisa dibilang merdeka?
1: Nah, itu nanti kita ada penjabarannya. Kita masuk dulu ke ini dulu ya, ke apa, keluarga lebih mandiri dulu.
0: Oke, siap.
1: Oke. Nah, kita bahas dulu yang merdeka. Nah, bagaimana sih yang kita katakan lebih mandiri itu?
0: Boleh.
1: Jadi yang lebih mandiri itu maksudnya itu dengan merdeka itu mereka itu bisa nanti membiayai kebutuhannya itu dengan keuangannya sendiri.
0: Okay.
1: Nah, gimana sih dengan kalau penghasilan, pertanyaan Mbak Mici tadi ya, penghasilannya pas-pasan. Nah, gimana sih caranya dia bisa merdeka? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam topik ini ya. Bagaimana cara kita memanage-nya itu. Nah, atau saya ini dulu deh, Dunsana pandangan sadonya.
0: Iya. Betul-betul.
1: Coba gini, coba bayangkan Mbak Mici juga. Jika besok nih gak ada lagi pemasukan gitu, tiba-tiba aja berhenti, kebayang gak? Itu kalau misalnya tiba-tiba sakit itu, itu masih bisa tercover gak? Atau ini berapa lama sih kita bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita? Kalau besok udah berhenti nih, kebayang gak sih berapa lamanya kita bisa membayar kehidupan kita, cicilan kita, berapa lamanya? Udah kebayang belum? Mbak Mici gimana? Kebayang gak?
0: Enggak juga. Kalau hari ini, besok kita pikirin besok ya.
1: Nah itu. Jadi di sana pandangan kita itu juga harus melakukan financial check. Check up ya. Jadi bukan badan kita aja,
0: bukan
1: kita
0: kesehatan aja secara fisik yang harus dicek ya.
1: Jadi financial itu juga harus kita melakukan check up-nya. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama itu ini harus setiap hari kita lakukan.
0: Tiap hari harus.
1: Nah, setiap hari kita lakukan, nanti setiap minggu kita review dan setiap bulannya kita harus mengambil keputusan. Nah, mana yang harus diprioritaskan, yang harus dikurangi atau yang harus kita saving di mana gitu. Nah, yang pertama itu apa? Kita catat dulu semua pemasukan.
0: Oh, yang pertama masuknya dulu.
1: Iya, masuknya dulu. Berapa sih? Misalnya gajinya berapa gitu, atau ada pemasukan dari usaha lainnya. Nah, itu harus tahu dulu berapa.
0: Total semuanya dulu.
1: Total semuanya. Nah, setelah tahu, itu harus dicatat juga pengeluarannya, Mbak Mici. Nah, apa aja? Kalau pengeluaran itu kan ada pengeluaran yang tetap kita yang keluarkan rutin ya? Yang rutin dan ada yang tidak rutin. Yang rutin biasanya apa? Misalnya bayar listrik.
0: Iya, bayar uang sekolah.
1: Nah, bayar uang sekolah, bayar apa lagi?
0: Makan harian.
1: Makan harian, transport.
0: Transport.
1: Air. Air. Internet.
0: Internet semua. Sama asuransi kesehatan, asuransi pendidikan. Nah, banyak ya kalau di ternyata enggak balance dia.
1: Nah, itu harus kita totalkan dulu, Mbak Mici. Nah, itu pengeluaran rutin ya. Nah, kemudian ada juga pengeluaran yang tidak rutin. Misalnya sekali 3 bulan. Contohnya apa? Misalnya harus konsul ke dokter gigi. Nah, atau biasanya apa? Servis mobil.
0: Betul.
1: Apalagi servis kendaraan.
0: Aduh, jadi ingat lagi. Iya.
1: Nah, jadi kita harus kelompokkan dulu dari catat nih yang rutin-rutin apa, terus yang tidak rutinnya apa. Nah, setelah itu, setelah tahu, kita itu harus menyiapkan apa? Dana darurat. Nah, udah pernah dengar belum, Mbak Mici?
0: Dana darurat, iya.
1: Nah, dana darurat. Dunsana pandangan sudah punya belum dana darurat? Ya. Itu wajib ya, Dunsana sadonyo. Dunsana pandangan sadonyo, dana darurat. Jadi, kita itu harus punya tiga rekening ya, Dunsana. Yang pertama itu untuk transaksi harian kita. Ya, itu satu rekening. Kemudian harus punya satu rekening lagi itu untuk dana darurat. Ya, dana darurat ini untuk apa? Tiba-tibanya misalnya kita sakit gitu. Nah, mungkin dong kita minjem sana-sini lagi. Berarti nggak mandiri juga tadi kan. Jadi atau misalnya tiba-tiba aja kecelakaan atau apa. Nah, itu boleh gunakan dana darurat. Nah, satu lagi rekeningnya itu untuk tabungan. Nah, tadi kan udah dikelompokkan ya. Ada pendapatan, ada biaya. Nah, kita masuk ke dana darurat ini. Nah, ini berapa sih idealnya dana darurat ini yang harus kita saving itu? Nah, misalnya penghasilan kita satu bulannya itu 10 juta misalkan. Nah, untuk pengeluaran yang biaya tetapnya itu, biaya yang tidak tetapnya itu kita akumulasikan berapa ya kira-kira ya?
0: Berapa pengeluaran
1: yang? Yang pengeluaran yang kita keluarkan, misalnya penghasilan 10 juta, taruhlah misalnya 4 juta.
0: Iya, boleh ya, 5 juta lah.
1: 5 juta, separuhnya.
0: Separuhnya.
1: Oke, berarti uang kita tinggal 5 juta lagi. Nah, 5 juta ini kita sudah harus menganggarkan berapa sih yang untuk dana darurat dan berapa yang harus kita saving. Jadi, Dunsana pandangan, kita menabung itu bukan di akhir-akhir sisa, bukan.
0: Di awal
1: harus kita tentukan. Nah, kita mau nabung berapa gitu, jangan di akhir. Nah, gitu Mbak Mici. Jadi di awal sudah harus kita tentukan kita akan menabung segini gitu. Nah, itu.
0: Dan
1: jangan di akhir.
0: Itu kayaknya kita harus pasang target sebulan kita mampu save-nya berapa.
1: Nah, benar sekali.
0: Berarti itu memang baru dapat nih gaji yang langsung ditransfer untuk ke tabungan tadi.
1: Iya. Okay. Setelah kita anggarkan berapa persennya, karena kita kan dari awal udah catat nih berapa pengeluarannya. Nah, idealnya untuk dana darurat ini tadi kan pengeluaran 5 juta. Nah, kita harus punya seminim-minimnya itu 3 sampai 6 kali lipat dari pengeluaran. Berarti minimalnya itu kita punya dana daruratnya itu 15 sampai 30 juta.
0: Wah, kalau yang baru mulai itu kayak agak sulit juga ya.
1: Oh enggak,
0: yang baru selama ini agak berantakan manajemen keuangan.
1: Iya, enggak apa-apa. Enggak ada kata terlambat, kita mulai dari sekarang, berapapun yang bisa, misalnya 500.000, oke, enggak masalah. Jadi terapkan harus punya 3 rekening. Yang pertama itu untuk harian ya, transaksi kita sehari-hari, kemudian kita punya tabungan dana darurat, dan yang ketiga itu saving, tabungan-tabungannya jangan diambil-ambil. Okay. Nah, karena tabungan ini kan kita misalnya untuk tabungan untuk anak, misalnya tabungan untuk pensiun nanti gitu. Tapi kalau misalnya udah urgent banget ya, mau gak mau ya.
0: Dibuka juga kunci tabungannya.
1: Iya,
0: tapi... Nah, kalau untuk dana darurat, tadi itu kita bahasnya dana darurat kan?
1: Iya,
0: tadi ya? Dana darurat. Kalau yang untuk tabungan tergantung lagi ke kemampuan kita.
1: Iya.
0: Save-nya berapa gitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi penting sekali Dunsana Sadonyo, Dunsana Pandangan Sadonyo itu sekarang kita sudah harus punya dana darurat ya Dunsana. Jadi sewaktu-waktu ini kan emergensi ya. Tiba-tiba aja ada kecelakaan atau nauzubillah ya, atau sakit gitu. Jadi kita bisa menggunakan dana darurat itu. Jadi idealnya itu berapa dana darurat itu minimnya itu 3 sampai 6 dari pengeluaran kita. Okay. Tadi kan 5 juta ya pengeluarannya. Berarti kita harus punya seminim-minimnya dana darurat itu 15 juta. Okay. Minim-minimnya.
0: Seminim-minimnya ya.
1: Iya, itu kalau belum punya tanggungan.
0: Kalau belum
1: punya. Iya, kalau udah punya tanggungan
0: berapa kali lipat dong?
1: Iya, idealnya itu ya menurut penelitian ya dan artikel jurnal yang saya baca itu minimal itu 6, Mbak. 6 kali lipat. Iya.
0: Baiklah.
1: Juga ya. Tapi nggak apa-apa, jangan takut Dunsana Sadonyo. Mulainya dari sekarang, jangan ditunda-tunda.
0: Okay.
1: Mulai dari saving 500.000 aja dulu, itu untuk tabungan juga dan untuk dana darurat juga.
0: Okay.
1: Iya.
0: Nah, itu contoh aja sih ya tadi ya.
1: Iya.
0: Contoh kalau pemasukan kita sebulan itu sampai 10 juta.
1: Iya.
0: Sisanya itu menyesuaikan lagi ya.
1: Iya, benar.
0: Kebutuhan anggaran setiap keluarga beda-beda, pendapatan juga beda-beda.
1: Iya.
0: Tapi memang harus dipisah. Nggak boleh satu aja, tapi kita catat gitu.
1: Itu
0: beresiko juga untuk dipakai ya.
1: Iya Mbak,
0: kalau dicampur gitu.
1: Iya benar, dan usahakan itu yang untuk tabungan jangan pakai ATM. Nanti ini ya, psikologisnya ya, ini kan ada ATM gampang diambil.
0: Nah, aduh, kadang-kadang nggak ada ATM tapi bisa tarik tunai juga. Dari gadget.
1: Oke, okay. Iya.
0: Jadi itu salah satu antisipasinya, mending nggak usah pakai ATM, jadi nggak tergiur buat anak gitu ya. Baik-baik.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya apa sih tanda-tanda sederhana dari sebuah keluarga itu kondisi finansialnya itu udah sehat, udah mandiri, itu apa ciri-cirinya?
1: Iya. Jadi kondisinya itu ketika ini ya, seperti yang tadi saya sampaikan itu, ketika ada sesuatu kebutuhan atau yang mendadak itu mereka tidak menggunakan sumber yang lain, maksudnya sumber ketiga harus ya minjam keluarga lah, apalagi sekarang yang bahaya banget itu apa?
0: Pinjol.
1: itu bahaya banget itu, jangan sampai ya Dunsana.
0: Iya.
1: Masalahnya itu emang gampang ya kita untuk apa ya mendapatkannya, cuman itu bunganya biasanya besar ya. Nah itu kalau saran saya sih sebaiknya dihindari dulu gitu. Jangan punya pinjamnya. Jadi kalau dikatakan sudah merdeka dan mandiri itu ketika ada kebutuhan yang mendadak atau mendesak, dia bisa menggunakan sumber daya dia sendiri itu tadi gitu.
0: Okay. Tapi kuncinya dikontrol pengeluaran juga gak sih?
1: Benar, iya. Nah, mungkin kita masuk ke sini ya Mbak ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya Dunsana. Nah, gimana sih ini ya tipsnya gitu ya supaya bisa merdeka finansial. Gitu. Nah, yang pertama itu sih Dunsana Sadonyo, hiduplah sesuai dengan kemampuan.
0: Oke. Okay. Nah, itu kunci utama sih kayaknya.
1: Itu kunci
0: jangan
1: utama.
0: Jangan pakai standar orang kita ya.
1: Iya benar. Okay. Takutnya gini, pas-pasan cuman pengen flexing pamer ya.
0: Pamer karena apa sih lingkungannya kadang-kadang
1: lingkungannya.
0: Bikin dia memaksa dirinya untuk punya standar kayak orang.
1: Nah,
0: gitu.
1: Benar. Apalagi sekarang kan ada istilah FOMO ya, fear of missing out. Jadi takut ketinggalan modal.
0: Iya.
1: Nah, jadi apa ujung-ujungnya dipaksakan lagi.
0: Mm-mm.
1: Contohnya gini Mbak, Gen Z lah ya kita ambil contoh. Okay. Nanti kita ambil dua contoh aja. Yang pertama Gen Z deh.
0: Mm-mm.
1: Sekarang itu yang kalau handphone yang gak iPhone, kayaknya gak ini deh. Kayaknya gak gaul deh.
0: Kayaknya bakal disisihin deh.
1: Nah, atau ada juga yang saya dengar katanya anak sekolahan loh Bang Ice itu katanya kalau gak iPhone itu dibully sampai segitunya.
0: Ya,
1: ya di kota-kota besar sana ya.
0: Nah, enggak, termasuk di Padang juga udah begitu.
1: Udah begitu ya.
0: Standarnya teman-teman udah pada pakai iPhone.
1: Nah,
0: gitu.
1: Apalagi iPhone itu tiap tahunnya berkembang ya. Ada sekarang kan udah 17, nanti kan 18 lagi. Nah, ujung-ujungnya apa? Dipaksakan agar terlihat diakui kali ya.
0: Iya, diterima.
1: Dianggap ada.
0: Betul.
1: Gitu. Gue keren loh gitu, kayak iPhone terbaru. Nah, jadi ujung-ujungnya apa? Nanti minjam lagi sana sini, dipaksakan gitu. Jadi sebenarnya kalau hidup sesuai kemampuan itu saya rasa kita enggak rendah kok. Dun sana pandangan sadonya enggak. Apa adanya aja gitu. Dan saya yakin lingkungan sekitar bakal menghargai kita kalau kita jujur dengan hidup kita sendiri, tapi bukan lebay ya, tanda kutip gitu. Nah, contohnya kemarin Mbak, kan semester ya kemarin ya, keluarga mau kenaikan kelas nih atau mau sekolah baru, jadi anak-anaknya itu kan libur sekolah. Nah, orang tuanya ini memaksakan liburan mewah.
0: Iya,
1: mereka nggak mikir itu uang sekolah anaknya mau masuk nanti gitu, biayanya kan besar. Nah, jadi anak-anaknya itu kasihan kita sebenarnya Mbak. Anaknya itu kan nggak tahu apa-apa, itu kan bentukan dari orang tua ya. Jadi orang tuanya ini memaksakan misalnya menggunakan pesawat yang paling mahal, liburan di hotel yang paling mahal, nah ke tempat-tempat yang wow, nah nanti flexing ya, foto pamer gitu. Nah, padahal dia nggak mikir ini anaknya mau sekolah loh bulan depan. Uang sekolahnya nanti gimana? Mereka kadang gak mikir sana. Kasiannya anaknya. Takutnya nanti ketika orang tuanya gak mampu lagi menghadirkan itu, mental anaknya kena. Gitu. Karena mereka di lingkungan sekolahnya, anak-anaknya, ya kita gak tahu juga ya kalau anak-anak itu nanti pamer juga, ya tadi aku kesini loh, aku nginep di sini loh.
0: Bener,
1: gitu.
0: Ceritanya itu loh nanti bakal mereka sampein ke teman-temannya.
1: Iya, jadi orang tuanya itu gimana ya, kadang saya agak ini juga ngelihat orang tua sekarang ya. Jadi demi, memang kita sayang anak kita, memang siapa sih yang gak sayang sama anaknya. Cuman anaknya itu sebaiknya diajar hidup sederhana gitu. Jangan diajar dari awal sudah hidup mewah-mewah gitu. Kalau misalnya kemampuannya melebihi okay lah ya. Ini kemampuannya pas-pasan. Itu miris banget Mbak Ice. Tapi ujung-ujungnya apa nanti? Itu pas awal masuk sekolah itu nanti pergi ke bank, pinjam sana sini, pinjam lunak lah atau apa. Atau nanya-nanya saudara lah minjam duit. Nah, itu jangan dipaksakan. Jadi hiduplah sesuai dengan kemampuan. Enggak hina kok kita gitu.
0: Betul,
1: hidup sederhana benar gitu.
0: Tapi seandainya ada keinginan seperti itu, biasanya dana yang mana sih yang kita pakai? Atau memang ada simpanan khusus lagi?
1: Nah, itu dari awal kan kita sudah menyiapkannya itu bisa menggunakan tabungan untuk liburan gitu. Ya, tabungan itu kan macam-macam ya. Ada untuk sekolah anak, ada untuk pensiun kita, ada yang kita gunakan untuk liburan. Nah, itu udah kita bagi-bagi. Nah, gitu Mbak Mice. Nah, makanya kita harus lihat dulu, ini mencukupi nggak? Ini muat nggak sih dengan kita liburan ke sana menggunakan pesawat yang paling mahal, hotel yang paling bagus, tempat-tempat itu, nah harus berbintang. Nah, itu saya miris banget, itu anaknya kasihan. Dari kecil sudah diajar hidup mewah, takutnya orang tuanya nggak mampu nanti, mental anaknya kena gitu. Karena mereka udah terbiasa flexing.
0: Kasihan juga ya. Jadi emang balik lagi memang harus disesuaikan banget dengan kondisi ekonomi kita. Jangan memaksakan diri.
1: Iya. Nah, yang kedua,
0: baru satu ya.
1: Baru satu nih, baru satu. Yang kedua, apa? Bedakan antara kebutuhan dan keinginan.
0: Itu dia.
1: Nah, saya tanya nih Mbak Mice, Mbak Mice lapar. Kalau makan itu kebutuhan atau keinginan?
0: Kebutuhan kan?
1: Kebutuhan. Tapi kalau seandainya nih, dan sana nih mau makan di ini nih, kafe yang baru buka tuh.
0: Iya, lagi viral.
1: Lagi viral.
0: Reviewnya bagus, ratingnya bagus.
1: Atau mau ke mana tuh, ke mana ya, yang viral-viral itu deh. Nah, itu udah keinginan, bukan kebutuhan lagi.
0: Walaupun
1: gitu.
0: Makan ya.
1: Walaupun makan, iya. Nah, disinilah banyak terjadinya kebocoran finansial. Nah, apalagi nih, ada yang bocor.
0: Baiklah.
1: Apa
0: jadi
1: itu?
0: Jadi kayaknya dari pos-pos yang ada itu kayak ada rembesan jadi bocor gitu ya.
1: Nah jadi gini, coba kalau Gen Z sekarang ya, atau ya pasangan muda sekarang, kalau misalnya meeting atau apa, kumpul-kumpul kan di kafe.
0: Iya.
1: Nah, pesan kopi.
0: Kopinya segelas bisa sampai 30.
1: Nah, oke. Terus makannya.
0: Belum makan.
1: Snacking. Oke. Nah, itu kalau misalnya dilakukan aja 5 kali dalam 1 minggu, coba kalikan deh berapa.
0: Udah berapa pengeluaran?
1: Nah, di situ yang banyak bocor, kayaknya kecil-kecil ya, tapi kalau diakumulasikan itu gede loh, Mbak.
0: Okay.
1: Sama seperti ini, pasangan muda yang baru nih, yang males masak. Ah, beli aja deh.
0: Mau yang instan.
1: Mau yang instan aja.
0: Pesan online.
1: Pesan online. Nah, pesan makanan ini itu. Nah, itu gak berasa. Itu kalau dikali-kalikan itu besar itu jadinya. Nah, itu bocor di sana. Nah, sebaiknya itu masak sendiri, saya sarankan. Lebih baik masak sendiri, bawa bekal gitu, lebih sehat juga kan gitu.
0: Iya, termasuk buat yang udah punya anak juga gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar. Kita memanage keuangan ini bukan berarti pelit ya, Mbak. Bukan. Kita itu cerdas dalam mengalokasikan uang kita gitu. Bukan berarti pelit. Gitu, itu maksudnya.
0: Oke. Jadi yang menjadi prioritas itu adalah kebutuhannya.
1: Kebutuhan.
0: Tapi sesekali mah enggak apa-apa.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Boleh, sesekali enggak apa-apa.
0: Kalau bocor-bocor kecil mah masih bisa ditambah. Tapi kalau bocor udah gede, wah banjir nanti.
1: Iya, takutnya ini lagi pinjol ke bawah ke sana lagi kan karena saking keinginannya gede, pengen flexing tadi. Udah.
0: Oke, siap-siap.
1: Iya.
0: Nah, jadi tips lainnya apa lagi nih?
1: Tips lainnya, yaitu dari awal tadi juga harus menyiapkan ini ya, tabungannya tadi.
0: Tabungan
1: jangan di akhir.
0: Di
1: nah,
0: awal
1: di awalnya
0: itu.
1: Menabungnya.
0: Tapi kenapa? Kalau seandainya memang soalnya daripada nanti minjem, daripada takut ada kekurangan, ada pengeluaran mendadak, biasanya ngambil keputusannya di akhir karena itu gitu loh kak. Tapi itu langkah yang kurang tepat.
1: Kurang tepat. Jadi nunsana pandangan sadonyo. Jadi untuk berapa kita saving itu harus kita tetapkan di awal. Nah nanti kan mau tanggal 25 mau gajian nih. Nah coba deh. Coba bikin yang tadi kan setiap hari bikin berapa pemasukannya, pengeluarannya berapa, terus siapkan dana darurat ini penting sekali. Kemudian dan berapa yang kita saving. Nah, saving ini tadi seperti yang saya infokan itu bisa untuk tabungan untuk pendidikan, untuk pensiun kita atau untuk liburan nanti.
0: Liburan itu.
1: Iya, di sana.
0: Oke, jadi pos-posnya udah harus jelas ya.
1: Iya, sudah harus jelas.
0: Dan kita enggak boleh longgar dengan itu.
1: Sebaiknya
0: kadang-kadang orang kan gitu.
1: Iya.
0: Ya gak apa-apa lah, minjem dulu dari tabungan, di bulan depannya bayar, ternyata lupa bayar terus.
1: Iya, kebablasan.
0: Jadi makanya harus di-lock itu ya.
1: Iya, di-lock itu manice.
0: Oke. Tapi sebenarnya apa sih kesalahan-kesalahan yang jamak dilakukan oleh masyarakat atau banyak keluarga untuk pengelolaan keuangan ini nih?
1: Iya, yang itu tadi terlalu memaksakan keinginannya.
0: Oke.
1: Terlalu memaksakan. Padahal sebenarnya mungkin mampu ya pada saat ini, tapi dia tidak memikirkan jangka panjangnya. Untuk saat ini okay, gitu. Kedepannya gimana? Cukup nggak? Bisa ini nggak kedepannya? Bisa apa sih? Bisa apa ya? Bisa nggak kesusahan nggak gitu? Ya survive nggak? Bisa survive nggak kedepannya gitu? Ya jangan sampai nanti sekarang kita puas-puasin dulu, nanti deh gitu. Jangan gitu. Itu berarti nggak merdeka. Nggak mandiri juga mandiri. Gitu.
0: Makanya kadang kalau udah nggak, apa sih, nggak diatur dengan baik itu, kadang nggak berasa aja, di bulan ini nabungnya cuma bisa segini. Karena sisa tadi.
1: Nah,
0: ya.
1: Karena sisa. Kadang bisa jadi nggak ada sisa.
0: Iya, karena setiap teman ngajak hayu aja gitu.
1: Iya. Atau jangan-jangan bulan depan kan ada ini nih, ada bonus,
0: ada
1: ini masuk,
0: apa, gitu.
1: Ada terima apa. Jadi deh nanti aja deh nabungnya.
0: Iya.
1: Jangan sampai kayak gitu.
0: Okay.
1: Iya, jadi setiap bulan itu sudah harus kita jadwalkan itu di awal. Nah, jangan di akhir gitu.
0: Okay. Baik. Benar-benar harus tertib ya dengan
1: pandangannya.
0: Kalau belum mulai di bulan depan deh dimulai atau bulan ini ya.
1: Bulan ini lebih
0: bulan
1: baik.
0: Ini lebih baik.
1: Iya.
0: Jadi biar lebih diatur dengan baik.
1: Benar sekali.
0: Okay. Nah, untuk Don Sana Pandangan yang ingin ikut bergabung silakan telepon di 812414 atau bisa WhatsApp dan telepon juga melalui nomor GSM kita di 08 1166 09240. Kita untuk hari ini masih berbicara tentang tema kita itu merdeka finansial keluarga menjadi lebih mandiri bersama dengan Kak Nita. Ini konsultan keuangan, bisa bilang gitu ya. Jadi bisa konsultasi gratis nih di udara.
1: Boleh, silakan.
0: Oke, silakan. Tapi kita akan jeda dulu sejenak sebelum kita balik lagi dengan topik kita untuk hari ini. Tetap bersama Perempat RRI Padang di Jendela Keluarga.
2: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun terhitung 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026, Pop Indonesia kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa Bila. Kitab Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Room 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan sana pandangnya kita masih dalam program Jendela Keluarga, berbicara mengenai merdeka finansial keluarga lebih mandiri. Sebenarnya di sini peran dari setiap anggota keluarga, ataukah sebenarnya orang tua sajakah nih Kak Nita yang pegang peran supaya pondasi kekuatan finansial dalam sebuah keluarga itu benar-benar terwujud, gimana?
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Mice. Ya, berbicara tentang keuangan keluarga Mbak ya, kita itu harus bayangkan sebuah rumah gitu. Rumah itu dasarnya itu apa? Ada pondasi ya, ada
0: betul.
1: Pondasi, ada dindingnya,
0: ada tiang-tiangnya, ada atapnya,
1: terus ada pekarangannya.
0: Betul.
1: Nah, pondasi ini harus kuat, betul nggak Mbak Mice?
0: Iya.
1: Kalau pondasi nggak kuat, gimana?
0: Iya, gampang roboh. Digoyang gempa dikit roboh, yang lain juga pada roboh, dia roboh duluan.
1: Iya. Jadi kalau pondasi nggak kuat, nah itu bakal roboh benar Mbak Mice. Nah, pondasinya itu apa?
0: Uang.
1: Benar sekali.
0: Okay.
1: Right. Luar biasa nih Mbak Mice. Nah, jadi pondasinya itu uang. Jadi keuangan kita tuh harus kuat dulu, ya. Dun sana pandangan sadonya. Nah, jadi pondasinya harus kuat, keuangannya harus kuat dulu. Nah, kemudian ada dinding. Apa itu dindingnya? Dindingnya itu kita membuat anggarannya. Nah, seperti yang kita bahas tadi ya, kita catat berapa pemasukan.
0: Pemasukan dulu awalnya.
1: Pemasukan dulu. Pemasukan dulu, pengeluaran. Pengeluaran ada yang rutin dan ada yang tidak rutin. Nah, kemudian itu apa? Setelah kita buat anggaran, ada atapnya. Nah, atap itu dana darurat tadi. Makanya sangat penting itu. Dun sana pandangan. Dana darurat ini sangat penting, harus punya.
0: Betul-betul.
1: Wajib. Nah, apa lagi istilahnya?
0: Udah di atas kuduk. Wajib tuh gak ada lagi. Udah dosa kalau gak dilakukan.
1: Ya, harus punya dun sana pandangan ya. Karena kan kita mau mandiri kan. Kita gak mau bergantung, kita mau merdeka. Jadi kalau sewaktu-waktu kita sakit, yang kita bahas tadi ya, atau kecelakaan, alhamdulillah ya, kita sudah ada dana daruratnya. Dan itu berapa dun sana tadi minimalnya? Kalau yang belum berkeluarga itu minimal 3 sampai 6 pengeluaran yang dikeluarkan setiap bulannya.
0: Iya, karena walaupun mungkin tercover sama asuransi, ada beberapa hal yang tidak bisa dicover ya. Nah, itu dari mana ngambilnya nanti secara mendadak?
1: Iya.
0: Daripada nyusahin keluarga, iya kalau ada dana darurat juga ya kayak.
1: Iya, benar. Nah, itu. Okay. Nah, tapi kalau udah berkeluarga tadi minimal itu 6, Mbak. Itu dari artikel jurnal ya yang saya baca itu minimal 6 kali dari biaya pengeluaran. Nah, di rumah itu ada apa lagi, Mbak? Ada ruang terbuka kayak kayak taman, tanaman, di situ pekarangan. Nah, di situ apa maksudnya? Di situ tujuan kita apa lagi setelah dana darurat? Nah, itu tadi kita mau ngapain?
0: Apa
1: mau saving, mau apa? Nah, itu jadi keuangan keluarga itu ibarat rumah ya, dun sana itu. Ada pondasi, ada dindingnya, ada atapnya dan ada pekarangannya. Nah, itu jadi harus kokoh dulu pondasinya itu. Keuangannya itu. Iya.
0: Berarti bisa dibilang emang harus memperbesar penghasilan gitu.
1: Nah,
0: pemasukan kita yang harus benar-benar kuat dan jelas gitu pemasukannya.
1: Nah, benar sekali, Mbak.
0: Iya. Nah, kalau untuk di rumah, biasanya si pengelola anggaran itu kan perempuan ya. Si ibu-ibu biasanya kalau yang pegang peranan penting. Bapak tinggal transfer, ibu yang mengelolanya. Nah, kalau dalam hal ini peran seorang ibu-ibu itu gimana supaya finansialnya mandiri dan merdeka ini?
1: Ada juga istilahnya gini ya. Kalau bagi ibu-ibu nih, penghasilan bapak itu punya saya. Penghasilan saya ya punya saya.
0: Suka-suka saya mau diapain.
1: Iya, tapi kita sebagai seorang wanita, ya ibu-ibu juga ya. Kita harus bisa memanagenya, jangan lost nanti. Misalnya nih Mbak Mice nih ke baskos ini. Misalnya sebelum kita kesana Mbak Micenya tanpa ada catatan, tanpa ada kebutuhan-kebutuhan yang ditulis dulu, pasti saya yakin pasti akan kebablasan. Jadi dun sana pandangan itu saran saya ya, itu lakukanlah pencatatan terlebih dahulu. Kalau misalnya mau belanja, mau ke basko, mau kemana, ke Suzuya atau ke pasar, itu sebaiknya dicatat dulu. Apa-apa aja yang perlu dibeli, ya. Berarti yang butuh dulu.
0: Yang butuh, yang dicatat itu
1: kebutuhan. Bukan keinginan.
0: Itu yang keinginan perlu dicatat juga gak sih?
1: Perlu juga, tapi dibedakan. Iya, dibedakan dulu. Kita harus lihat berapa dana kita yang tersisanya itu. Nah, jadi kita gunakan yang wajib dulu. Nah, yang butuh-butuh dulu. Bukan berarti pelit ya Mbak Mice ya, bukan. Tapi kita lebih bijaksana dalam mengelola keuangan kita.
0: Nah, kalau bijaksana mah aku pede melakukan.
1: Iya, atau gini nih, scroll-scroll apa, Shopee atau Tokopedia. Nah, iya, ibu-ibu nih
0: banyak yang belum dicek out ini.
1: Iya, atau lihat iklan di TikTok. Nah, ini nih bagus nih. Nih murah nih.
0: Promo gitu.
1: Nah, atau ada alat-alat baru, misalnya alat pembersih kaca atau apa ini kayak.
0: Iya, betul. Padahal lagi enggak butuh.
1: Nah, makanya harus dicatat kebutuhan kita apa, jangan keinginan.
0: Berarti self control-nya harus ada.
1: Benar juga. Dari mana self control-nya itu dari catatan tadi.
0: Catatan tadi, pengingatnya.
1: Iya.
0: Harus rajin-rajin catat mana yang menjadi kebutuhan.
1: Benar sekali.
0: Jadi kalau kebutuhan yang dipenuhi, kayaknya udah bisa balik lagi ke rancangan awal tadi ya.
1: Benar.
0: Nggak keluar dari situ.
1: Iya.
0: Baik. Ini silakan Dun Sana Padanga yang telepon, yang WhatsApp ini udah ada yang kirim WhatsApp. Selamat pagi Mbak Narasumber, kami cek, saya Rina di Balai Baru.
1: Yeah.
0: Aduh, ini ada telepon yang masuk nih. WA-nya Rina, kita pending dulu sebentar.
1: WA
0: Rina masih bisa nunggu soalnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo. Baik, suaranya masih belum terdengar. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Itu salah pencet berarti tadi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan Sana Pandanga.
2: Kenapa suaranya?
0: Halo, assalamualaikum. Baik, ini ada permasalahan nih sepertinya. Teleponnya sudah diangkat tapi suaranya tidak ada. Halo. Sudah aku cek kembali, itu udah benar cara ngangkat telepon. Halo. Baik, mudah-mudahan ini boleh dicoba lagi deh nanti teleponnya di pindah beliau kayaknya ke nomor WhatsApp nih.
1: Terima
0: telepon dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0751 itu enggak anak mak Saro C itu nama Sur C.
0: Oh, tadi Pak Zam yang telepon?
3: Iya, yang 0751 dia.
0: Oh gitu, suara Pak Zam pun gak terdengar di studio Pak Zam.
3: Kalau gini lah ya.
0: Alhamdulillah Allah. Kalau Pak Zam ada narasumber
3: kita nih Pak Zam. Kalau tadi itu kemari susah, suara C gak terdengar.
0: Suara Pak Zam gak lo terdengar.
3: Nah iya.
0: Jadi Pak Zam, ikut ada narasumber kita Pak Zam, ada Dr. Lainita Sari kok Pak Zam, berkaitan tema kita Merdeka Finansial, Keluarga Lebih Mandiri. Ini nanya apa kira-kira Pak Zam?
3: Mau nanya, Cia. Bu dokter.
0: Dokter, dokter kesehatan itu Pak.
1: Iya Pak Zam, selamat pagi Pak Zam.
3: Memisahkan kebutuhan keinginan ini yang paling susah nih.
0: Ayo kan Pak Zam, perwak sama Pak Zam.
1: Memisahkan antara kebutuhan dan keinginan.
3: Jadi memisahkan antara kebutuhan dan keinginan ini yang memang susah banget.
0: Oke. Nah, Wak minta
3: yang baik Pak Zam. Contohnya aja begini aja.
0: Iya Pak.
3: Di rumah ada WIP.
0: Iya.
3: Kalau keluar paketnya nggak ada. Nah, mana tuh, apa tuh keinginan atau kebutuhan? Kan itu yang susah.
0: Oke. Siap.
3: Nah, sedangkan kebutuhan lain ada untuk istilahnya tuh membeli cabai, membeli bawang itu contohnya. Tetapi kalau kita keluar paketnya nggak ada.
0: Iya, diisi juga ujung-ujungnya.
3: Nah, misalkan ini yang paling susah.
0: Iya betul Pak Zam.
3: Memang hal yang kecil, tapi memusingkan.
0: Iya, bias dia membatasnya.
3: Hal yang kecil, itu memusingkan. Ya.
0: Oke, baik Pak Zam.
3: Mana yang kita dahulukan itu?
0: Baik.
3: Itu yang susah.
0: Oke.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zam.
0: Silakan ditanggapi kan.
1: Oke, luar biasa nih Pak Zam. Makasih ya Pak Zam. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana sih cara memisahkan antara kebutuhan dan keinginan? Benar. Nah, kebutuhan ini merupakan sesuatu yang pokok, Mbak. Yang betul-betul harus kita kejar dulu. Nah, sementara keinginan ini setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi, nah baru di luarnya itu boleh kita lakukan. Nah, contoh tadi Pak Zam bertanya. Nah, ini cabai habis. Wi-Fi juga habis.
0: Iya.
1: Ini mana yang dulu? Beli cabai dulu atau beli Wi-Fi dulu? Nah, saya balikan lagi ke Pak Zam. Pak Zam itu makannya harus pakai cabai enggak?
0: Atau pakai wifi. Atau pakai wifi. Pakai cabai lah ya, pakai nasi ya.
1: Iya, pakai nasi. Pokoknya tergantung dari kita lagi. Nah, yang butuh. Soalnya gini, kadang ada orang itu yang bekerja memang harus menggunakan internet. Nah, dibanding
0: itu kebutuhan gak sih,
1: nah, ya? Itu butuh dia karena dia memang pokoknya itu di sana gitu. Jadi tergantung dari kitanya lagi, Mbak.
0: Okay.
1: Gitu. Kadang kalau misalnya enggak ada internet, tah dia masalahnya jadi banyak gitu kan. Jadi cabai itu enggak kebutuhan sama dia jadinya gitu. Jadi balik lagi ke profesinya dia. Nah, makanya saya tanya lagi, Pak Zim kalau enggak makan pakai cabai enggak apa-apa atau memang harus pakai cabai?
0: Okay. Kalau harus pakai cabai berarti cabai kebutuhannya.
1: Nah, soalnya kalau internet ini kan kalau misalnya karena kalau kan bisa ini ya,
0: apa?
1: Bisa numpang sama tetangga dulu, numpang wifi-nya atau apa. Karena cabainya ini bagi Pak Zam ini yang pokoknya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu jadi balik lagi ke kita. Nah, bagaimana misalkan lagi kita masuk lagi ya Mbak Mice ya. Contohnya nih, handphone misalnya. Nah, handphone-nya itu saya tadi udah kita bahas juga ya masalah iPhone itu ya. Nah, kadang kita itu mempunyai keinginan untuk ganti-ganti. Kita tanya lagi ke diri kita. Ini sebenarnya kita memang butuh iPhone itu gak sih? Itu untuk apa sih sebenarnya? Punya iPhone terbaru itu kita supaya apa sih? Supaya dibilang okay, gitu. Supaya dianggap ada atau gimana? Soalnya kalau misalnya sudah ada handphonenya, sudah ada kebutuhannya, ya udah gunakan aja itu dulu. Makanya balik lagi tadi kan ke apa, hidup sesuai dengan kemampuannya
0: tadi.
1: Jadi pertanyaan Pak Azam itu kita balikan lagi, Pak Azam itu butuhnya itu yang mana dulu nih, yang cabai dulu atau wifi-nya dulu? Jadi kalau misalnya pokoknya Pak Azam tuh pokoknya saya harus makan pakai cabai, kalau nggak pakai cabai saya nggak bisa makan. Nah, berarti cabai dulu Pak Azam.
0: Bisa di compare lah ya.
1: Iya. Jadi balik lagi. Nah, balik lagi ke kitanya gitu. Nah, sebelum kita melakukan membeli sesuatu keinginan itu, kita harus tanya diri kita dulu. Nah, ini benar-benar butuh nggak sih, benar-benar worth nggak sih yang kita beli ini gitu. Dengan membeli ini kita akan tergerus nggak dana-dana yang udah kita saving tadi gitu. Nah, kita harus cek tadi, makanya lakukan financial check up.
0: Jadi kalau di kondisi Pak Zam tadi, beliau tuh ada wifi tapi di rumah, kalau keluar rumah otomatis wifi-nya nggak ada gitu. Jadi ada belanja tambahan beliaunya. Sementara sebenarnya cabai belum ada di rumah buat makan gitu.
1: Jadi kalau untuk beli cabai emang harus pakai wifi. Jadi istirahat dulu bentar, Pak. Istirahat dulu bentar, nggak usah online dulu. Takutnya Pak Zam nih youtuber kali ya. Lagi belanja nih ke pasar gitu.
0: Iya. Kalau pemasukan dari sana seperti tadi Kak Nita kasih gambaran, kalau memang pekerjaannya menuntut untuk ke sana itu, berarti itu kebutuhan.
1: Kebutuhan dia itu.
0: Karena dari situ nanti dia bisa beli cabai gitu kan ya.
1: Iya, benar. Balik lagi ke profesinya.
0: Profesinya. Baik.

0: kita kurang agak sedikit mendalam ya, tapi itu udah kita singgung di awal tadi ya. Merdeka itu kita bukan berarti bebas dari hutang, bukan berarti kaya raya, bukan berarti investasi di mana-mana. Tadi kan di awal ya kita bahas. Nah, boleh kita punya hutang, tapi hutang itu yang produktif, Mbak. Nah, apalagi
1: hutang
0: sih?
1: Yang produktif.
0: Nah, apalagi nih. Jadi hutang yang produktif itu misalnya gini, Mbak Mici nih berhutang untuk beli ruko. Rukonya itu digunakan untuk usaha. Nah, jadi boleh Mbak, jadi dengan Mbak Mice berhutang ke bank misalnya atau KPR untuk beli ruko ya. Nah, rukonya itu kan untuk usaha Mbak Mice. Okay. Dari situ kan akan menghasilkan cuan-cuan.
1: Betul-betul.
0: Nah, atau ini misalnya KKB, kredit kendaraan bermotor, misalnya beli mobil yang untuk usaha, misalnya mobil apa yang angkut-angkut barang gitu. Nah, itu boleh Mbak. Jadi merdeka finansial itu bukan berarti bebas dari utang, bukan. Bukan berarti kaya raya yang banyak uang, bukan. Bukan investasi di mana-mana, bukan. Bagaimana dia memanage-nya tadi. Bagaimana kita mengelola keuangan kita itu gitu. Boleh berhutang, tapi hutang itu hutang yang produktif. Bukan yang konsumtif.
1: Okay. Nah, kalau di case-nya Rina tadi gimana tuh?
0: Iya, membeli rumah dengan KPR. Nah, jika itu memang kebutuhan barinanya itu memang harus membeli rumah saat ini ya, dan itu keuangannya itu sudah tidak merusak pos-pos yang udah kita sebutkan di awal tadi, jadi Mbak Rinanya itu juga kedepannya itu nggak kesusahan lagi, itu boleh, silahkan. Makanya lakukan financial check up. Takutnya gini, misalnya Mbak Mice punya uang misalnya 500 juta Mbak Mice ambil uang beli rumah secara cash, uangnya habis di sana. Nah, untuk melanjutkan hidup Mbak Mice gimana? Pusing, nggak ada lagi duitnya. Nah, ini yang harus kita lakukan, pos-posnya kita catat dulu, kita manage. Nah, dengan KPR tadi, kita balik ya ke Mbak Rina tadi. Mbak Rina itu mampunya berapa gitu. Nah, jangan nanti ambil yang cicilan yang gede.
1: Balik lagi tadi di luar kemampuan.
0: Sesuai kemampuan gitu. Boleh ambil KPR, silahkan. Nah, itu karena kebutuhan ya. Sudah sangat butuh dan sesuai dengan keuangannya tadi. Ya, jangan nanti kemampuan kita segini nanti cicilannya ambil yang gede. Jangan gitu.
1: Biar terlihat mampu oleh mama dan mertua, keluarga besar, pilih rumah yang bagus ya, ternyata sebenarnya kita enggak mampu.
0: Benar, atau dipaksakan beli cash gitu. Nah, beli cash, habis itu untuk uang sekolah anak gimana? Nah, tiba-tiba sakit gimana? Uang daruratnya enggak ada. Nah, itu enggak boleh juga. Nah, itulah harus kita manage, kita kelola keuangannya tadi gitu.
1: Tapi pengelolaan keuangan seperti ini itu berlaku pada orang yang memang penghasilannya tetap tiap bulannya gak sih Kak? Kalau seandainya yang serabutan, yang kadang ada kadang enggak nih, soalnya banyak juga di sana kita yang mungkin dia pelaku UMKM yang ya kadang naik kadang turun.
0: Iya benar-benar. Iya, kalau misalnya untuk pelaku UMKM ya yang setiap bulannya itu enggak tahu berapa masuknya, berapa keluarnya, itu bisa juga tetap harus melakukan financial check up. Tetap wajib gitu. Ya. Jadi lakukan pencatatan, masuknya hari ini berapa? Catat. Nah, setelah dicatat setiap hari, nanti setiap minggu itu direview.
1: Ada review ulang.
0: Nah, ya, itu rata-ratanya pasti ada rata-ratanya berapa. Setelah satu minggu itu satu bulan kemudian ambil keputusan. Nah, mana sih yang harus saya lakukan dahulukan gitu? Mana sih, berapa sih yang harus saya saving gitu? Berapa sih? Itu udah tergambar dia Mbak.
1: Gitu. Siap.
0: Tetap lakukan financial check up dan yang terpenting itu harus punya apa tadi? Dana darurat.
1: Dana darurat itu dia. Baik. Nah, mungkin Pak Azam nih pengen ikut gabung lagi ternyata beliau.
0: Iya, Pak
1: boleh
0: Azam.
1: Sedikit ya kita.
0: Boleh.
1: Apa yang disampaikan Pak Azam. Halo, Assalamualaikum Pak Azam.
2: Assalamualaikum Ce.
0: Assalamualaikum
2: Bu Narasumber.
0: Assalamualaikum Pak Azam.
2: Sebenarnya acara ini bagus nih Ce. Untuk masyarakat bagus. Untuk pemerintah bagus juga nih.
0: Terima kasih Pak Azam.
2: Acara yang dikelola oleh RI Padang ini, kalau dapat ini merata di Kota Padang secara khusus dulu, satu sebab keluar sudah ada penyeluruhan seperti ini endaknya.
1: Baik.
2: Yang amburan sekarang tuh, yang amburan ekonomi sekarang ini kan ini yang bermasalah sekarang. Sudah itu pemerintah mengevaluasi. Mengapa tingkat perceraian di Kota Padang tingkat tertinggi di Indonesia? Ini penyebabnya adalah ekonomi.
1: Ekonomi.
2: Jadi seharusnya acara yang kemas ini sangat-sangat bagus. Seharusnya ini seharusnya pemerintah

0: Entah, mengambil mengambil kebijakan seperti ini juga sudah ada ini penyuluh-penyuluh tingkat kelurahan ini yang bermasalah sekarang Bu.
1: Oh gitu, yeah. Baik-baik.
0: Jadi tingkat bawah ini sekarang pengeluaran kita masukkan itu memang nggak cukup, tidak cukup. Kalau nggak cukup, ujung-ujungnya kepada ujung-ujungnya cerai berpisah.
2: Yeah. Sebelum itu
0: Jadi sekarang ini sangat bagus. Kondisi sekarang ini sudah gawat ini.
1: Baik, Pak Zam.
0: Kalau di Padang aja ini tingkat kecerahannya di Indonesia paling tertinggi gara-gara ekonomi.
1: Waduh, oke, okay, yeah. Oke. Okay. Baik, Pak Zam. Nah,
0: jadi kalau dapat Bu, bagaimana caranya RI Padang akan mengemas nanti? Kalau dapat sosialisasi tingkat kelurahan sudah ada di sini. Okay. Ini bagus banget, bagus banget.
1: Terima kasih Pak Zam.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iya, dikasih PR sama Pak Zam nih. Iya, seharusnya kita menyentuh sampai ke bawah lapangan ya.
2: Iya benar Mbak. Aduh, itu yang belum tersampaikan tadi Mbak ya. Benar, tingkat perceraian itu memang tinggi sekali. Kenapa? Karena terkait dengan ekonomi, benar sekali.
1: Banyak yang terguncang gara-gara itu.
2: Pinjol dan judol. Nah, itu mengakibatkan apa? Prahara rumah tangga dan perceraian. Benar, itu kita belum kaji sampai sana tadi ya.
1: Iya, betul.
2: Itu betul sekali, Pak Sa.
1: Itu ada sisi khususnya kalau dibahas itu.
2: Ah, boleh.
1: Iya. Oke deh, Pak Sa. Okay. Sama apresiasi juga pembicaraan kita di pagi hari ini sepertinya gitu ya. Baik, ini Kak Nita sebenarnya udah mendekati penghujung waktu kita nih. Tapi sebenarnya aku masih penasaran. Ini kan Nita ini kan juga konsultan keuangan. Pasti udah banyak nerima yang namanya keluhan, konsultasi masalah keuangan yang paling berdampak atau juga mungkin ini juga kasih gambaran ke dunia pandangan kita nih. Seperti apa case yang sudah pernah Kak Nita tangani dan itulah bukti cara merdeka tidak bergantung pada satu hal saja.
2: Baik-baik, gitu. Makasih Mbak Mice. Benar sekali, ini ya saya baru kemarin ya ketemu ya. Sekitar 10 tahun yang lalu, yang lalu nih ada kita inisialkan aja ya Mbak Mice ya. Bapak A. Bapak A ini 10 tahun yang lalu itu penghasilan sebulannya itu 20 juta. 20 juta ya. Dan ada Bapak B, Bapak B ini sebulannya itu 10 juta. Okay. Nah, saya ketemu kemarin Bapak A ini walaupun penghasilannya besar, itu ternyata Bapak A ini punya hutang di mana-mana. Dan sampai-sampai pernah didatangi sama debt collector. Aduh, gimana sih Bapak? Nah, rumahnya masih ini kredit, motornya masih kredit dan ya saya enggak nyangka juga sampai didatangi sama DC gitu. Sementara yang Bapak B ini walaupun penghasilan setengah dari Bapak A itu, itu Bapak B sudah punya rumah sendiri. Ya, sudah enggak kredit rumahnya, mobilnya sudah mobil sendiri ya. Maksudnya itu enggak nyicil-nyicil lagi. Sudah ya sudah merdeka gitu. Jadi intinya apa tadi itu? Bagaimana cara kita mengelolanya tadi? Jadi penghasilan besar itu belum tentu itu akan menjamin kita itu merdeka dari finansial kita. Jadi intinya bagaimana kita mengelola keuangan kita? Makanya lakukan tadi financial check up. Nah, apalagi tadi yang sangat penting sekali yang pertama, hiduplah sesuai dengan kemampuan. Terus yang kedua apa, Mbak? Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga apalagi? Buat dana darurat, ini sangat penting. Lakukan financial check up dan itu setiap hari harus lakukan. Mana pemasukannya, mana pengeluarannya. Setiap minggu harus direview dan setiap bulan harus diambil keputusan. Nah, jangan ada yang bocor-bocor lagi.
1: Baik, ini kayaknya udah mulai mengarah kesimpulan juga ya. Udah pukul 9 lewat 58 menit. Barangkali terakhir nih, kan kita pengen kasih conclusion ya, silakan.
2: Iya, udah saya sampaikan tadi ya, dunsana pandangan sadonyo. Karena zaman sekarang itu banyak sekali ya apa ya godaan-godaan. Ya, banyak sekali yang viral-viral apalagi sekarang medianya ada TikTok lah, ada Instagram dan itu banyak sekali iklan. Banyak sekali iklan yang lewat-lewat. Nah, kita itu harus lakukan pencatatan tadi mana yang benar-benar needs kebutuhan kita apa aja gitu. Jangan tergoda dengan flexing FOMO tadi ya, fear of missing out FOMO. Jadi jangan takutlah kita itu hidup apa adanya, jangan dipaksakan hidup ini, jangan ya, jangan ya, nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita memasukkan keuangan, kita melakukan pinjaman online. Nah, itu nanti akan susah kita sendiri. Jadi hiduplah sesuai dengan kemampuan.
3: Oke. Terima kasih banyak loh Kanita udah sharing bersama kita untuk hari ini terkait masalah finansial keuangan. Ya, biasanya kita bahasnya itu yang agak general sifatnya, perkembangan anak, sosialnya. Nah, dari sisi finansialnya baru kali ini kita coba kupas ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga untuk kita semua, termasuk saya sendiri. Beberapa di antaranya saya kayak kaget nih, saya belum nih kayak gini gitu. Ternyata merdeka secara finansial itu bukan semata-mata tentang memiliki banyak uang ya. Karena pada akhirnya keluarga yang mandiri itu bukan keluarga yang tidak pernah punya masalah keuangan, tetapi keluarga yang mampu menghadapi masalah keuangannya, ada perencanaan yang baik juga, serta keputusan yang bijak gitu ya Kanita. Terima kasih Kanita. Insyaallah mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bersebuah kembali dalam program Cinta Keluarga. Sharing lagi bersama kita, masih nanggung nih kayak durasinya. Terima kasih juga untuk yang sudah ikut bergabung hari ini melalui layanan interaktif ataupun WA kita. Insya Allah kita ketemu lagi di Jendela Keluarga dengan program atau topik menarik lainnya. Terima kasih, kita pamit. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Saudara pendengar, kepolisian daerah Sumatera Barat memusnahkan 124 kg ganja kariang siap edar hasil pengungkapan periode 1 Juli hingga 10 Agustus kebatang. Pemusnahan barang bukti tasabu dipimpin langsung Kepala Polda Sumbar Jati Wiyoto Abadi di halaman Kantor Polda Satampe dan turut dihadiri gubernur dan sejumlah tokoh masyarakat. Beliau menerangkan dalam periode tasabu Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar mengungkap sebanyak 43 kasus dengan total pelaku 51 orang. Selain ganja kariang, pada acara itu juga turut dimusnahkan barang bukti lain berupa 1,46 kg sabu dan 201 butir pil ekstasi. Beliau mengatakan upaya pemberantasan narkoba harus dilakukan di Polda Sumatera Barat dan butuh dukungan aktif dari Kasadulini demi melindungi generasi muda. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendaftarkan 3.438 orang pekerja menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program dana bagi hasil DBH kelapa sawit. Bupati Solok Selatan Khairunnas menyerahkan secara simbolis program pekerja rentan program DBH sawit dan pekerja rentan pemerintah daerah sarato manfaat program JKM. Sebanyak 3.438 orang pekerja sektor perkebunan kelapa sawit di Solok Selatan telah mendapat perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan dengan total anggaran Rp346,5 juta rupiah. Sejak Agustus 2024 hingga Juli 2026, pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menggiat manfaat nyato kepada masyarakat melalui program-program BPJS Ketenagakerjaan. Selain melalui DBH kelapa sawit, sebanyak 4.805 balai urang pekerja rentan program pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
1: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
0: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
2: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
0: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Lape Baraje. Begitulah masyarakat setempat menyebutnya. Merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Baraje karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau baraje. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Lape Baraje sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape Baraje didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lape Baraje.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
5: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisuak di, manukan rial ko ke rupiah, ha?
4: Jadi Makkah money changer, wak yo.
5: Manga lo harus ke money changer banap.
4: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo di upiak, mak adik capek bana, mak manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bagai, ya, mak, dulu pulang haji, mak.
5: Manga lo awak ke mama enggak sama tuang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tu bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sial.
4: Iyo tulu tuh mak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Tidak semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
1: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya banyak kemudahan deh.
2: Banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan ATM Bank Nagari. Penarikan tunai, pemindahan dana, serta pembayaran semuanya bisa Anda lakukan. Layanan kartu ATM dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jaringan mesin ATM yang luas juga bisa melakukan transaksi di ATM Prima, ATM Bersama, mesin EDC Bank Nagari, dan EDC Bank lain. Serta bisa melakukan pembayaran berbagai jenis biller. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
1: Eh, apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
0: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadiah namanya.
1: Hah? Masak? Sini-sini, biar aku cobain.
0: Gimana?
1: Ada asem-asemnya gini.

0: gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
1: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat, asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
0: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
1: Ya elah, kumat lagi dia.
2: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
3: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Pandangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pariaman mengoptimalkan pengamanan dan pembinaan warga binaan sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan guna mempaketek dampak kondisi lapas dan mengalami over capacity hingga mencapai 300%. Kepala Lapas Kelas 2B Pariaman Boy Irfan Arslan mengatakan penguatan pengamanan dilakukan dengan membatasi aktivitas warga binaan di luar blok hunian. Warga binaan yang tidak memiliki kegiatan pembinaan tetap parado di dalam blok, sementara yang mengikuti program pembinaan dibolehkan beraktivitas sesuai jadwal. Menurutnya, pembatasan tersebut bertujuan untuk mengendalikan pergerakan warga binaan sehingga jumlah penghuni dan beraktivitas di luar blok tidak terlalu banyak dan stabilitas keamanan tetap terjaga. Langkah pengamanan tersebut juga dibarengi pendekatan secara manusiawi dan objektif kepada warga binaan. Informasi selanjutnya, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz melantik Hendra Aswara sebagai Sekda guna memperkuat koordinasi pemerintahan dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah. Beliau mengatakan pelantikan Sekda definitif menjadi momentum penting untuk memastikan roda birokrasi berjalan semakin efektif dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Beliau menegaskan posisi Sekda strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai sasaran. Menurutnya, Sekda tidak hanya berperan sebagai koordinator administrasi pemerintahan, namun juga menjadi motor penggerak birokrasi supaya karajo secara efektif, solid, disiplin, dan berorientasi pada hasil.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang Dusana Padanga. Kita kembali di program Pojok UMKM Pro 4 RRI Padang. Untuk kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2026. Dan di studio Pro 4 RRI Padang sudah hadir narasumber UMKM kita untuk siang hari ini. Kita coba sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, ada Rahma Deni, betul? Ya,
1: betul, Rahma ya. Deni.
0: Rahma Deni ini owner dari Davatih Drink. Betul. Ya. Oke, jadi Dusana Pandangan bisa mendengarkan, seperti biasa bisa mendengarkan siaran kami melalui 92,4 MHz, kemudian juga rri.co.id, streaming rri.co.id, kemudian juga live RRI Digital plus Pro 4 RRI Padang, live YouTube Pro 4 RRI Padang. Oke, manggilnya Deni aja?
1: Boleh, Deni aja.
0: Okay. Deni, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik, Kak.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Deni dari mana ini?
1: Deni dari Kecamatan Koto Tangah.
0: Dari Kecamatan Koto Tangah. Itu ada ininya juga, kelompok UMKM-nya juga di situ?
1: Ada, Deni kelompok dari UMB.
0: UMB? UMB ya. Itu?
1: Usaha Maju Bersama.
0: Oh, oke. Okay. Usaha Maju Bersama di Kecamatan Koto Tangah.
1: Oh, bukan. Emang di forum,
0: di forum
1: Kota Padang.
0: Oh, yang di Kota Padang.
1: Iya, yang di Kota okay. Padang.
0: Jadi Deni punya produk namanya Davatih Drink.
1: Ya, Davatih Drink.
0: Nah, bisa jelaskan
1: Deni? Davatih Drink itu menyediakan minuman dari buah segar. Mm-hmm. Ada minuman dari buah segar seperti buah mangga. Mm-hmm. Emang dari buah mangga asli yang Deni racik sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Habis itu ada buah semangka. Mm-hmm. Terus ada buah melon. Mm-hmm. Kalau yang dari buahnya.
0: Oke, okay, dari buah. Jadi ada tiga yang dari buah.
1: Iya, yang dari
0: ada
1: buah.
0: Ada semangka, mangga,
1: ada mangga, ada melon.
0: Oke. Okay. Dan itu asli ya?
1: Asli dari
0: asli
1: buah.
0: Semuanya enggak dicampur-campur.
1: Enggak dicampur pewarna atau tambahan serbuk yang lainnya.
0: Oke. Okay. Pemanisnya? Pemanisnya
1: cuma gula.
0: Iya, berarti alami ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Itu yang dari
1: minuman dari buah.
0: Ada yang minuman yang lain?
1: Kalau minuman kekinian Deni menyediakan Thai tea. Ada Thai tea, ada milk green tea, ada coklat juga, ada taro. Lagi banyak juga yang lainnya.
0: Oke. Okay. Nah, itu di mix enggak? Misalnya kalau coklat pakai krim.
1: Oh, pakai cream cheese.
0: Oh, ada gitu.
1: Ada,
0: ya.
1: Pakai cream cheese.
0: Memang itu banyak yang diminati. Sekarang
1: kalau
0: ya.
1: Thai tea-nya ada seperti tambahan boba.
0: Oke.
1: Okay. Oh, gitu. Mm-hmm. Ada tambahan toppingnya.
0: Yang paling banyak laku.
1: Yang paling banyak laku kalau di Davatih Drink tuh taro.
0: Oh, taro.
1: Iya,
0: yang bukan ya, dari buah-buahan ya.
1: Bukan, yang best seller-nya taro.
0: Taro
1: sama cream cheese.
0: Ya. Oh, cream cheese.
1: Iya.
0: Cream cheese, emang minuman cream cheese-nya aja atau?
1: Bukan, emang cream Deni racik sendiri.
0: Oke, okay, maksudnya cream cheese itu memang minuman tok?
1: Bukan.
0: Atau dicampur cream cheese, dicampur ke yang lain?
1: Dicampur cream cheese itu seperti topping.
0: Iya, ya, berarti topping.
1: Ya,
0: berarti semua produknya
1: bisa dikasih cream cheese.
0: Iya, bisa dikasih cream cheese. Dan itu semuanya enak ya?
1: Enak, pasti.
0: Oke. Okay. Menurut Deni enak.
1: Enak.
0: Apa yang bikin enak ya?
1: Yang bikin enaknya racikannya premium. Enggak pakai pemanis yang lainnya. Habis itu Deni buatnya dari bahan yang premium juga.
0: Berarti bahan-bahan yang kekinian itu dibikin sendiri atau memang dibeli?
1: Dibeli.
0: Ada yang dibeli juga.
1: Iya, ada yang dibeli.
0: Serbuk-serbuknya.
1: Serbuk-serbuknya dibeli nanti dipadu-padankan gitu. Oh, sesuai okay. dengan selera kita.
0: Kalau yang minuman buah?
1: Kalau minuman
0: yang istimewanya
1: buah,
0: apa?
1: Kalau minuman buah itu kalau istimewanya yang dari Deni karena Deni pakai buah asli. Enggak pakai pewarna apa? Enggak pakai rasa gitu. Enggak okay. pakai perasa.
0: Itu waktu itu di blender ya?
1: Di
0: blender itu pakai air berapa banyak?
1: Sekitar 200 mili.
0: Berarti nggak terlalu banyak.
1: Nggak terlalu banyak biar
0: nggak rasa air doang gitu.
1: Iya, nggak rasa air aja. Jadi lebih ke jus gitu. Tapi ini bukan jus gitu.
0: Oke.
1: Lebih minuman segar.
0: Itu pakai, ada permintaan boleh pakai susu atau apa?
1: Boleh
0: gitu?
1: Boleh pakai susu. Oh, tapi kalau di mangganya udah full susu, udah dikasih susu.
0: Oh gitu. Oh, emang dikasih.
1: Iya, emang dikasih susu. Bukan pure mangga aja. Emang udah dikasih susu. Kalau mangga beda kalau semangka. Kalau semangka emang pure semangka.
0: Iya.
1: Enggak dikasih susu.
0: Karena kalau semangka itu identik sama kesegaran kan.
1: Iya.
0: Rasanya itu emang segar.
1: Lebih bagusnya emang semangka asli aja gitu. Enggak pakai susu.
0: Yang paling banyak kalau yang minta yang mana untuk yang buah?
1: Kalau yang buah lebih peminatnya banyak yang mangga.
0: Oh, itu best sellernya mangga.
1: Iya, lebih banyak yang mangga. Kalau setiap hari Minggu Dini juga hadir di CFD.
0: Oh, di CFD ada juga.
1: Iya. Okay. Hadir di CFD di depan kantor gubernur. Dini hadir di sana.
0: Sejak kapan Dini memulai produk?
1: Dini kalau memulai terjun ke dunia biasanya
0: ke bisnis ini.
1: Ke bisnis minuman ini dari 2021. Tapi kalau Dini terjun ke UMKM udah lama. Dari tamat SMA Deni udah biasa.
0: Berarti ada produk lain sebelumnya?
1: Udah, Deni jualan aksesoris.
0: Oh, aksesoris.
1: Iya, aksesorisnya. Okay. Belinya di Bukit Tinggi.
0: Itu selama berapa tahun?
1: Oh, dari sekolah Deni udah itu udah biasa berkecimpung di dunia perdagangan gitu.
0: Gitu.
1: Di dunia
0: udah
1: UMKM
0: biasa banget,
1: udah
0: ya.
1: Biasa.
0: Biasa bekerja keras, tipe orangnya pekerja keras. Nah, untuk yang aksesori itu bertahan berapa lama?
1: Kalau aksesoris cuma bertahan 2 tahun. Habis itu biasanya Deni jualan aksesoris di pasar raya. Karena pembangunan SPR, jadi tempat jualan Deni agak terganggu.
0: Oh, gitu. Waktu 2 tahun itu gimana ininya?
1: Perkembangannya. Kalau di musim itu waktu tahun penjualan aksesoris itu bagus penjualannya. Naik penjualannya, soalnya masih belum ada online. Masyarakat masih identik dengan ke pasar raya.
0: Betul. Anak-anak muda juga sering ke pasar raya.
1: Masih sering ke pasar raya. Di situ bagusnya. Kalau sekarang pasar raya udah sepi.
0: Betul. Apalagi sejak ini ya, COVID kan. COVID semua beralih ke online.
1: Iya, dimulainya dari COVID.
0: Kenapa?
1: Udah agak sepi pasar raya.
0: Kenapa Deni juga gak beralih ke online waktu aksesoris itu?
1: Belum ada Deni pemikiran ke sana. Biasanya Deni kan mentok di pasar raya. Jadi penjualan cuma taunya Deni di area pasar. Jadi belum tahu dunia marketing digital, Deni belum tahu.
0: Oke. Dan setelah itu hiatus ya, vakum
1: 2020 mulai lagi
0: yang minuman ini ya.
1: 2021 baru fokus ke minuman. 2020 Deni jualan lape bugih dulu.
0: Oh, lape bugih bikinan sendiri?
1: Bikinan mertua.
0: Oke. Terus lumayan laku atau
1: lumayan
0: gimana?
1: Laku, jualannya cuma hari Minggu di gor aja.
0: Oh gitu. Kenapa enggak jualan tiap hari?
1: Tempatnya nggak ada.
0: Oh, tempatnya.
1: Iya. Kalau jadi hari Minggu aja jualannya di gor.
0: Oke, berarti kalau yang minuman buah asli dan kekinian ini tempatnya di mana? Deni jualannya biasanya?
1: Deni jualannya di dekat TPU Tunggul Hitam.
0: TPU Tunggul Hitam.
1: Iya, Deni jualannya di sana.
0: Pakai gerobak ya?
1: Oh, pakai tenda.
0: Tempatnya?
1: Iya,
0: ada tempatnya.
1: Tendanya, ya? Pakai tenda.
0: Dari tiap hari?
1: Tiap hari.
0: Dari jam berapa?
1: Dari jam 10 sampai jam 5-an.
0: Itu biasanya habis terus?
1: Insya Allah. Soalnya buatnya cuma sepas-pas aja. Misalnya
0: gitu.
1: Target kita satu slof atau 50 pits gitu.
0: Jadi untuk yang minuman kekinian itu
1: minuman
0: ya.
1: Minuman kekinian, jadi cuma dibuatnya segitu aja gitu. Jadi nanti barang kita gak ada bersisa, jadi tiap hari barang kita baru terus.
0: Betul sekali, itu strategi pemasaran yang mantap itu. Dan sebelumnya juga berarti dengan memulai bisnis ini udah gabung juga dengan Dinas Koperasi?
1: Ini gabungnya Dinas Koperasi di tahun 2023.
0: Oh, 2023 ya. Berarti sudah mulai bisnisnya ya, minuman ya.
1: Udah mulai di tahun 2003 baru bergabung dengan Dinas Koperasi.
0: Apa yang manfaat yang bisa Deni ambil dari bergabung dengan Dinas Koperasi?
1: Manfaat Deni bergabung dengan koperasi itu lebih banyak ilmunya. Lebih banyak pengetahuan Deni tentang UMKM, gimana cara pemasaran digital gitu. Gimana cara menghitung HPP, diajarkan melalui Dinas Koperasi.
0: Dan ada perkembangan setelah itu?
1: Alhamdulillah ada perkembangan dari bisnis Deni. Yang biasanya purpose-nya penjualan Deni cuma di mentok cuma 100 ribu atau 50 ribu ke 100 ribu. Alhamdulillah sekarang udah meningkat 2 kali lipat.
0: Apa pelajaran yang benar-benar maksudnya yang bisa Deni ambil sebelum gabung, setelah gabung itu yang membuat laku itu apa? Apakah itu pelajaran tentang bahan baku atau pelajaran tentang pemasaran yang paling apa ya, yang paling signifikan atau apa?
1: Yang paling signifikan yang Deni pelajari itu jualan kita harus tetap stabil gitu. Misalnya produk gelas kita hari ini pemakaiannya gelas 22. Jadi gulanya 60. Jadi besok kalau jadi rasanya enggak bertukar. Okay. Besok kita takarannya tetap sama gitu. Jadi dari takaran dagangan kita aja. Jadi tetap rasanya konsumen enggak hari ini enak. Besok tetap segitu rasanya gitu.
0: Konsisten ya.
1: Konsisten rasanya. Dari situ Deni pelajari. Habis itu juga mengajarkan tentang uang pribadi dengan uang jualan bisnis, kita.
0: Itu nggak boleh dicampur.
1: Itu nggak boleh dicampur. Itu yang Deni pelajari. Jadi sebelumnya dicampur adukan. Okay, jadi setelah ini udah dipisahkan.
0: Udah dipisah
1: gitu.
0: Dan kita perlu ada gaji untuk diri kita sendiri juga dari situ kan. Jadi kita ngambilnya kalau untuk keperluan sehari-hari rumah tangga ngambilnya nggak dari sana tapi dari gaji kita sendiri.
1: Benar.
0: Oke. Pelajaran yang sangat berharga ya.
1: Iya, berharga sekali. Jadi
0: kelihatan emang manfaatnya dan perkembangannya kan.
1: Benar.
0: Nah, kalau untuk pemasaran digital sekarang Deni pakainya apa?
1: Pemasaran digital Deni melalui TikTok. Habis itu melalui Instagram juga. Ada karena Deni lebih aktif di Facebook. Jadi lebih di Facebook atau di WA, status WA aja.
0: Di TikTok sering live?
1: Di TikTok ada sering live.
0: Biasanya live-nya setiap hari atau?
1: Setiap Deni ada kegiatan.
0: Oh, kegiatan misalnya ada bazar gitu.
1: Misalnya ada bazar.
0: Sering ikut bazar?
1: Contoh kemarin ada bazar di HJK. Deni ikut live TikTok di sana juga gitu.
0: Itu banyak yang beli dari live TikTok itu?
1: Alhamdulillah kalau yang beli dia sekedar kan dia tahu. Jadi kalau
0: jadi dia mampir di sana ya.
1: Jadi dia mampir di mana ya tempatnya? Jadi dia mampir di sana. Jadi orang-orangnya taunya dari live TikTok, dia singgah ke tempat kita.
0: Oke. Kalau online, maksudnya antar apa namanya pakai ojol gitu?
1: Pakai ojol, Deni.
0: Masuk aplikasi maksudnya?
1: Masuk aplikasinya di Gojek.
0: Di Gojek, ya. Itu ada juga ya.
1: Di Gojek ada juga. Selain minuman, kalau di Gojek, Deni juga ada buat mie padeh.
0: Oh, ada makanan juga.
1: Ada makanan, tapi Deni lebih spesifik ke minuman.
0: Minuman.
1: Kalau makanan itu cuma untuk di Gojek aja.
0: Di Gojek aja.
1: Iya. Okay. Supaya lebih beragam isi mie etalase kita.
0: Iya, betul. Dan mie padeh ini dari mie instan.
1: Mie instan. Mie padeh level.
0: Ada levelnya ya.
1: Iya, benar.
0: Terus gimana penjualannya yang mie padehnya?
1: Penjualan mie padehnya alhamdulillah kalau lagi musim anak kuliah.
0: Anak kuliah
1: libur. Anak kuliah aja yang pembelinya, peminatnya lebih kebanyakan anak-anak muda. Digojekin
0: gitu banyak ya. Oke. Okay. Yang minuman juga banyak.
1: Minuman
0: yang order online.
1: Order online-nya cuma TS saja.
0: Oh, TS.
1: Iya, TS dipadukan sama mie padeh.
0: Oh, berarti kalau
1: ya,
0: yang
1: cuma sejalan itu mie padeh sama TS.
0: Berarti
1: sama
0: yang minuman kekinian sama buah?
1: Minuman kekinian kurang diminati kalau di etalase Deni ya.
0: Iya.
1: Kurang diminati. Okay, okay. Beminatnya cuma mie pade sama TS atau teh hijau.
0: Berarti yang minuman kekinian sama buah itu emang langsung di
1: tempat
0: atau di tempat yang tiap hari. Di mana tadi?
1: Di depan TPU Tunggul Hitam.
0: Depan TPU Tunggul Hitam. Benar. Ada mereknya enggak?
1: Ada mereknya, ada Fatih Drink.
0: Ada Fatih Drink.
1: Benar.
0: Oke. Nah, Nusana Pandangan yang ingin coba ada Fatih Drink seperti apa? Tadi sudah tahu ya. Minuman Dafati Drink itu minuman asli, apalagi kalau yang buah itu dari buah asli tanpa pemanis buatan, pemanisnya alami. Bukan hanya buah asli, tapi juga ada minuman kekinian yang oke banget karena pakai cream cheese.
1: Benar.
0: Aku suka cream cheese.
1: Boleh, nanti boleh singgah ke tempat Denny.
0: Oh, boleh, insya Allah. Jadi, karena gimana ya, cream cheese itu penambah rasa yang
1: lebih
0: agak
1: creamy,
0: iya creamy
1: lagi.
0: Dan asin gitu. Jadi emang agak beda rasanya.
1: Iya, lebih legit rasa minumannya.
0: Iya, lebih legit ya. Lebih enak gitu. Walaupun memang kalau minuman buah asli itu memang wajib juga kita konsumsi kan. Benar. Karena untuk kesehatan. Jadi bisa konsumsi dua nih.
1: Boleh.
0: Minuman kekinian sama buah asli. Jadi untuk menetralisir dari minuman kekiniannya bisa minum jus.
1: Buah.
0: Untuk ini Denny, bahan-bahan baku itu selama ini ada permasalahan enggak untuk mendapatkannya? Misalnya untuk dari minuman kekiniannya atau buahnya begitu.
1: Kalau buahnya yang lebih sulit itu Denny mendapatkannya melon.
0: Melon.
1: Iya.
0: Biasanya belinya di mana?
1: Biasanya melonnya beli di pasar raya kan. Kalau yang melon itu kadang ada yang kurang manis. Emang penjualnya bilang hari ini kurang manis ya kak, cinya.
0: Oh,
1: lebih hambar rasa melonnya gitu.
0: Okay.
1: Jadi diberitahu dulu gitu. Kalau yang semangka yang non biji dia dipakai.
0: Yang non biji.
1: Iya.
0: Iya, karena
1: kalau pakai biji,
0: biji
1: susah nanti nyaringnya. Jadi kalau yang pakai non biji lebih gampang.
0: Okay.
1: Tinggal cincang aja buahnya lagi.
0: Kalau mangga?
1: Kalau mangga itu kalau mangga dapat di pasar raya kita beli bisa belinya di supermarket. Sebelinya di Budiman.
0: Lebih ini lagi lebih mahal dong.
1: Kalau mangga itu spesifiknya kalau lebih mahal kita pengurangan dari takarannya aja.
0: Oh, takarannya dikurangi.
1: Ya, takarannya dikurangi. Nanti kalau lagi musim buah, lagi musim mangga baru lebih ditambah takarannya.
0: Oh, gitu.
1: Contoh
0: tapi ada perbedaan rasa dong.
1: Ada, Kak. Kalau lagi sekarang kalau lagi buah lagi mahal, harganya dinaikkan.
0: Oh, gitu.
1: Iya,
0: khusus ya, karena kalau menurut Kakak ya, justru rasanya jangan dikurangi. Karena nanti ketika orang membeli kebetulan dapat buahnya yang harga
1: kurang,
0: mahal kan,
1: iya.
0: Artinya kan takaran buahnya dan dikurangi.
1: Iya, biasanya dikurangi
0: kan
1: takaran buahnya.
0: Enak. Jadi dia nanti nggak mau balik lagi dong.
1: Lebih cair atau lebih
0: kurang kental ya?
1: Iya, kurang kental kalau yang pas buah mahal. Pernah itu buah mangganya 40.000 sekilo.
0: Wow.
1: Jadi kalau udah mahal gitu, stok Denny kosongkan aja.
0: Iya, mending begitu.
1: Iya, Denny kosongkan aja
0: daripada
1: stoknya.
0: Daripada nanti ada keluhan dari pelanggan.
1: Kok kurang enak ya, Kak, katanya. Karena buahnya mahal gitu.
0: Atau kalau memang mau dijual, harganya dinaikkan
1: harganya
0: sedikit.
1: Dinaikkan.
0: Tapi kan kita bisa kasih tahu kan.
1: Benar.
0: Ke pelanggan. Ya, barangkali kalau buah musiman seperti itu ya kendalanya ya. Kalau buah-buahan
1: buah
0: ya.
1: Buah mangga apalagi sekarang mangga lagi mahal juga, Kak. Bukan musim mangga sekarang. Sekarang lagi musim buah naga.
0: Oh, buah naga. Kenapa enggak coba buah naga juga?
1: Ah, gitu juga. Kalau misalnya mangganya kosong, Denny juga
0: diganti.
1: Beralih ke buah naga.
0: Iya. Jadi
1: Denny alihkan ke buah naga.
0: Banyak itemnya juga kan.
1: Benar. Jadi pas buahnya kosong bisa dipindahkan ke buah lain.
0: Tapi selama ini memang bestsellernya mangga gitu ya.
1: Mangga bestsellernya.
0: Itu ada trik tersendiri enggak kalau Denny membedakan buah yang enak atau enggak itu? Yang bagus atau enggak?
1: Biasanya kalau di buah Denny makainya buah mangga harum manis.
0: Oh, harum manis. Kalau harum manis itu udah pasti enak rasanya.
1: Udah pasti enak rasanya. Kalau pakai quinine, dia cuma lebih wangi aja, Kak.
0: Oh, Okay.
1: Kalau kuini itu emang harum.
0: Oh, ada pakai kuini juga?
1: Ada.
0: Untuk minumannya?
1: Ada.
0: Itu dicampur emang kuini satu aja?
1: Emang kuini aja kalau lagi ada musim kuini. Tapi kuini itu kebanyakan berulat.
0: Oh, oke. Okay. Iya, betul.
1: Kebanyakan berulat, walaupun dia wangi sekali.
0: Walaupun dia murah juga,
1: walaupun dia murah juga, tapi kebanyakan kuini itu berulat, jadi kita harus hati-hati kalau buat motongnya.
0: Iya, betul. Takutnya nanti masuk ke minuman.
1: Nah, benar.
0: Ini penasaran juga ya, baru ini sih.
1: Kalau kuini lagi kalau di Deni lebih enak kuini, Kak.
0: Iya.
1: Lebih
0: penasaran
1: harum.
0: Tuh. Pengen nyobain jus buah kuini itu kayak apa? Karena
1: enak
0: baru
1: loh, Kak, ya.
0: Baru tahu.
1: Benar.
0: Baru ada.
1: Iya.
0: Rasanya kalau di tempat jus lain
1: kuini cuma mangga aja.
0: Iya,
1: kalau kini itu memang musiman.
0: Betul, musiman.
1: Apalagi kalau kita punya batangnya kan. Batang kuini. Kemarin dapat kuininya karena teman Deni punya batang kuini.
0: Oh, punya batangnya. Lagi jadi sedang berbuah ya.
1: Jadi sedang berbuah, jadi dibuatlah pakai kuini gitu.
0: Oke, kita beralih ke harganya. Berapa harga yang Deni tetapkan untuk satu cup jus buah?
1: Kalau satu cup Deni cuma bandrol harga di 5.000, pakai gelas 14 oz. Gelas 14 kecil.
0: Yang gelas kecil.
1: Yang
0: itu ukuran
1: kecil.
0: Apa tuh?
1: Yang 14
0: ukuran
1: yang
0: itu?
1: Lebih kecil dari ini. Kalau ini 10.
0: Okay. Itu 10 ya.
1: Ini 10 ya. Ini pakai 14, Deni bandrol harga 5.000.
0: Oke. Okay. Itu ada ininya juga apa ada maksudnya ukuran juga yang lain.
1: Iya, pakai ukuran.
0: Apalagi?
1: Kalau pelanggannya mau yang besar Deni kasih harga 8.000.
0: Oke.
1: Kalau yang besar tuh gelasnya 18.
0: Oh, 18.
1: 18 oz. Kalau yang biasa yang 5.000 cuma 14.
0: Ada yang lebih besar lagi dari itu?
1: Bukan, sampai situ aja.
0: Sampai situ aja. Oke, berarti kalau yang biasanya menengah untuk di tempat lain itu yang besar untuk di Deni ya.
1: Iya benar.
0: Kalau yang kecilnya lebih kecil lagi.
1: Iya.
0: Emang harganya sesuai.
1: Harganya
0: sih.
1: Sesuai.
0: Ini lumayan murah sih itu.
1: Benar.
0: Karena kalau di tempat lain bisa 12 ribuan kalau harganya yang
1: kalau yang besar.
0: Itu. Yang besar untuk Deni itu ya.
1: 18
0: ya, segini kan?
1: Iya, yang 18 oz.
0: Yang biasa itu kan.
1: Benar.
0: Kalau tingginya kan lebih tinggi.
1: Kalau yang lebih tinggi itu yang 22.
0: 22 ya
1: yang
0: itu.
1: Yang 22
0: ya.
1: Tuh yang jumbo, yang biasa dipakai
0: iya,
1: untuk
0: iya,
1: ST jumbo. Deni enggak pakai itu.
0: Iya.
1: Ini cuma sampai 18. 18 tuh dibanderol dengan harga 8.000.
0: Oke, okay, oke. Okay. Lumayan juga sih ya.
1: Jadi lebih
0: nggak akan rugi
1: iya.
0: Loh pembeli
1: enggak.
0: Beli minuman buah dari Deni ya
1: lebih menyegarkan diri
0: iya.
1: Mereka
0: iya lebih menyegarkan dan nggak rugi ngeluarin duit segitu
1: cocok lah
0: cocok iya, banget
1: cocok
0: makanya
1: harganya.
0: Mungkin bolak balik ke sana untuk belinya ya
1: boleh nanti boleh singgah di depan di CFD.
0: Ah iya, insyaallah.
1: Tiap hari Minggu ya.
0: Insyaallah. Oke, Deni, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita. Terakhir apa yang keinginan dari Deni untuk bisnis Deni ini?
1: Bismillah, Deni berharap bisnisnya lebih berkembang lagi. Akan ada Davati 1, Davati 2
0: Amin.
1: Dan Davati seterusnya.
0: Pasti bisa
1: dengan rasa dan kualitas yang konsisten.
0: Konsisten betul, konsisten itu yang perlu dijaga. Dan mudah-mudahan juga berkembang dengan tambahan produk lain ya.
1: Tambahan produk lain.
0: Mungkin kan. Mudah-mudahan bisa jadi kafe.
1: Amin.
0: Iya, siapa yang tahu kan?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Deni, terima kasih waktunya sudah hadir di Pojok UMKM Perempat RRI Padang.
1: Terima kasih juga
0: sukses.
1: Kak sudah mengundang Deni. Amin.
0: Iya,
1: sukses untuk kita semua.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, di sana pandangan dimanapun berada, demikian tadi kebersamaan kita bersama Deni Rahma. Rahma Deni ya?
1: Benar, Rahma
0: Deni. Owner Davati Drink. Dan besok Pojok UMKM akan kembali di ruang dengar Anda, Perempat RRI Padang. Dan saya pamit dari Pojok UMKM, tetap bersama Perempat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.
2: Perempat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang fals banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidur lah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Ah, stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Ioannina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas!
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
0: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
0: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
0: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kota Padang memperingati hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan. Masyarakat Kota Padang mengikuti kegiatan Semara Gerak Sehat Prolanis, program pengelolaan penyakit kronis 335 sebagai edukasi budaya hidup sehat sekaligus meningkatkan kualitas hidup para peserta program Prolanis. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Mary Lestari, menjelaskan Basonyo Semara Gerak Sehat Prolanis menjadi salah satu wujud komitmen BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik secara rutin, terutama untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN dan hidup jo penyakit kronis serupa diabetes, kemudian hipertensi ataupun penyakit jantung. BPJS Kesehatan memperkenalkan Gerak Sehat Prolanis 335 atau GSP 335 sebagai metode aktivitas fisik dan dirancang khusus untuk para peserta. Program ko mengkombinasikan pola berjalan santai selama 3 menit dan berjalan capek 3 menit dan dilakukan secara bergantian sebanyak 5 siklus atau sekitar 30 menit. Informasi selanjutnya, Komunitas Siaga Tsunami Kogami Kota Padang tarui mendorong penguatan konsep Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB. Salah satunya magia perhatian terhadap sekolah luar biasa SLB dan dinilai membutuhkan penanganan khusus dalam madoi potensi bencana. Direktur Kogami Kota Padang, Patra Rina Dewi, mengatakan keterbatasan sumber daya tidak menjadi alasan untuk Kogami untuk berhenti bergerak dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan satuan pendidikan. Kogami memilih mampakue kolaborasi jo pemerintah daerah ataupun organisasi perangkat daerah OPD terkait. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sekaligus sumber daya dan dapat dimanfaatkan untuk mempakue upaya pengurangan risiko bencana di lingkungan pendidikan. Karena itu, sinergi antara Kogami dan pemerintah dinilai penting supaya program kesiapsiagaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Suku Mentawai Sumatera Barat masih lekat dengan kehidupan tradisional yang sulit dilepaskan dari kepercayaan terhadap roh leluhur. Salah satunya tradisi pengobatan yang dilakukan oleh Sikere, orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila ada seseorang yang sakit, masyarakat setempat percaya disebabkan jiwanya sedang meninggalkan tubuhnya dan memerlukan pengobatan dengan kekuatan spiritual yang tinggi yang dilakukan oleh Sikere dengan memberikan ramuan obat yang diambil dari alam sekitar. Disertai tarian khusus yang disebut turuk, dipercaya sebagai tarian pemanggil arwah. Untuk menjadi Sikere tidaklah mudah, karena harus melewati beberapa tahapan yang bisa berlangsung dalam hitungan tahun. Sikere bukanlah profesi yang sengaja dicari, melainkan semacam panggilan. Mereka memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan suku Mentawai dan merupakan orang kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam upacara adat, seperti kelahiran, berburu makanan, pergi ke hutan atau ladang, hingga upacara kematian.
1: Ade, ayo makan nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya nak.
2: Semua perhatian itu untuk kita.
3: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

boleh menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bashar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

lainnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai Arum Manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Abang Po, pameran yang berlangsung hingga 30 Agustus mendatang menampilkan karya seniman Jerman Christopher Lehmfuhl serta seniman Indonesia termasuk Catur Nugroho dan Cia Samsiar. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka pameran lukisan SBY Art Community di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Tim, Jakarta Pusat Selasa kemarin. Pameran bertema Art for Peace and Better Future. Collaboration ini mempertemukan seniman dan komunitas kreatif Indonesia-Jerman untuk memperkuat pertukaran gagasan serta kebudayaan. Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta menghidupkan kembali ruang kebudayaan di Tim dengan memperkuat ekosistem komunitas galeri dan festival sebagai bagian dari upaya membangun Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya. Kita beralih ke berita lainnya. Polda Riau menurunkan 857 personil untuk mengamankan puncak festival pacu jalur Tepian Narosa di Kabupaten Kuantan Singgigi Riau yang berlangsung 19 hingga 23 Agustus mendatang. Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi mengatakan pengamanan dilakukan bersama TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan festival budaya tersebut berjalan aman, tertib dan kondusif sebagai masyarakat maupun wisatawan. Festival yang mengusung tema budaya lestari ekonomi berseri ini merupakan warisan budaya dan identitas masyarakat Kuantan Singgigi yang syarat nilai sejarah gotong royong dan solidaritas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat suara budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional suara budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Alis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, iya. Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Jakarta ya, harus
2: Mpok
3: ya.
2: Iya. Nah, kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Alis?
3: Biasa sih mbaknya sih po ya, kadang kakak, kadang mbak. Kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Oh Ci aja.
3: Ya Ci Elis.
2: Ci Elis ya. Kalau gitu cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh sama ya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi nggak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan apa segala macem.
3: Wah, itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Oh, udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhut lah.
2: Po. Iya.
3: Karhut lah gitu.
2: Ini kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Alis.
3: Insyaallah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau
3: ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang.
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang. Oh, Oke. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa sama dosennya.
3: Iya.
2: Oke, gitu ya, mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya.
2: Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
3: Oh, iya benar.
2: Oh, ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya. Tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Oke, gitu. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama gitu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya.
2: Nanti
3: yang
2: pas
3: jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah itu dia, jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ini?
2: Belum ya? Iya. Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar, saya coba dulu. Masih ada nggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring. Saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini? Artinya temanya ini baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayah kira ya, kagak didengerin. Abang sapa dulu ya, Bang. Yang ada di Jambi ada Cielis di sana.
4: Ya, Cielis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Cielis, tolong terangkan. Yeah.
3: Oke, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo. Boneka raksasa Angso
2: Duo. Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Pernah enggak? Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta. Itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ada ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya.
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau di Kalimantan ada enggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini enggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai tuh. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
4: Pesut. Ikan pesut itu kayak lumba-lumba po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung, kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya? Pesek. Beda ya?
4: Wah, ini menghina aja nih menghujung ayo pesek. Aduh,
2: Kagak. Ayo bareng.
4: Kita
2: ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Cik Elis ya.
4: Iya, kalau gitu ayo yang nyimak aja. Terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari nih? Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayo kok makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po ya.
2: Silakan, Celis, silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Celi.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo? Ya.
5: Dengan
3: siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus, kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya, abis Do Re gitu kan.
3: Mi juga temannya.
5: Kok ini tahu aja sih, Pak?
2: Iya tahu, kan kita udah kenal lama.
5: Iya. Kita
3: tanya
5: aja lah.
3: Apa tuh?
5: Pak Teater Boneka Raksasa Angso Duo ya.
2: Iya. Yeah.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul nama itu dari mana gitu kok?
2: Oh gitu.
3: Oke. Okay, iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Ya.
5: Yeah. Yang kedua itu apa? Itu tuh boneka itu ini ya? Apa manusia ya dalamnya ya kok?
3: Iya. Yeah.
5: Kirain boneka
2: digerak-gerakin
5: gitu ya, bukan ya?
2: Oke, ondel-ondel ya. Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya.
3: Iya.
5: Ya adalah itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
2: Oh, tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
5: Ya udah, kita aja
2: coba. Oke, yuk.
3: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Buat iya, buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chatan lewat WhatsApp ya, Bang Gilang. Kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi CLIS nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, Cik Elis.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum, Cik Elis.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik, yang belam-belam.
3: Yang belam-belam tuh bukannya Po Nova.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya, nih. Ini Ayu ya?
6: Apa-apa, sen sekali.
3: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica ini mah.
3: Oh, siapa ya?
2: Ica.
3: Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, panas.
3: Iya, panas-panas juga di sini mah.
6: Halo, Ponova.
2: Halo, Ca.
6: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
6: Itu kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya, kalau nggak jelas, bukan telepon Ponova.
2: Apa suaranya Ponova ke Ica?
3: Mantul.
6: Itu kayak nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
6: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Mpok Nova juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus
6: ya. Kalau telepon ke Mpok Nova bagus, semuanya bagus. Tapi kalau yang lain
2: tuh
6: kayak begini deh.
2: Iya, mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Iya. Langsung aja dulu, Ca.
3: Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya tadi kalau angso itu angsa ya?
3: Angso ya. Angsa kalau Indonesia mah angsa.
6: Angsa itu mana sih?
2: Angsa itu yang lehernya panjang.
3: Yang putih, iya.
2: Yang putih angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosor.
2: Iya.
3: Ya.
2: Ih, malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Ci Alis.
3: Dengan angsa.
2: Iya.
3: Iya.
6: Kalau di sini pernah ada angsa.
2: Oh, enggak ada.
6: Bebek.
2: Oh, ada. Beda itu mah bebek sama angsa.
6: Bebek.
2: Bebek mah entok, Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik, itik dah, iya.
6: Aku lesu. Nyimak aja deh.
2: Okay. Oh, nyimak aja. Oke. Okay. Enggak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untung Pak Nova. Apa coba?
6: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi udah berlalu, Ca. Oke deh, Ca. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan Cik Elis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan?
3: Dimintai.
2: Sudah siap dimintai keterangan ya.
3: Sudah.
2: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu.
3: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu. Saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Rekan-rekan teknik nih. Kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya biar pendengar dan juga penonton RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasanya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
3: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
2: Oh, enggak bisa. Enggak ya, belum ke itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih, Ponopa.
2: Iya, kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Bener.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Boleh. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama sendera Tasik ya Pak Adi ya?
7: Betul, Ponopa.
2: Oke, Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, nggak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
8: Sudah.
2: Sudah. Juli apa Yuli?
8: Juliandri.
2: Juliandri ya, bukan Juliandra. Iya. Juliandra cowok ya.
8: Bulan Juli.
2: Oh iya iya, benar-benar. Oke deh, Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu, nanti kita break sejenak di menit 45, kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi.
3: Oke.
2: Silakan Celis.
3: Baik. Terima kasih Pak Nova dan pendengar pendengar perempat di narasumber yang mana saya perkenalkan dulu, ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya.
9: Siap.
3: Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
9: Selamat siang.
3: Kayaknya udah dua kali ya.
9: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya.
9: Iya,
3: kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
8: Iya.
3: Iya. Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
8: Iya.
3: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
8: Kalau saya itu sebagai narator.
3: Oh, naratornya.
8: Yeah.
3: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri,
8: boleh,
3: mengenai boleh. Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya, di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
9: Iya, terima kasih.
3: Silakan.
9: Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari orang kayu hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
3: Si Angso Duonya sendiri?
9: Angso Duonya sendiri
3: tingginya 2 meter. Berarti 2 itu tingginya 2 meter lebih gitu?
9: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalamnya seperti itu.
3: Iya.
9: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat.
3: Begitu Ibu. Dari sejarahnya itu ya.
9: Betul,
3: dari, berangkat dari apa cerita tadi rakyat, cerita rakyat. Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
9: Betul,
3: gitu ya.
9: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
3: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin.
9: Bukan.
3: Ya?
9: Apa? Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
3: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
9: Tingginya itu
3: 1,8. Berarti hampir sama tinggi kita dong.
9: Lebih malah. Saya kelop di situ.
3: Iya.
9: Ada juga ular bide.
3: Ular bide.
9: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih, 2,5 meter.
3: 2,5 meter.
9: Panjangnya 9 meter.
3: Panjang, lebih panjang lagi dari buayanya yang tadi ya.
9: Ada lagi bulus labi-labi. labi-labi itu tentang kebijaksanaan. Iya, iya, kan iya. Labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2,5 meter sampai 3 meter.
3: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
9: Pawai sangat seru sekali.
3: Iya, iya, iya.
9: Itu, dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah, daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan Angso Duo-nya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali. Dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya, iya ya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
3: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
9: Nah, itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
3: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Ya, oke, okay. Mbak Indri ini sebagai apa? Narasinya juga ya, naratornya.
2: Sebagai narator dan juga
3: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
2: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu sebenarnya enggak ngejahit satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
3: Berbarengan?
2: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angso Duo gitu. Berarti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angso Duo
3: mulai dari bikin sampai selesai.
2: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bidet, dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami biasanya juga kami membantu, jadi saling membantu dan saling.
3: Iya. Jadi dari satu produksi kayak Angso Duo-nya sendiri itu berapa lama tuh Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2,5 meter ya?
2: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
3: Jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
2: Cara kami membuat bonekanya itu sendiri nggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini-begini, sat-sat-sat, selesai.
3: Enggak gitu.
2: Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu loh dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2D-nya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
3: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang digunakan yang bagai dia.
2: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Maya Mangurai. Nah jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Nah jadi itu juga membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah jadi orangnya itu gak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan. Karena kalau tingginya 3 meter kan gak bakal sanggup gitu ya. Paling untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
3: Masih kelihatan.
2: Iya masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
3: Oh gitu ada. Iya. Oh jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu?
9: Iya, ada,
3: gitu ya.
9: Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya dengan adegannya.
3: Iya.
9: Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, baru kemudian dia
3: masuk ke dalam
9: masuk.
3: Itu. Oh,
9: masuk
3: gitu.
9: Dalam. Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota sanggar teater tur ini
3: turun semua
9: terlibat
3: kemarin.
9: Semuanya untuk membuat tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu ya, membuatnya
3: betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain nggak tuh boneka
8: untuk penampilan dari Pusparagem itu
3: iya kayak kemarin itu kan
8: dari tim produksi dari boneka raksasa itu ada penampilan Pusparagem negeriku di Taman Budaya
3: ya.
8: Nah itu kami menampilkan itu tuh 2 hari, 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah, sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
3: Oh, okay.
8: Nah, jadi
3: gak kuat kali lem tembak.
8: Iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan gitu. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
3: Oh gitu.
8: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
3: gitu ya karena
8: kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami
3: diperbaiki
8: di tempat.
3: Ya. Gitu ya. Jadi apa ya, kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2-nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya?
9: Memang karakternya
3: Angsonya satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan pakai egrang lagi kan gitu, gimana, ada nggak sih yang ngeluh begitu?
8: Pastinya ada sih,
3: ada,
8: terutama tuh yang main di boneka orang kaya hitam dan Mayang Mangurai itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter, dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka orang kaya hitam sama Mayang Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti, karena kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah latihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Pusparagem Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari orang kaya hitamnya sama putri Mayang Mangurainya dan itu memang aktornya manusia dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah jadi kami juga membuat bukan hanya boneka tetapi juga kami membuat
3: aktornya itu ditampilkan gitu ya.
8: Iya dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya tapi ditutupin rodanya
3: ya.
8: Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali
3: sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya teater boneka raksasa Angso 2 ini?
9: 2 bulan ini Ibu.
3: Oh baru 2 bulan.
9: Iya 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, dongeng banyak. Apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel iya. seperti mm-hmm. itu dia tuh. Mm-hmm. Tapi di sini base-nya adalah si Angso Duo, sehingga ketika Angso Duo ini hadir, mm-hmm. tadi ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil? Mm-hmm. Nah itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak apa?
3: Iya gimana tuh ya kemarin ya, boleh katakan kemarin kan
9: iya,
3: kan mungkin kebingungan nih dat yang di dalam boneka kali ya, memelangkah mau gimana kiri kanannya rame orang gitu ya,
9: hampir ruang geraknya jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton takut nanti terkendala terkena gitu ya. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati ruang pertunjukan dan kami pun tidak nyangka akan dapat
3: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. Pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja?
9: Jambi.
3: Nah waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
9: Yang waktu pawai.
3: Iya.
9: Waktu pawai kita menghadirkan Angso Duo-nya saja.
3: Yang lain nggak ada?
9: Nggak ada.
3: Hanya Angso Duo. Padahal sebenarnya mungkin orang pengen lihat ular bide itu kali ya, sama buayanya.
9: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali, pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat, wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru, apalagi berangkat daripada budaya. Sehingga melihat, itu Angso Duo. Yang biasanya mohon maaf, Angso Duo-nya itu kan patung gitu ya, patung-patung. Dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi dan memang bentuknya Angso Duo,
3: Angso Duo. Nah bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
9: Material utamanya spon eva atau busa atom. Sehingga semua teman-teman dari teater tur ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak dipotong itu kemudian dirangkai dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tur itu dia itu bisa memang dan ini memang menjadi karya bersama bukan karya segelintir orang semuanya ada peran serta dalam pembuatan teater boneka raksasa.
3: Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi?
9: Indri.
3: Mungkin ada Indri kali ya.
8: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA.
3: Iya.
8: Jadi saya belum kuliah. Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
3: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau udahlah begitu aja gitu?
9: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
3: Dari ibu-ibu.
9: Ibu-ibu karena ketika pawai atau pagelaran kemarin ibu-ibu dengan anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ.
3: Itu hanya dari Angso Duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah kemarin kan memperkenalkan itu. Nah untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
8: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti
3: nah itu biar kami, dikenal gitu
8: iya,
3: ya.
8: Iya untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu. Misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan mementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu.
3: Oh gitu.
8: Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, Rangkayo Hitam, Mayang Mangurai, dan juga Ular Bide, Tapa Malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan oh cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
3: Dengan gitu. Cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin udah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada enggak tantangannya ke depannya bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
9: Tantangannya pasti karena ukurannya Ibu, baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan namanya teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik, di ruang terbuka, perjalanan kemarin pawai, termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan ada juga saya mau dong jadi dalangnya masuk ke dalam nyobain, lumayan ya. pada akhirnya sebetulnya proses kreatif itu tidak ada yang instan, jadi pada akhirnya betul pada akhirnya dari
3: kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
8: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
3: Oh punya, iya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
8: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Boneka Raksasa _ Angso Duo.
3: Angso Duo ya, berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi, apakah akan mengadakan event tertentu atau kan gak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi. Gimana nih, apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
9: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu dan berkolaborasi dengan sanggar teater tur, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang continue berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar. Nah di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama. Jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tur itu, bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti, seperti itu.
3: Seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
9: Iya.
3: Ikut main berarti ya. Berarti lokasinya juga harus yang luas kayaknya ya. Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar.
8: Iya.
3: Saya gak bisa dibayangin gede banget gitu.
9: Emang besar.
3: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
8: Halo, Celis.
3: Mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso Duo ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
8: Celis bisa dengarkan saya?
2: Halo. Iya. Wah, ya, kayaknya keenakan ngobrol ini.
3: Iya sih.
2: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
3: Iya, lewat deh.
2: Ya udah enggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu, ini mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
3: Sepertinya sudah, asal-usulnya juga, terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
2: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
3: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh cerita.
9: Iya, ini ikon dari Jambi, Angso Duo, dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
2: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Cik Elis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
3: kita terima aja dulu ya, Pok ya.
2: Dari sebelah sana, Kak. Waktu kita dari sudah tidak cukup, Cik Elis. Nanti takutnya mepet

0: Mas Adi ya.
1: Semoga teater boneka
2: kayak judul lagu ya, 11-12 ya.
1: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
2: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Cik Elis ya?
3: Udah kemarin ya, yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya, selain betul. Setelah ragam Puspa Ragam kemarin Puspa ya Pak, yang gitu ya Pak.
2: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya, berarti ini bukan. Sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
3: Iya.
2: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
3: Benar.
4: Iya, kemarin pawai dan ada Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
2: Iya. Oke, proyek kedepannya seperti yang Cik Elis tanya tadi, dalam waktu dekat?
4: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya Ibu, termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
2: Oke, baiklah kalau begitu. Cik Elis, iya. Ini karena waktu juga yang memisahkan iya. kita. Ya, iya. Ini sudah di menit 52. Iya. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Cik Elis panggilnya Bang Adi, Bang. Saya ikutan panggil Abang iya. gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
4: Ya, kembali kasih.
2: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali.
2: Ya, Cik Elis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
3: Sama-sama, Mpok Nova. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tetap semangat.
2: Amin, Allah. Amin, Ya Rabbal Alamin. Dan ya. Sukses untuk Jambi ya.
3: Ya, terima kasih, Pok.
2: Yo, Abang okay. Pok, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan aduh satu lagi namanya siapa lupa nih. Mas Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Depok Terminal Bus Kampung Rambutan Ciracas Jakarta Timur menggelar lomba tarik bus akap double decker dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Selasa kemarin. Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan Revi Zulkarnain mengatakan lomba yang baru pertama kali digelar ini diikuti 35 peserta laki-laki dan 25 perempuan dalam setiap tim. Peserta harus bekerja sama menarik bus sejauh 50 meter untuk tim laki-laki dan 25 meter untuk tim perempuan. Sebagai ajang menguji kekuatan sekaligus kekompakan, menurut Revi Zulkarnain, kegiatan ini digelar untuk mempererat persatuan, silaturahmi, dan kebersamaan pekerja serta masyarakat di lingkungan terminal. Selain lomba tarik bus, peringatan juga dimeriahkan panggung hiburan dan pembagian hadiah berupa paket sembako bagi para pemenang. Kita beralih ke berita lainnya, warga RT 0901 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang Kota Tangerang menggelar lomba peragaan busana berbahan daur ulang untuk anak-anak dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Febri, lomba tersebut tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga mempererat hubungan anak dan orang tua serta kebersamaan antar warga. Ketua RT 09 RW 01 Febri Mareli mengatakan pada Senin kemarin, kegiatan ini digelar untuk menumbuhkan kreativitas anak sejak dini sekaligus mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan. Peserta bersama orang tua memanfaatkan berbagai barang bekas dan bahan tidak terpakai menjadi busana kreatif untuk diperagakan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sara Padang, selamat siang untuk Dun Sara Padang di Bandung saja berado. Baso bebalnya, baso moriri antika tentunya di ranah Minang siang jam petang untuk edisi hari Rabu 19 Agustus 2026 Dun Sara Padangnya. Tadi selama satu jam kita olah mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk hari kini ko Dun Sara Padangnya. Dan balik jo ke Prampe RRI Padang jo program Budaya Hidup Sehat, kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk Dun Sara Padangnya. Seperti ya informasinya beko, kita akan berbagi informasinya setelah nan barik eko.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Hit Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Yodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Khalidi, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoi Si Dodoi. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Anxiety dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.
2: Iyalah, mana lah si Upi Anini belum datang juga. Sudah terlambat, Onde pergi barangle.
3: Onde mandi. Onde kok cantik bana Onde terlihat hari ini. Wow. Rancak bana wajah Onde mah.
2: Oh iyalah, Onde kan mau barangle. Harus cantik, cetar, dan membahana.
3: Onde dek lai Onde mah. Baju One ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih One?
2: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
3: Begitu One. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti One ini.
2: Hah, bagus itu Pia. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
4: Oh no.
2: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
3: Iya, tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung One itu.
2: Hah? Baju kurung One lo dan kadi pakai? Nggak ada. Beli surang.
3: Ih, pelit.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanak Pandanga. Ikut ya lagu dari Eja SM yo, Janji Sataguah Karang Dun Sanak Pandanga. Tentunya kalau janji kalau punya janji jorang yo ditepati yo Dun Sanak Pandanga, jangan sampai indah. Dan tentunya Dun Sanak Pandanga kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan, itu seputaran jus seledri. Si yang pernah mencoba tunjuk tangan kelawa si alun yo. Karena Dun Sanak Pandanga jus seledri kok memang sedang menjadi primadona di dunia kesehatan karena kandungannya nan kayo akan nutrisi penting bagi tubuh. Jadi banyak orang yo picayo bahasanya rutin meminum jus seledri kok bisa mendapatkan berbagai manfaat kesehatan dan sangat luar biasa untuk menunjang aktivitas harian kita Dun Sanak Pandanga. Dan tentunya Dun Sanak Pandanga memahami apa saja nama masuk ke dalam tubuh itu adalah langkah awal untuk kita mencintai diri surang jo lebih baya setiap harinya Dun Sanak Pandanga. Jadi jus seledri kok bisa memberikan banyak keuntungan bagi kesehatan asalkan dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang jo sehat gitu Dun Sanak Pandanga. Jadi Dun Sanak Pandanga tidak perlu ragu untuk memulai mencoba ritual hijau ikut Dun Sanak Pandanga demi mendapatkan kualitas hidup nan jawa labia baya jo bugar. Dan melansir dari laman healthyland.com, jus seledri itu adalah pilihan cerdas untuk menjaga tubuh tetap hidrasi jo caro nan sangat mudah jo menyegarkan. Jadi sebagian besar kandungan jus seledri ko terdiri dari aya nan sangat membantu tubuh kita agar indah mudah lelah atau lemas saya bakar jo. Jadi hidrasi nan tapi sangat vital untuk mengatur tekanan darah, suhu tubuh, fungsi otak hingga pengiriman nutrisi ke seluruh sel tubuh kita Dun Sanak Pandanga. Jadi jo rutin kita mau minumnya, kita sedang membantu ginjal bekerja lebih ringan dalam membuang sisa-sisa metabolisme dan indak dibutuhkan oleh tubuh kita, kita Dun Sanak Pandanga. Tentunya informasi kau kita kutip dari female.com dan kita akan masih lanjut ke berbagi informasi sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat.

0: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: Emang susah sih olahraga tiap hari, secara kesibukan banyak banget. Tapi jangan salah, jalan kaki bisa bikin kita sehat juga loh. Lakukan 3 kali 40 menit dalam seminggu bisa melindungi otak. 30 menit sehari bisa mengurangi depresi 36%. Sedangkan 60 menit sehari bisa memangkas obesitas. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga setiap hari.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padang. Kita lanjut berbagi informasi terakhir seputaran budaya di Pusehai dan Sana Padang. Padusi itu diketahui lebih acok mengalami penyakit autoimun dibandingkan laki-laki. Perbedaan itu alah lamu menjadi perhatian para peneliti karena jumlah kasus yang ditemukan ko banyak padu-padusi dun sarang padangnya. Dan dun sarang padangnya penyakit autoimun terjadi ketika sistem kekebalan tubuh ko salah mengenali jaringan sehat bagi sebagai ancaman. Nah, akibatnya tubuh justru menyerang sel jo organ miliknya surang sehingga memicu peradangan nan dapat balansuang dalam jangka panjang di sana panangnya. Dan kondisi iko itu dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh mulai dari kulit, persendian hingga organ-organ penting. Dan gejalanya di sarang padangnya itu sangat beragam sehingga beberapa penyakit autoimun acobana membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terdiagnosis. Jadi tingginya angka kasus padu-padusi membuat ilmuwan taruh meneliti faktor-faktor yang mungkin berperan dibalik kondisi tersebut gitu di sarang padangnya. Nah, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwasannya perbedaan biologis antara padusi jo laki-laki ko memiliki pengaruh terhadap cara sistem kekebalan tubuh bakarajo. Dilansir dari nature.com, terdapat sekitar 80% penderita penyakit autoimun merupakan padusi. Temuan tersebut mempakui dugaan bahwasannya faktor biologis tertentu dapat membuat padusi memiliki resiko nan lebih gadang untuk mengalami gangguan autoimun. Tentunya dun sana padaga informasi kau ketakutnya dari female.com dan iko informasi terakhir kita sebelum beko di jam 5 balik kita mendengarkan kabar sakile dan beralih ke program dendang dangdut.
1: Tahukah kamu seseorang yang suka dengan turunnya hujan disebut pluviopil? Beberapa ciri seorang pluviopil adalah seseorang yang merasakan kedamaian di dalam hati ketika hujan turun. Suka berlama-lama menatap keluar jendela dan menatapi guyuran hujan. Dan merasa senang ketika langit mulai gelap menyambut hujan. Selain itu, orang seperti ini sebenarnya akan menikmati berada di luar ruangan saat hujan turun dan menganggap suara hujan seperti alunan lagu sepanjang hari yang menghibur diri.
2: KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
3: Woi, Ning,
2: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
3: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya.

0: gue mau.
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
6: And the beat tradition.

0: 15 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padangnya sebanyak 17 titik panas atau hotspot terpantau di sejumlah wilayah Sumatera Barat pada hari kini ko. Sebagian gadang titik di Mukasu terdeteksi jauh tingkat kepercayaan sedang. Koordinator Data Geoinformasi BMKG Stasiun Meteorologi Klimatologi Yuda Nugraha ke RRI pada mengatakan, peningkatan hotspot ala terpantau sejak bulan April 2026. Namun jumlahnya masih relatif luar biasa kete dibandingkan periode nan samo tahun sebelumnya. Yuda menyampaikan pula pemantauan dilakukan terutama pada sejumlah daerah nan dinilai memiliki potensi kebakaran hutan jual lahan lebih tinggi seperti Pasisir Selatan, Pasaman Barat, Pasaman 50 Kota Sijunjuang, Damas Raya, Josolo. Kondisi cuaca nan indak menentu menjadi salah satu alasan kewaspadaan perlu ditingkatkan. Informasi selanjutnya dun sana pandangnya Dinas Kependudukan Jo Pencatatan Sipil Kota Padang Tarui mempercapai aktivitas identitas kependudukan digital atau IKD. IKD menjadi salah satu akses yang digunakan masyarakat untuk masuk ke portal Perlinson. Kepala Dinas Kependudukan Jo Pencatatan Sipil Kota Padang Ances Kurniawan mengatakan layanan aktivasi IKD alah diperluas melalui berbagai titik pelayanan termasuk cuma hadikan layanan di ruang publik seperti Kafride. Selain itu, setiap warga nanti di Disdukcapil untuk mengurus administrasi kependudukan Jo akan difasilitasi untuk melakukan aktivasi IKD.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dengsana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut, Bagoyang Kito. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sara Padanga. Kita masuk ke program Dendang Dangdut Bagoyang kita untuk sore hari ini kodun sana paranga. Tapi di sesi yang pertama kita akan berbagi informasi dulu jo lagu-lagu dangdut dun sana paranga. Dan beko di jam 6 balai sampai jam 7 balai baru bisa dun sana pandanga bergabung di sore kini kodun sana paranga. Ikut dibuka jo lagu dangdut dari Wela Rindu dan Sesal dun sana paranga. Tentunya secara umum lagu kau menggambarkan kepedihan seseorang dan awalnya kau menyimpan rasa cinta dan dalam banget sorpana samo rindu yo. Namun berakhir pada kekecewaan, rasa bersalah atau penyesalan karena pengkhianatan maupun keputusan yang salah di masa lalu dan sana pandangnya. Jadi memang ada unsur-unsur rindu tapi menyesal gitu dan sana pandangnya karena ada kesalahan atau kesalahpahaman atau kekecewaan yang sangat mendalam gitu dan sana pandangnya. Baiklah, seperti ya lagu-lagu dangdut yang lainnya, tapi sebelum itu dan sana pandangnya kita informasikan dulu waktu sholat. Oke, di sana pandangnya waktu sholat asar gitu hari kini kok beko masuk pada jam 5 balik lewai ampek pelampek mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan asar beko di sana pandangnya, kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut. Jo informasi bareng kok.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gip Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia.

0: dengan nama croque-cake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
3: Mas, Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
2: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sara Padanga. Lagu dangdut Menggapai Cinta dan dinyanyikan oleh Putri Isnari. Iku menceritakan tentang perasaan rindu dan mendalam di perjuangan seseorang menjalani hubungan jarak jauh. Lagu ko juga menggambarkan bareknya menahan rasa rindu serta harapan dan kue untuk bisa segera basobo balik juga kekasih hati dan sana pandangnya. Makanya dilan ngece rindu tu barek, nah, janganlah barindu rindu banget. Oke, dun cara padaga kita informasikan dulu waktu sholat asar gitu beko masuk pada jam 5 balik lewai ampe pulang pe mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita akan beralih dulu dun cara padaga berdengarkan je lagu religi dari Lesti Ibu berikut.

الله أكبر.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Dun Sana Padang Wakil Wali Kota Padang Maigus Nazir mendorong Musaji di seluruh Kota Padang menggelar kegiatan peningkatan wawasan bagi anak jo remaja menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW ampe balampe 28 Hijriah. Momentum tasabuh dinilai penting untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sekaligus memperdalam pengetahuan keislaman. Maigus Nanju, Ketua Dewan Musaji Indonesia Pado RRI Padang mengatakan, sumber maulid Nabi dapat dikemas melalui berbagai perlombaan yang melibatkan anak jo remaja. Di antaranya cerdas cermat lomba bacaan irama jo hafalan Al-Quran. Informasi selanjutnya Dun Sana Padang, pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak nan ala berpartisipasi juga sukseskan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berbagai kegiatan yang digelar sejak akhir Juli nambah langsung meraih juga melibatkan masyarakat mulai dari Tingke, Jorong, Kecamatan Hinggu, Kabupaten. Bupati Solok Selatan Kairunas mengatakan peringatan kemerdekaan tahun Iko menjadi momentum penting untuk mempakue sumangai persatuan jo meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Menurutnya sumangai kemerdekaan haru-taru dijago jadi wariskan kepada generasi muda dan Kairunas menegaskan peringatan hari kemerdekaan bukan hanya sekedar seremonial tahunan, melainkan menjadi saat nantape untuk merenungkan dan merefleksikan kontribusi seluruh elemen masyarakat dalam membangun bangsa khususnya di Kabupaten Solok Selatan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapadanga. Kita masuk di sesi kedua untuk Dendang Dangdut Bagoyang Kito di sore hari kini kodun Sarapadanga. Silakan dan kanyo bergabung pada sore kini kodun Sarapadanga di line telepon kita di 0751812-1 atau di 0811-6692-0. Silakan dan Sarapadanga, karena ada beberapa lagu-lagu dangdut dan ala disadiokan oleh MD kita, tinggal kita pilihkan saja gitu dus Sarapadanga. Silakan kita coba terima penelpon pertama kita dulu di sore hari kini ke dun Sarapadanga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dendang Dangdut Bogoyang kita.
0: Baik, jos ya kok Pak.
1: Pasang ho Pak Ujang re.
0: Pak Ujang di Indaruang bayalah. Iyo, lupo ri Pak. Dek rami banyak yang ke Bagabuang jadi agak-agak lupo gitu
1: banyak
0: Pak.
1: Banyak dan Bagabuang.
0: Iyo.
1: Rami-rami ko kak enggak ke tancuk.
0: Jadilah Pak Ujang nyola gudang dutnya. Aku ada beberapa gudang dut. Kita akan sabain dulu ya Pak Ujang yo. Aduh, kamu istimewa dari Melili, kulepas dengan ikhlas dari Lesti, jangan seperti mantanku dari Resti Ananta, berkali-kali dari Selviyama, demi kamu dari Sedahlia, bukan orang kaya dari Dibal, menggapai cinta dari Putri Isnari, pangeran dunia dari Rara Lida, dan di ujung lidah dari Mega Mustika. Ya ma Pak Nio, lagu dangdutnya kok Pak Pak Ujang?
1: Nah, aku dari Isdalia hari.
0: Isdalia, demi kamu. Ya. Oke, jadi boleh Pak salam-salamnya dulu.
1: Demi Riri sore
0: sore kok. Iyo batu abana, demi perampek jalehnyo. Jadi silakan Pak salam-salamnya Pak Ujang sore hari kini kok.
1: Iyo, pertama salamnya Riri dulu.
0: Iyo, terima kasih Pak. Amin, terima kasih Pak.
1: Ya ada sana anak-anak masuk banyak dari. Ada yang masuk dari Riri.
0: Halo, apa menjadi penelpon pertama kita pada sore hari ini ke Pak?
1: Terus salamnya ada Bunda Kui.
0: Jadi, yo.
1: Ada Ajo Satir yang Malawi.
0: Iyo Pak.
1: Ya nak, ada Sujen Ri.
0: Jadi,
1: ada Pak Nur Tanjung.
0: Siap.
1: Ya, ada ai
0: kasadolahnya jadilah kita buka rapi salam dari Pak Di. Ndak ba ada Pak.
1: Salam kita buku kemas aja ya.
0: Jadi siap Pak Ujang. Baiklah. Terima kasih Pak Ujang.
1: Yo, terima kasih kemadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ujang di Indah Ruang dun Sanapadanga. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya Bali ya dun Sanapadanga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Oke, dun sana padang aku ala kita tarimo penelponnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Baik, kita bisa coba balik dun sana padang ya. Kita coba terima penelpon di nomor chat lain dun sana padang ya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Dendang-dangdut
0: Bagoyang kita password new.
2: Bagoyang kita.
0: Baiklah. Aduh, ikut Pak Oyan Tanjuang.
2: Iya, Airi.
0: Oke, okay. Pak Oyan Tanjuang, ini lagu dangdut yang mako Pak Oyan.
2: Terserah, Riri ditunjuk Riri.
0: Jadilah, bukan orang kaya
2: dari. Aduh dari cowok dah.
0: Aduh dari cowok. Aduh dari Adibal, bukan orang kaya.
2: Itu
0: saya jadi
2: salam untuk Riri keluarga ya.
0: Jadi siapa?
2: Sama Pak Ujang deh. Terus tujuh kelurahan lah.
0: Cingke pade.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ujang, Pak Oyan Tanjuang di Kampung Durian dan Sanapadanga. Silakan nangkanya bergabung balik di sore hari kini kau di sana pandangnya. Kalau kita sabui dendang dangdut harus jawab passwordnya bago yang gitu ya di sana pandangnya. Yo, silakan nangka bagabuang di sana pandangnya. Kita coba terima penelpon berikutnya Bali ya. Halo, selamat sore dendang dangdut. Halo, selamat sore dendang dangdut. Oke, nak tadangnya lagu. Kita terima telponnya dun sana pandangnya, tapi indah tadangnya suaronya dun sana pandangnya. Silakan bisa mencoba balik nangka bagemong dun sana pandangnya di line telepon gitu di 0751-812-1 atau di 08-SABALE ada mana 0924-0. Kita coba terus sana pandangnya. Halo, selamat sore dendang dangdut. Halo, selamat sore. Ini sepertinya ada trouble dan sana pandangnya. Halo, dendang dangdut.
3: Mau bergoyang gitu.
0: Baik. Ada trouble seketika. Aku ada Pak Nur Tanjung di Lubek. Bakabanyu Pak Nur sehat?
3: Alhamdulillah. Ba telepon kok ri.
0: Aduh, apa Pak Nur? Ada trouble seketek, mungkin ada tombol yang salah, apa tombol yang telapeh gitu Pak Nur.
3: Tadi masuk lo kan.
0: Iya, lanjut Pak Nur. Nia lagu dangdut yang mana Pak Nur?
3: Tinggal ini.
0: Nanti tinggal ada Melili, kamu istimewa. Kulupas dengan ikhlas dari Lesti.
3: Aku lepas dengan ikhlas dari.
0: Oke, baik. Boleh Pak Nur salam. Salamnya untuk sore kini kok. Jadi
3: terima selalu.
0: Amin.
3: Rezeki berkah. Sudah tu anak menjadi anak yang saleh.
0: Amin. Terima kasih.
3: Sudah tu tuan nak masuk tadi Pak Ujang.
0: Yo ada Pak Ujang, Pak Oyo.
3: Pak Oyo Tanjuang. Aldi Tanjuang.
0: Jadi
3: Bunda Queen. Rangancak tunggu hitam.
0: Jadi
3: sudah tu Ulan. Uni Gita di Piaman kan?
0: Jadi Pak Nur.
3: Angkura Jokaci, Malin Sampono, Drakro Sembilan Jemanyo, Roni Sinego si. Jepetri Sekumbang, Roni Jamba, Ajo Piala Bardi Kakak.
0: Okey, baik.
3: Sudah tu, Pitro, Sado Selari.
0: Sadolanya, iya batu abana iya. Pak Nur.
3: Tolong saya sampai ini.
0: Jadi Pak Nur.
3: Salam saja, Sado-Sadonya.
0: Jadi siap, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjuang di Lubuk Bagalung dun sana padanya. Baik, kita akan jeda dulu dun sana padanya. Kita putarkan lagu-lagu nan ala dipilih oleh dun sana padanya kita di sesi yang pertama. Tadi ada Pak Ujang di Indaruang, ada Pak Yan Tanjuang di Kampung Durian, sama Pak Nur Tanjuang di Lubuk Bagalung. Tetap sama kami di Dendang Dangdut Bagoyang kita.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atu bawang putih 5000 piti. Atu bayam sekabe Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku Bu, baliknya 50-500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyok scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, mama awak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah doh. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Rompang,

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padanga. Silakan nakaba gabung di sesi terakhir kita di Dendang Dangdut Bagoyang kita di sore hari kini godun Sarang Padanga. Baik kita coba terima penelpon berikutnya Bali. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau passwordnya kalau kita sebutin Dendang Dangdut Bagoyang Kito passwordnya. Ojus ya kau ni.
1: Bagoyang Kito makonya.
0: Iyo baik. Ojus ya kau ni.
1: Mami Regan.
0: Mami Regan. Mami Regan di mako Mami Regan.
1: Di Gunung Pangilun kok di puncaknya.
0: Onde, Jawa Sangai. Di puncak soalnya. Jadilah Mami Regan, yo lagu dangdutnya mako Mami Regan.
1: Apa tinggal
0: Nanta tinggal, aduh, kamu istimewa dari Melili. Jangan seperti mantanku dari Resti Ananta. Berkali-kali dari Selvia Ma, menggapai cinta dari Putri Isnari, Pangeran.
1: Putri Isnari menggapai cinta.
0: Oke, menggapai cinta. Wih, babunga-bunga hatinya koma. Jadi silakan Mami Regan salam-salamnya dulu.
1: Nah, untuk kesaduannya sajalah.
0: Jadi,
1: yang soreko, salam mandanga. Terus ampe. Nah, lagi santai-santai mungkin. Sambil minum teh, makan goreng.
0: Cimunan cipuluh, nak mami.
1: Iya, itu nak Riri.
0: Jadilah mami.
1: Sukses untuk Riri ya.
0: Terima kasih Mama Regan.
1: Nah, itu aja Riri.
0: Jadi siap.
1: Sabialah aja doang.
0: Nah, baado mami. Baiklah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama mami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mami Regan di Gunung Pangilun dan sana padanya. Kita coba terima penelpon selanjutnya Bali. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Selamat sore, buku yang gitu.
0: Oke, baiklah. Ada Bang Tommy di Pagar Mentawai. Bagaimana Bang Tommy, sehat?
2: Oh, segi panangur ya.
0: Alhamdulillah kalau segi di Mentawai kohan. Ini lagu yang mah Bang?
2: Jangan seperti mantanku pada.
0: Jangan seperti mantanku.
2: Mantan tunai lo, perangai lo.
0: Buruk. Kalau buruk, pinggirkan. Karena itu masa lalu Bang, nah para lu kita mencali-cali ya. Nah masa depan yang kita cali ya. Jadi silakan Bang Tommy salam. Yuh, lebih bagus ada cali ya lo. Iya batu Bang, kok nak lancar, nak bisa dipatenggangan. Apa ya Bang? Jadi boleh. Alhamdulillah seulah wati marancak tu dapat abang mah. Mulia salam-salamnya silakan Bang Tommy.
2: Yang pertama tentu Riri dulu.
0: Jadi terima kasih Bang.
2: Terima kasih Bang.
0: Jadi amin, terima kasih Bang Tommy.
2: Terima Mbak Yul, Diana, Bulan.
0: Jadi
2: Sinana,
0: iyo.
2: Bano, Rui Jamba.
0: Iyo.
2: Tuh, lupa tuh kakak apa nih?
0: Jadi Ajo di Kampung Kalawi.
2: Iya. Makasih nih.
0: Sama-sama Bang Tommy.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pagai Mentawai dun sana padanya. Kita tarima penelpon terakhir kita di sore hari kini ko. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Sore Ri, assalamualaikum Bang Yang Kito.
0: Waalaikumsalam, ada Uni Cantik, Uni Ranca, Uni Diana di Tugu Hitam.
3: Di Tugu Hitam.
0: Iya, bakal Bang Uni, say hi.
3: Say hi, mana
0: sore. Alhamdulillah, kalau say hi, lagu yang mau nih Nioko.
3: Apa yang kita tinggalin?
0: Kamu istimewa dari Melili.
3: Itu
0: sih.
3: Iya.
0: Jadilah. Boleh salam-salam yuk. Silakan Uni Diana.
3: Selalu banyak umur rezeki yang tetap semangat untuk selalu ada ya.
0: Amin. Terima kasih Uni
3: Jui.
0: Jadi Uni Diana.
3: Jadi itu Uni Diana ya.
0: Iya, ada Mami Rega di Gunung Pangilun.
3: Ada siapa nama tadi itu?
0: Aduh.
3: Pak Jokowi. Jadi siap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Diana di Tugu Hitam menjadi penelpon terakhir kita di sore hari kini kodun sarang pandangnya. Mohon maaf, nak masuk, tidak bisa kita tarik balik dari sarang pandangnya karena durasi kita cuma 1 jam dibatas oleh waktu. Tapi jelo tebe bu hati satiyo sore selalu adu dan sarang pandangnya untuk program Dendang Dangdut di Prom PRRI Padang di sarang pandangnya. Baik, kita akan putar kalau lagu-lagu nan alam masuk di sesi yang terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Jamunya mbak, jamu dek, om, tante, sis, bro, banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih, yuk ayo sini jamu.
2: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
1: Oh ada nih mbak, ada, masih hot banget, itu langganan yang di perempatan itu loh, anaknya kan sudah dapat kerja, gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahin sampai jual sama warisan, ujung-ujungnya mesti minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya mbak.
3: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
1: Aduh.
3: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
2: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat kesalon. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
1: Lo.
4: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapadaga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempersiapkan kawasan Gor Haji Agus Salim Padang berstandar internasional untuk mendukung penyelenggaraan berbagai agenda olahraga berskala internasional. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan, pembangunan fisik kawasan Tasabuhi ditargetkan mulai pada bulan September 2026, jadi persiapkan untuk mendukung agenda olahraga hingga tahun 2028. Mahyildi menjelaskan pula proses persiapan pembangunan taru dilakukan jadi targetkan selesai pada akhir Agustus 2026. Pemerintah daerah Jawa Alah meminta kontraktor menyiapkan tahapan pekerjaan secara matang agar penataan kawasan sesuai jo konsep nan Allah direncanakan. Menurutnya, Gor Haji Agus Salim dipersiapkan tidak hanya sebagai fasilitas olahraga bagi masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga sebagai salah satu lokasi pendukung agenda olahraga internasional. Sejumlah event olahraga nanti melibatkan negara-negara sarumpun juga negara-negara anggota IORA direncanakan berlangsung di Kota Padang pada tahun 2028. Informasi selanjutnya Dun Sanapadaga, Ulia Kiraina Halim, siswi SMA Negeri Kedua Padang Panjang sukses menjalankan tugas sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka nasional pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Ulia tergabung dalam pasukan 7 Balai Barisan ke-6 pada prosesi pengibaran bendera merah putih yang menjadi salah satu putra-putri terbaik dari 38 provinsi dan mendapatkan kepercayaan betuge dalam upacara kenegaraan Tasabuhi. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Ulia menjalankan tugas pada upacara kenegaraan Tasabuhi. Menurutnya, pengalaman yang diperoleh Ulia selama mengikuti proses seleksi, pembinaan hingga menjalankan tugas di Istana Merdeka dapat menjadi modal penting untuk pengembangan diri jo prestasi di Maso dan Katibo.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, yuk, Pia. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisa di manukan rial ko ke rupiah, ha?
2: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Mangalo harus ke money changer banget.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Akan lo di upiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangalo awak ka mama enggak an matu uang murang, pia. Awak orang Indonesia, tu bangga awak juru rupiah. Kalau ndak awak nan bangga juru rupiah, kok enggak sial.
2: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: rri.co.id
4: rri.co.id Kempuy.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanak Panaga di Kuliliang Nagari. Sore hari ini kok kita akan berbagi informasi seputaran destinasi wisata yang populer di Kota Padang Panjang dan Sanak Panaga ya. Kita selain ada desa wisata dan desa wisata Kubu Gadang di Kota Padang Panjang, ada pulau di Sanak Panaga, salah satunya Kampung Budaya Religi Sigando. Jadi Kampung Budaya Jawa Religi Sigando ko memiliki sejarah nan kayu, jo dikenal sebagai tampe penyebaran agama Islam oleh Buya Hamka gitu di Sanak Panaga. Jadi di sinan itu nilai-nilai agama jo kebudayaan Minangkabau sange kue jo masyarakat yang hidup dalam kebah semuan jo kota royong mempertahankan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun gitu dan Sanak Panaga. Nah, salah satu daya tarik utama adalah Musaji Tuo Asasi. Musaji Tatuo di Kota Padang Panjang, juga Duo Tatuo di Minangkabau, sampai Buya Hamka pernah beraja jo mengajarkan Islam. Selain itu, Ado Mato Aye Bulakan yang mengalir deras sebagai sumber kehidupan bagi warga jo mampakayo panorama alam Kampung Tasabuy di Sanak Panaga. Dan tentunya kampung iko mudah diakses yo jo kendaraan roda duo, jo roda ampe, tanpa biaya masuk di Sanak Panaga dan menjadikannya destinasi wisata dan terjangkau bagi wisatawan gitu di Sanak Panaga. Dan selain itu ada pulau namanya Stasiun Kereta Api Padang Panjang. Dibangun pada tahun 1898 oleh kolonial Belanda, Stasiun Kereta Api Padang Panjang adalah situs bersejarah yang memiliki daya tarik tersendiri di Sanak Panaga. Jadi pengunjung itu dapat merasakan atmosfer nostalgia, dia bisa menyaksikan arsitektur bangunan bersejarah Tasabuy. Ya, untuk yang tertarik mencoba perjalanan kereta api itu adalah lebih kurang biaya ya, tiketnya sarago 100.000 per orang dan memungkinkan wisatawan menikmati pengalaman babedo di Padang Panjang di Sanak Panaga. Seperti ya, tapi wisata lainnya nan ada di Padang Panjang, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

Trichotillomania merupakan kondisi gangguan mental di mana penderitanya memiliki dorongan tidak tertahankan untuk mencabuti rambutnya. Melansir dari laman Alodokter, umumnya hal ini terjadi ketika penderitanya mengalami stres atau cemas, sehingga mencabuti rambut seakan menjadi cara untuk meredakan stres atau cemas. Penyebab pasti trichotillomania masih belum diketahui, namun beberapa faktor resiko bisa muncul jika memiliki kebiasaan buruk lain seperti hisap jempol, kekurangan hormon serotonin, memiliki penyakit gangguan sistem syaraf, kelainan struktur otak, atau memiliki permasalahan mental lainnya. Hal ini bisa dialihkan dengan berusaha mengalihkan diri ke kegiatan lain ketika stres, misalnya mengucapkan atau meneriakkan kata secara berulang, mandi atau berendam, rutin berolahraga, dan belajar teknik pernafasan.

0: Bu, piring sama peralatan makan tadi aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
1: Jangan gitu dong, Nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat menarik tikus dan juga kecoa. Bisa bikin kita sakit perut atau bahkan penyakit lain. Kebersihan dapur adalah kunci kesehatan keluarga. Cuci selalu peralatan masak dengan sabun setelah dipakai. Simpan makanan dengan benar, buang sampah secara rutin, dan pastikan lantai serta permukaan selalu kering. Mari, biasakan hidup bersih mulai dari dapur.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat dan Sarapandaga. Kita masih memberikan informasi seputaran destinasi wisata dan ada di Padang Panjang dan Sarapandaga. Ada namanya Gua Batu Batirai. Untuk para pencinta petualangan, Gua Batu Batirai di Kampung Manggis adalah pilihan yang menarik. Gua itu memiliki formasi stalaktit, geostalagmit, dan menyerupai tirai. Jadi memberikan pengalaman yang memukau ya di Sarapandaga. Meski butuh usaha untuk mencapai lokasi itu, jadi keindahan alam di dalamnya sepadan jauh perjalanan dilakukan. Dan tentunya di Sarapandaga, Tampe Eko memberikan sensasi petualangan yang jarang ditemukan di Tampe di destinasi dan lainnya di Sarapandaga. Kemudian yang terakhir, ada air terjun Tujuh Tingke. Bejara indah jauh dari kota dari pusat kota, air terjun Tujuh Tingke Eko berada di selayang bawah, menyuguhkan pemandangan alam yang spektakuler. Air terjun Niko memiliki tujuh tingke, dan masing-masing ko menampilkan keindahan alam yang berbeda. Jadi biaya masuk ke air terjun ko sangat terjangkau di Sarapandaga, 2.000 per orang, dan menjadikan pilihan favorit untuk bersantai, juga menikmati kesejukan alam. Dan keindahan air terjun Batingke ko menjadikannya tempat wisata yang ideal untuk melapai lelah, juga menikmati alam Sumatera Barat. Tentunya informasi kau kita kutip dari detik.com dan Sarapandaga. Dan niko informasi terakhir untuk hari kini kau sebelum beko kita akan pamit dan Sarapandaga. Di sebelum itu kita kaca lagu Minang dari Arul Koma Batikam Luko di Jantungku.

0: bahasa dari rumpun bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang Minangkabau sebagai bahasa ibu, khususnya di Sumatera Barat. Sebagian pakar bahasa menganggap bahasa Minangkabau sebagai salah satu dialek Melayu karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tutur di dalamnya. Secara historis, daerah sebar tutur bahasa Minangkabau meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Batas-batasnya biasanya dinyatakan dalam ungkapan Minang dari Sikilang Ayebangi hingga Tarata Aye Hitam, dari Durian di Takuk Rajo hingga Ayebabalia Mudia. Sikilang Ayebangi adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, perbatasan dengan Natal Sumatera Barat. Tarata Aye Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian di Takuk Rajo adalah wilayah di Kabupaten Bungo, Jambi. Dan yang terakhir, Sialang Balanta Basi dari wilayah di Rantau Baringin, Kabupaten Kampariau.
1: Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
2: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat.
1: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
2: Hahaha, santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
1: Emang kalau gak ada bos, bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
2: Hehehe.
1: Udah karakter kali ya, suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
0: Sembilan puluh dua koma empat.

jam 8:28 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum Beko kita akan bergabung Jo Programa 1 RRI Padang untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, bimbingan Ruang Islami 100 Jo Kumandang Azan Maghrib. Tapi pada pukul 8:28 waktu Indonesia Barat, Riki pamit dan kita dengarkan lagu terakhir dari Mina Naren, Baca Mindiri.

0: Angkat tim pengabdian kepada masyarakat PKM Universitas Dharma Indonesia Sumatera Barat melaksanakan program pemberdayaan ikatan pemuda Jorong Seberang Mimpi Dharma Seraya sebagai agen ekoliterasi digital dalam pencegahan bencana alam. Kegiatan itu dilakukan hibah Direktorat Penelitian dan Pengabdian ke Masyarakat di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun anggaran 2026. Ketua Pelaksana PKM Prima Dedi MPD mengatakan program KO dilatar belakangi pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga lingkungan dan mencegah berbagai potensi bencana alam. Pemuda dinilai punya posisi strategis karena ada dake jo masyarakat dan punya kemampuan memanfaatkan teknologi digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wasma'u faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul Azim. Para pendengar RI Padang dimanapun berada, mari kita selalu bersyukur atas nikmat Allah. Baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman. Tanpa nikmat itu kita tak bisa menjalani aktivitas kita, kehidupan ini dengan baik. Kemudian kita selalu bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moga-moga nanti kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Para pendengar RI Padang dimanapun berada, judul kurtum kita pada saat ini adalah 8 jalan rezeki dari Allah yang dikatakan dalam Al-Quran. Bahwa Allah tahu bahwa kita ini butuh nikmat, butuh rezeki untuk menjalani kehidupan kita. Karena dalam rukun Islam yang 5 itu, baik zakat, haji, itu adalah membutuhkan nikmat sehingga kemampuan rezeki untuk bisa kita mewujudkan perintah Allah. Nah, dengan demikian Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran ada 8 jalan untuk memperoleh rezeki dari Allah. Yang pertama, rezeki itu bisa diperoleh melalui jaminan Allah. Kata Allah dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu pun binatang yang melata di muka bumi ini melainkan Allah telah jamin rezekinya. Artinya masing-masing kita makhluk Allah telah dijamin Allah rezeki kita. Namun tentu kita perlu berusaha untuk mendapatkan rezeki yang Allah telah tentukan kepada kita. Yang kedua, jalan rezeki yang Allah jelaskan dalam Al-Quran adalah di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, itu rezeki yang tak terduga. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia rezeki yang tak terduga. Artinya rezeki itu bisa diperoleh dengan ketakwaan kita, dengan ketaatan kita kepada Allah. Di ketika kita mendapatkan rezeki yang tak terduga, berarti ada kaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Ini janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Nah, oleh sebab itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bahkan bila kita bersama-sama bertakwa kepada Allah, maka kita juga akan menerima rezeki secara bersama-sama dari Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalaulah penduduk suatu negeri dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti curahkan rahmat, nikmat, berkah dari langit dan dari bumi. Artinya ketakwaan akan mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, pada pendengar dari Padang dimanapun berada, rezeki kita dapatkan dari Allah melalui anak ataupun keturunan. Karena Allah sudah katakan dalam surat Al-Isra ayat 31, kata Allah, karena khawatir anak yang banyak, lalu kita cemas akan timbul kemiskinan, maka Allah melarang kita untuk membunuh anak karena takut miskin. Nah, ada kalanya orang yang menggugur kandungan, itu cara yang dia tempuh karena takut ketika anak pertama nanti rezekinya semakin sulit. Berarti dia tidak yakin dengan apa yang Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 31 itu. Apa kata Allah? Wala taqtulu auladakum khasyata imla. Janganlah kamu membunuh anak-anak karena takut miskin. Ayat berikutnya mengatakan, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, kata Allah. Artinya Allah telah jamin rezeki kita. Yang penting kita berusaha. Bahkan kita sejak dalam kandungan ibu kita sudah diberi nikmat rezeki oleh Allah. Tiga macam nikmat yang Allah kita beri, yang Allah berikan kepada kita dalam kandungan. Pertama, roh, kehidupan. Yang kedua, panca indera. Yang ketiga, fitrah agama. Ketika kita terlahir ke muka bumi ini, dilengkapi oleh nikmat wan'i, nikmat secara bertahap berupa kesehatan, kekuatan, ilmu, rezeki dan sebagainya. Lalu yang keempat, jalan rezeki yang ditunjukkan dalam Al-Quran untuk kita adalah rezeki yang kita peroleh melalui istighfar, minta ampun kepada Allah. Dalam surat Nuh ayat 10-12 Allah katakan bahwa, kata Allah, minta ampunlah kamu kepada Allah. Niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit. Allah akan berikan kita kekayaan dan Allah akan berikan kita keturunan. Artinya salah satu cara untuk mendapatkan rezeki dari Allah adalah perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Boleh jadi rezeki kita sulit karena dosa kita kepada Allah, sehingga terhalang rezeki kita. Lalu yang kelima, jalan rezeki yang kita dapatkan dari Allah adalah rezeki karena menikah. Jadi orang kalau sudah punya kemampuan, maka sirah dia untuk menikah. Jangan kita jadikan alasan kemampuan ekonomi kita belum mapan, lalu kita takut untuk menikah. Allah sudah janjikan dalam surat An-Nur ayat 32. Kata Allah, maka Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antaramu, kata Allah. Dan juga orang-orang yang menikah, yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kata Allah, jika mereka miskin, maka Allah lah yang akan memberi kemampuan rezeki kepada mereka dengan karunia-Nya. Nah, inilah arti ayat An-Nur ayat 32. Di sana Allah titipkan pesan kepada kita bahwa melalui pernikahan inilah jalan salah satu juga untuk membuka rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat kita ikhlas karena Allah, menikah karena takut berbuat dosa, berbuat maksiat, dan juga menikah karena menjalankan sunnah Rasul. Insyaallah rezeki akan terbuka. Yang keenam, jalan rezeki yang akan kita dapatkan dari Allah, Allah jelaskan dalam surat Ibrahim ayat ke-7, yaitu karena kita selalu pandai bersyukur atas nikmat Allah. Orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah pasti akan tambah terus nikmat kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kamu syukuri nikmatku, kata Allah, pasti akan aku tambah nikmat kepadamu. Dan bila kamu kufur dan nikmatku, kata Allah, akan aku memberikan kamu azab yang pedih. Artinya, orang-orang yang pandai bersyukur, dia akan selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, jalan untuk mendapatkan rezeki dari Allah adalah dengan kita bersedekah dengan ikhlas. Bersedekah dengan ikhlas ini adalah salah satu cara untuk memperoleh rezeki dari Allah. Karena Allah telah janjikan dalam surat Al-Baqarah ayat 245 dan ayat 261 bahwa orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas, Allah akan jamin, Allah akan melipat gandakan rezeki kepadanya. Bahkan Allah akan ganti setiap infak sedekah yang kita berikan sampai 700 kali lipat. Allah umpamakan seperti orang yang menanam satu biji padi, tumbuh satu tangkai, satu batang, tumbuh, lalu dia punya 7 tangkai. Masing-masing tangkai yang tumbuh itu berbuah 100, artinya 700, bahkan lebih dari itu, kata Allah. Inilah hebatnya orang yang bersedekah dengan ikhlas, mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, Allah katakan jalan untuk memperoleh rezeki dari Allah adalah rezeki karena usaha dan kerja keras. Ikhtiar, kerja keras. Maka Allah katakan dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10, fa iza qudiyatish shalah fantashiru fil ard wa bataw min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu selesai salat, selesai berzikir dan berdoa kepada Allah, silakanlah bertebaran kamu berusaha di muka bumi untuk mencari rezeki Allah, mencari karunia Allah. Artinya setelah kita berdoa, ada usaha. Kita singkat dengan duit, doa, usaha, iman, dan tawakal. Inilah jalan untuk memperoleh rezeki dari Allah, kerja keras kita. Orang-orang yang berpangku tangan, orang-orang yang malas, tentu dia akan sulit rezekinya. Maka jangan kita salah pemahaman, mengatakan kita hidup miskin, kita bodoh karena takdir Allah. Belum tentu. Karena Allah sudah katakan dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 11. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma biampusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib seorang, nasib satu kaum, satu keluarga, satu bangsa, kecuali bila dia bersungguh-sungguh untuk merubah nasibnya. Kesungguhan, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh pasti dia sukses. Disinilah letak kerja keras kita, usaha kita. Maka kita berusaha secara maksimal untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Mudah-mudahan delapan jalan yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mampu untuk melaksanakan semua rukun Islam yang lima itu. Kita bisa berzakat, kita bisa melakukan ibadah haji dan umroh. Karena ini membutuhkan rezeki, membutuhkan uang, membutuhkan ya nikmat yang luar biasa. Dan insya Allah, bila ini kita lakukan, Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar masih bersama RRI Padang. Selanjutnya kami kemenangkan seruan azan, termasuknya waktu sholat maghrib untuk Padang dan sekitarnya. Allahu

0: Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

0: adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Bapak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

bagi para pengemban dakwah, bagi para penegak syariah, bagi para pejuang tegaknya khilafah dimanapun kalian berada. Atas izin Allah Azza wa Jalla, perjuangan kalian berpuluh tahun lamanya, perjuangan kalian di segenap penjuru dunia, perjuangan kalian yang tiada hentinya, akan segera membuahkan hasil yang nyata. Cahaya kemenangan segera terbit, gaung kemuliaan segera membahana, kibaran ar-raya dan al-liwa segera mewarnai pelosok dunia. Untuk memperkokoh langkah ini, kami hadirkan nasyid-nasyid perjuangan ini.

0: Aba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Sarana pakaian adat Nusantara hingga busana kreatif berbahan limbah turut memeriahkan pawai Logoris dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Padangpanjang, Sumatera Barat ke Patang. Ribuan warga memadati kawasan pusat kota untuk menyaksikan beragam penampilan peserta dan menampilkan kostum, seni, budaya, kreativitas, serta atraksi yang berlangsung meriah. Wali Kota Padangpanjang Hendri Yarnis mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya kemeriahan pawai tidak hanya terlihat dari jumlah peserta dan penonton, tapi dari kreativitas yang ditampilkan masyarakat. Beliau mengatakan kegiatan melibatkan masyarakat secara langsung punya nilai penting dalam membangun kebersamaan karena menjadi ruang pertemuan antara pemerintah, pelajar, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat. Beralih ke informasi kedua, pemerintah Kota Padangpanjang Sumatera Barat meluncurkan aplikasi Padang Panjang Go atau Papago sebagai upaya memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus meningkatkan kemudahan akses layanan publik. Wali Kota Padangpanjang Hendri Yarnis mengatakan Papago tidak hanya sekedar menjadi aplikasi layanan digital, tapi pun sebagai sarana pemerintah untuk mendengar dan memproses serta merespon kebutuhan masyarakat. Aplikasi dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangpanjang Ko mengintegrasikan informasi dan berbagai layanan pemerintah dalam satu platform.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sobat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam, Nusa Padang ya. Selamat malam hari Bawali ya mengawankan Selamat Padang di malam hari ko. Ini hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dan kita akan bersama-sama sampai jam 2 balik malam alias jam 12 sampai waktu Indonesia Barat. Jadi kita di program Sona Etnis Nusantara menengah lagu dari Bali, udah sana pernah ada dari Bali dinyanyikan deh Araka Sidan, judulnya Melasti. Emang namanya Indonesia itu kayu mana sama adat budaya dan tradisi nah sana pernah ya. Dari lagu sejek buruk wah, ya kan? Mudah-mudahan menghibur sana pernah malam Riko dan sedang santai menikmati waktu istirahat. Barangkali tadi lah sibuk dari pagi sampai sore. Jo Karajo, namanya Karajo kan pernah bis tu lah. Kini waktunya malam hari nikmati saja lagu-lagu dan rancangan. Boleh-boleh dulu sambil mendengarkan lagu-lagu dan kita putar di siko. Sambil hari Biko akan berbagi informasi untuk anak-anak sarunya. Ini kita dengarkan Adi Adek Kantari, judul lagunya Taruna Ngining. Tetap bersama Perempat, TRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
1: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
0: Selesai.
1: Selesai?
0: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
1: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mau

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Robert dari Padang, Sumatera Budaya Sumatera Barat. Besar Parangan Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, dulu dikenal sebagai daerah pasir rempah terbaik di dunia. Daerah begini pun memang masih. Nah, sudah itu selain penghasil rempah, Ambon pun dikenal sebagai tampenan alamnya indah, memukau untuk siapa saja dan berkunjung kasinan. Kota Ambon Sumatera Parangan letaknya di daerah datar, kelilingi Talu Ambon dan indah, didukung dari pegunungan hijau subur menghadap ke ayah yang jernih, taman karang berwarna-warni dan beraneka ragam spesies. Kota Ambon dikenal sebagai Ambon Manise, yang berarti Ambon itu manis dan cantik. Itu de apo, karena memang keindahan alam Ambon dan menawan dan keramahan orang-orang di Ambon dikenal sebagai pulau tropis Indonesia. Sebagai salah satu tampek paling awal di Indonesia ditempati oleh kekuasaan kolonial Belanda, Ambon punya sejarah yang panjang. Banyak kebudayaan Ambon kini kuatlah tercampur warisan Eropa dan masyarakat lokal Ambon. Di Ambon, apa bisa menemukan benteng tua dan literatur kerajaan lokal yang menelusuri banyak cerita rakyat di sana pernah ya. Dan Ambon pun adalah tampek berbagai ras dan rumah bagai berbagai etnis. Salah satunya suku Alifuru asli. Di situ pun ada suku Jawa, ya kan, Sumatera, Minahasa. Dan orang Arab yang datang dari dulu abad 9. Informasi kita di program Pesona Etnis Nusantara tentang Ambon, dan salah satu ikon kota Ambon adalah patung Marta Christina Tiahahu yang merupakan patung penghargaan untuk seorang pahlawan anti penjajah yang berjuang melawan Belanda sama ayahnya di awal abad 19. Dan ketika ayahnya dieksekusi karena mendukung gerakan perlawanan, Marta melanjutkan pertarungan tapi nya kelaparan sampai mati ditangkok di Belanda. Atau mengenai sepak terjang pejuang yang gigih ko, buatlah patung Marta Christina Tiahahu nyatanya di atas bukit di samping gedung DPRD Madok Kata Luak dan Kota Ambon. Lokasi ko adalah spot tan paling rancak untuk memotret dan paling tepat untuk di foto Katu Sanjo. Nah, itu dulu informasinya. Beku di jam 19 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat, kita akan kumandangkan azan Isya untuk warga Padang dan sekitarnya. Kita tinggalkan Mae Nurhayati, lagunya Sapunya Repogat Simpai. Ini ke lagunan Iko.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat. Sumatera.

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridhaan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

Kabupaten dari Padang, Zora Budaya Sumatera Barat. Ya, di Sumatera Tengah jam 19.59 sampai di situ program Zona Etnis Nusantara gitu. Pukul 8 kita akan beralih ke program selanjutnya. Jadi pastikan tetap bersama Prompe karena hari masih di Siko Maunkan Nusantara Barat. Jadi

0: kita beralih ke program selanjutnya, tetap di Perempat Teril Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Happy ending. Lama juga gak nonton kartun princess kayak gini?
3: Iya ya.
2: Seandainya beneran ada kodok jelmaan pangeran ya. Tiap hari deh kita nyariin kodok di sawah.
3: Nggak usah kodok, monyet aja sekalian. Kan banyak tuh monyet di pusuk.
2: Adeh, mana ada cerita monyet jadi pangeran?
3: Eh, ada loh.
2: Nggak ada, Jeng. Yang ada itu kodok jadi pangeran, bukan monyet.
3: Ya, dibilangin nggak percaya. Makanya baca buku cerita rakyat Indonesia dong. Jangan cerita luar aja yang dibaca, Jeng.
2: Serius ada?
3: Iya ada. Ceritanya tuh ada di sini loh, dari Lombok.
2: Masa sih? Kok baru denger? Judulnya apa?
3: Judulnya itu Ratna Ayu Widaradin dan Monyet.
2: Hah? Monyet? Monyet maksudnya?
3: Iya.
2: Monyetnya jadi pangeran gitu?
3: Ya begitulah.
2: Kerajaan apa?
3: Kalau menurut legendanya sih kerajaan dari Jawa.
2: Loh, katanya tadi dari Lombok, kok ke Jawa lagi? Gimana sih? Kamu bohongin aku ya?
3: Ya ampun, gini loh ceritanya. Dulu itu di Lombok ini ada kedatuan. Nah, kalau di Lombok kan nyebutnya kedatuan, bukan kerajaan. Kedatuan ini dipimpin sama Datu Indra Pandita yang punya 9 orang putri. Nah, dari 9 putrinya itu, si bungsulah yang paling cantik. Dan kecantikan si bungsu ini bikin semua kakak-kakaknya pada iri hati. Soalnya semua pangeran yang datang atau melamar pasti jatuh cintanya sama si bungsu. Sampai-sampai nih, kedelapan kakaknya tega memfitnah si bungsu alias putri bungsu supaya dibuang jauh dari kedatuan.
4: Raden Ayu Widaradin, kau adalah putri bungsuku. Mengapa kau tega berbuat memalukan seperti itu?
5: Hah? Tidak, Ayahanda. Aku tidak pernah melakukan itu. Ini fitnah, Ayahanda.
4: Bagaimana mungkin ini fitnah? Laki-laki itu jelas-jelas mengakui perbuatan memalukan yang kalian lakukan.
5: Aku tidak pernah melakukannya. Percayalah padaku, Ayahanda. Percayalah.
4: Sikap memalukanmu ini harus mendapat hukuman.
5: Tapi, Ayahanda.
4: Diam, putri. Mulai sekarang, kau harus tinggal di gubuk yang ada di belakang kedatuan ini.
2: Stop, stop. Si bungsu salah apa? Kok diusir gitu?
3: Si bungsu alias Raden Ayu Widaradin ini dituduh punya hubungan gelap sama cowok. Ya, jadi memalukan kedatuan gitulah, makanya dihukum.
2: Hah? Hubungan gelap? Kok bisa?
3: Kalau diceritanya sih, ini ulah dari kedelapan kakak-kakaknya yang iri sama si bungsu. Jadi mereka itu menyusun rencana, mereka menyewa si cowok tadi supaya ngaku punya hubungan gelap sama si putri bungsu. Pokoknya supaya si putri ini gak ada di kedatuan itu lagi.
2: Oh, ini konspirasi namanya. Selimut dalam musuh.
3: Eits, musuh dalam selimut kali, Mbak.
2: Iya, maksudnya gitu. Terus gimana kelanjutannya?
3: Ya, si bungsu mau gak mau pasrah deh sama nasibnya. Tinggal di gubuk tua jauh banget dari lingkungan kedatuan. Makan seadanya, pokoknya menyedihkan gitulah.
2: Sendirian?
3: Kalau diceritanya sih, sama pengasuhnya Inang Rangda Sanyoman kalau gak salah namanya.
2: Oh, terus Sung Gokongnya datang menyelamatkan gitu.
3: Hah? Kok Sung Gokong sih?
2: Kan pangeran monyet.
3: Ih, bukan pangeran monyet. Tapi pangeran yang menjelma jadi monyet.
2: Ya, sama aja lah.
3: Beda tau.
2: Apanya yang beda? Kan kalau di cerita kartun tadi, pangeran kodok, ini pangeran monyet. Ya sama kan?
3: Ya beda lah. Kalau Sung Gokong kan siluman monyet. Kalau ini kan pangeran ganteng yang nyamar jadi monyet. Jadi beda.
2: Oh iya ya, lupa.
3: Bikin emosi.
2: Maaf. Lanjutin dong ceritanya.
3: Terus nih, si bungsu yang dijulukin Winangsia alias putri yang disia-siakan.
2: Wih, kayak judul sinetron deh.
3: Tidur aja deh, males ngomong.
2: Jangan dong. Kita aja ngambek.
3: Mau dilanjutin gak ceritanya?
2: Iya, lanjut. Abis namanya lucu sih.
3: Itu kan julukan dari pengasuhnya. Di ceritanya emang gitu kok. Kalau gak percaya, baca aja sendiri.
2: Enggak, seruan kamu yang cerita.
3: Bilang aja males bacanya.
2: Tahu aja, terus gimana?
3: Terus nih, si bungsu yang udah pasrah sama nasibnya berusaha menghibur dirinya sendiri. Mulai dari ngelukis, buat puisi, buat syair, pokoknya semua yang dia bisa deh dikerjain. Sampai suatu hari, si bungsu alias putri bungsu melukis dirinya sendiri dan menulis syair sedih tentang kehidupannya saat ini di lukisan itu. Tiba-tiba, lukisannya terbang jauh sampai ke Pulau Jawa.
2: Oh, aku tahu. Lukisannya pasti nyangkut ke kerajaan si Pangeran Monyet ini kan?
3: Betul sekali.
2: Wah, terus.
3: Nah, kalau dalam ceritanya, lukisan si bungsu alias Putri Raden Ayu Widaradin ini, alias Putri Winangsia ini, tersangkut di pohon kolam pemandian Raden Witarasari. Otomatis dong dilihat sama si pangeran alias Raden Witarasari dan adiknya Raden Kitab Muncar.
6: Apa ini, Kak? Bacalah. Kita harus menolongnya, Kak.
7: Iya, kita harus menolong sepupu kita. Tapi sebelumnya, kita harus melaporkan hal ini pada ayahanda.
6: Baik, Kak.
2: Sepupu? Loh, kok sepupu sih? Berarti bukan pasangannya dong?
3: Ih, dengerin dulu ceritanya.
2: Ya udah deh, lanjutin.
3: Setelah diizinin berangkat ke Lombok untuk menolong Raden Ayu Widaradin alias Putri Windangsia, Raden Witarasari ini menyamar jadi pedagang dengan nama Jamal Malik. Terus berlayar deh ke Lombok dengan kapal buatan adiknya yang sakti, Raden Kitab Muncar.
2: Kenapa mesti nyamar sih? Terus si Pangeran Monyet yang mana? Adiknya atau kakaknya?
3: Mau tahu atau mau tahu banget?
2: Serius yang mana?
3: Sabar, dengerin dulu.
2: Oke, terus.
3: Gini, sebenarnya tujuan mereka berdua nyamar jadi pedagang ini supaya bisa masuk ke dalam lingkungan kedatuan. Ya, sekalian cari tahu tentang Raden Ayu Widaradin. Nah, di sana mereka ketemu sama pengasuh yang menjaga si putri bungsu alias putri Raden Ayu Widaradin. Terus, si Raden Witarasari ini minta tolong sama adiknya yang sakti untuk merubah dia menjadi monyet dan ditawarkan ke pengasuh Raden Ayu alias putri bungsu tadi.
8: Benar monyet ini bisa bicara?
7: Iya.
8: Kalau monyet ini aku beli, pasti putri bungsu tidak akan kesepian lagi. Tapi berapa harga monyet ini?
7: Berapapun uang di kantongmu.
8: Sebenarnya uangku tidak banyak.
7: Tak apa, bawalah. Sepertinya monyet ini juga suka denganmu.
8: Wah, terima kasih.
2: Oh, jadi si kakak nih yang jadi monyetnya.
3: Betul.
2: Terus, ngapain sih si pangeran nyamar jadi monyet gitu? Kan tinggal ngomong aja langsung kalau dia mau nolongin putri.
3: Nolong sih nolong, tapi kan harus ada bukti dulu supaya si putri bisa dibebasin dari hukumannya.
2: Oh gitu maksudnya. Terus?
3: Si putri bungsu seneng banget lah, punya monyet yang pinter, terus bisa ngomong lagi. Ya paling enggak dia gak kesepian lagi di gubuknya. Tapi jeleknya nih, kedelapan kakaknya yang tahu kalau si bungsu punya monyet pinter, pengen juga punya monyet itu.
2: Bau-baunya mereka ire lagi deh kayaknya.
3: Betul.
2: Capek deh.
3: Ya begitulah.
2: Terus monyetnya diambil?
3: Belum sih, tapi kedelapan putri ini menyusun rencana lagi. Gimana caranya supaya monyet pintar ini jadi punya mereka?
2: Mau fitnah lagi ya?
3: Gak fitnah sih, cuma kedelapan putri ini minta Kedatu supaya semua putrinya menari di pendopo kedatuan dengan pakaian yang bagus, termasuk si putri bungsu.
9: Apa yang harus aku lakukan, monyet? Kedelapan kakakku menjebak aku lagi. Kalau aku tidak menari di pendopo dengan pakaian yang indah, mereka akan mengambilmu dariku. Aku tidak mau mereka mengambilmu.
10: Jangan menangis, putri. Tenang saja, aku akan membantumu.
9: Membantuku?
10: Iya.
9: Tapi...
10: Sudah, jangan dipikirkan. Tidurlah saja, putri. Besok semua masalah ini akan selesai.
2: Ih, nyebelin banget sih. Kalau aku punya saudara kayak gitu, aku beri dia.
3: Beri apa? Beri tahu.
2: Beri tempe. Puas.
3: Mau dong kalau tempe penyet. Enak banget.
2: Iya, enak. Ntar kita cari tempe penyet yuk.
3: Ayo sekarang.
2: Tapi ceritanya selesaiin dulu dong.
3: Oh, iya,
2: tanggung.
3: Iya. Kamu itu ngomongnya makanan sih, jadinya lapar tahu.
2: Terus lanjutin dong.
3: Oke. Terus nih si monyet alias Raden Witarasari diam-diam melepas baju monyetnya.
2: Baju monyet? Kayak kostum gitu maksudnya?
3: Iya, gitu sih kalau diceritanya.
2: Oh, terus?
3: Terus si pangeran pergi ke kapal untuk mengambil pakaian terbaik buat si putri bungsu supaya bisa dipakai pas acara nanti gitu. Tapi
2: kenapa?
3: Baju monyet yang disembunyiin sama pangeran ternyata ketahuan loh sama si putri bungsu.
2: Wah, gak bisa nyamar lagi dong.
3: Ya iyalah, orang baju monyetnya dibakar sama si putri bungsu.
2: Hey. Loh, kok gitu?
3: Sebenarnya sih si putri bungsu gak tahu kalau itu baju monyet untuk menyamar. Si putri mikir itu sampah loh.
2: Walah, kasihan si pangeran.
3: Sebenarnya sih gak kasihan juga ya. Soalnya si pangeran mau gak mau harus ngaku deh ke putri bungsu tentang penyamarannya dan niatnya buat menolong putri keluar dari hukumannya.
9: Benarkah? Raden akan menolongku?
7: Iya putri, aku membaca sair dalam lukisan tanganmu. Dan aku tahu kalau kau sebenarnya tidak bersalah.
9: Terima kasih Raden, terima kasih.
7: Sudah kewajibanku untuk menolongmu. Lihat, aku membawakanmu pakaian dan perhiasan terbaik. Besok, pakailah semua ini dan menarilah dengan percaya diri. Buktikan bahwa kau tidak bersalah, Putri.
9: Iya, terima kasih Raden Witarasari. Terima kasih.
2: Kebayang deh, pasti kedelapan putri yang lain pada iri semua ngeliat putri bungsu yang punya baju cantik kayak gitu.
3: Iya, jelas lah. Udah gitu ditemenin sama pangeran ganteng lagi.
2: Si pangeran ikut juga?
3: Iyalah, Raden Witarasari ikut menemani si putri bungsu menari. Sampai-sampai nih, Datu Indra Pandita terpesona. Dan endingnya, si pangeran yang nyamar jadi monyet alias Raden Witarasari menceritakan kepada Datu perbuatan kedelapan putrinya yang tega memfitnah putri bungsu. Dan akhirnya kedelapan putri dihukum deh.
2: Tahu rasa tuh. Makanya jangan suka fitnah-fitnah. Kena batunya kan?
3: Puas banget sih kamu.
2: Jelas lah. Terus si pangeran monyet gimana?
3: Ih, pangeran monyet. Yang bener pangeran yang nyamar jadi monyet.
2: Iya, terus gimana
3: endingnya nih? Raden Witarasari akhirnya melamar putri bungsu alias Raden Ayu Widaradin alias Putri Winangsia dan dibawa dia ke Pulau Jawa gitu.
2: Yeay, happy ending dong.
3: Yes, bener banget. Makan yuk, lapar nih.
2: Woi,
3: mikirin apa sih? Mikirin apa sih?
2: Kepusuk yuk.
3: Ngapain?
2: Cari pangeran ganteng.
3: Hah?
2: Siapa tahu ada pangeran yang nyamar jadi monyet.
3: Gila kamu ya.
2: Mau kemana?

0: Propertarir Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam, Dusun Padang. Senang sekali sehari kembali menemani di program Minang Kreatif. Dan malam hari ini kita sudah bertemu atau sudah terhubung dengan Kak Yulianti Syafitri, vokal coach nih. Jadi kita akan sharing-sharing lah tentang profesi seorang vokal coach itu seperti apa sih. Dan Kak Yulianti itu sudah menjalani profesi vokal coach itu berapa lama. Dan kita pengen tahu, kita langsung sapa saja. Sepertinya Kak Yulianti juga udah standby di posisinya nih malam hari ini nih. Untuk dosen apa yang ingin bergabung, langsung boleh nanti di telepon 08 1166 11 08 11 66 90 9240, atau bisa langsung di 08 0751 812414. Halo, selamat malam Kak Yuli. Halo Kak Yuli, selamat malam. Halo Kak.
1: Sudah.
0: Nah, ini Kak Yuli lagi ceki-ceki juga nih. Oke, menjelang Kak Yuli ready. Selamat malam dulu untuk Nusa Kasarunya dan masih bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan saat ini kita ada di program Minang Kreatif. Jadi boleh nanti bertanya-tanya sih, kalau penasaran vokal coach seperti apa. Terus barangkali pengen nanya-nanya soal gimana ya, cara apa sih namanya, cara belajar bernyanyi yang bagus gitu. Ini kayaknya itu udah melahirkan beberapa penyanyi dari Kota Padang yang sering ikutan lomba-lomba di mana-mana. Tapi kayaknya nanti Kak Yuli masih cek-cek nih sepertinya. Jelang itu kita break dulu barangkali ya. Kita break dulu ke lagu sampai semua ready, nanti ada akan kembali lagi nih sama penaga.

0: Perempat TRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Beberapa kali di saat ini kita udah terhubung dengan Kak Yuli nih. Bisa saling komunikasi, coba kita say hello sama Kak Yuli. Selamat malam Kak Yuli.
1: Malam.
0: Oke, akhirnya kita terhubung Kak Yuli. Aduh, memang prosesnya panjang sekali Kak Yuli untuk kita bisa ngobrol nih sepertinya malam hari ini.
1: Iya,
0: tapi Kak Yuli sehat nih kayaknya nih.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Kak Yuli?
1: Sekarang paling ngajar aja sih ya, rutinitas setiap hari.
0: Ngajar kalau seru pasti seneng aja ya Kak Yuli ya.
1: Iya.
0: Oke Kak Yuli, seorang vokal coach nih, dulu terjun sebagai seorang vokal coach itu tahun berapa sih?
1: Awal jadi vokal coach itu tahun 2010.
0: 2010, wah udah lama juga ya. Berarti sekarang tuh udah hitungan 16 tahun ya Kak Yuli ya?
1: Iya, kurang lebih 16
0: tahun. Wah, luar biasa. Basicnya apa sih Kak?
1: Kalau basic malah kalau background pendidikan sama sekali gak ada yang berhubungan dengan musik.
0: Apa tuh?
1: Justru dari penyanyi aja dan akhirnya terus berlanjut sampai jadi vokal coach.
0: Wah, ini unik nih dari penyanyi. Kalau penyanyi mungkin dia bisa bernyanyi ya Kak, tapi belum tentu dia menguasai bagian-bagian ataupun aturan-aturan dalam teknik vokal dan lain-lain gitu ya. Nah ini Kak Yuli awal-awal terjun ke vokal coach, gimana ceritanya dari penyanyi menjadi vokal coach?
1: Ya awalnya kan dari memang dari penyanyi. Terus memang dulu kan sering ikut-ikut festival juga, kompetisi penyanyi di Padang, Sumatera dan lain-lain. Nah sambil mengikuti itu memang belajar sama guru vokal juga dulunya gitu kan. Sampai akhirnya ada kesempatan gabung di choir. Nah di situ itu aku memperdalam ilmu mengenai vokal ini, mengenai teknik penyanyi dan segala macam lebih dalam di choir. Nah setelah itu memang ada audisi untuk jadi pengajar di Purwacaraka. Nah di situ aku tertarik, kayaknya seru deh, coba-coba aja dulu untuk daftar, untuk ikut audisi dan daftar dulu, setelah itu dipanggil untuk audisi langsung dengan Pak Purwacarakanya.
0: Oh iya, luar biasa nih, ini pasti agak deg-degan juga ya.
1: Ya, deg-degan banget, jadi ya menyiapkan dirilah mental, terus beberapa skill juga, karena dengar-dengar kan guru vokal juga harus bisa main piano minimal gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Karena untuk siswanya. Nah belajar juga, belajar keyboard lah ya minimal dengan ada beberapa coach juga gitu kan. Dengan kakek juga. Nah alhamdulillah pas tes dengan Babe lulus dan dipercaya untuk jadi pengajar di Purwacaraka.
0: Wah gitu. Luar biasa. Itu sekali seleksi langsung lulus ya berarti Kak Yuli ya?
1: Nggak langsung seleksi langsung, sih ya? Waktu itu sempat diperbantukan dulu awal-awalnya untuk jadi, karena memang lagi butuh guru vokal, diminta kan ada teman juga yang kenal sama PM-nya, jadi dikenalin. Kayaknya minat nggak Yuli buat ngajar gitu kan, ditanya dulu. Jadi ngajar dulu. Nah, ngajar dulu setahun, ya kurang lebih lah, tapi nggak continue. Nah, setelah itu baru audisi sama bapak.
0: Gitu, akhirnya baru lulus ya Kak? Lulus. Baru jadi vokal coach. 2010. Oke. Ya vokal coach, seorang vokal coach tadi Kak Yuli bilang harus salah satunya menguasai alat musik piano ya. Emang apa aja sih yang harus dikuasai oleh seorang vokal coach itu Kak?
1: Ya kalau untuk vokal coach pasti yang harus dikuasai yang basic banget ya memang teknik vokal ya, teknik bernyanyi. Setelah itu dan harus menguasai salah satu alat musik udah gitu apa aja ya, gitar atau keyboard atau piano gitu.
0: Salah satu karena aja berarti Kak Yulia?
1: Salah satu boleh.
0: Oh, salah satu. Alat
1: musik. Mm-hmm. Jadi gunanya juga nanti untuk mengiringi siswanya bernyanyi untuk basic lagu-lagu yang basic. Mm-hmm. Terus untuk mengiringi vocalizing atau pemanasan sebelum bernyanyi. Konsentrasi yang itu dia. Mm-hmm. Makanya harus bisa mengiringi paling enggak sedikit. Jadi chord perdasar aja minimal harus tahu.
0: Oh gitu ya. Kalau Yuli sendiri udah berapa alat musik yang dikuasain? Kalau sebelumnya kan piano pasti ya, kan kemarin di apa sih sebagai modal untuk seleksi. Nah, sampai saat ini tuh udah.
1: Alat musik yang dikuasai ya pengen keyboard.
0: Sampai saat ini ya kayak.
1: Sampai saat ini keyboard, dan dulu pernah mau coba gitar, tapi pas belajar mungkin udah bentuk mindsetnya itu sakit tangan belajar gitar.
0: Oh, jadi gak mau. Jadi males aja bawaannya, gak lanjut tuh main gitar gitu kan.
1: Kayaknya gak enak deh, kayaknya nyakitin deh gitu kan. Ya udah, jadi pilih bener-bener yang disenangi ya. Basic waktu itu memang piano kan. Setelah itu baru dipermudah dengan adanya keyboard sekarang.
0: Oke. Nah, ini bicara soal teknik vokal nih Kak Yuli. Kalau Ari pribadi, maksudnya kacamata awam nih kayak kita-kita aja tuh, pasti ngeliatin, misalnya datang ke kondangan, liatin orang nyanyi, ah ini udah bagus nih gitu. Tapi di telinga seorang vokal coach pasti berbeda kan hasilnya. Nah, itu gimana tuh cara deskripsinya tuh Kak Yuli? Kalau Ari ini bagus nih, tapi di tengah Kak Yuli ini ada yang kena nih, ini begini deh gitu.
1: Ya kalau secara umum kita lihat dan mendengarkan misalnya kayak di kondangan itu overall sih bagus-bagus aja gitu.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau seandainya kita gali lagi, pasti vocal coach itu tahu, nah ini mana yang kena, di mana yang pitchy atau false. Yang paling parah false ya.
0: Oh iya. Nah,
1: tapi yang ininya yang kebanyakan rata-rata pitchy. Terus ada juga yang temponya yang tidak sesuai ketukannya gitu. Nah, paling itu sih yang standar-standar yang sering dilakukan, kesalahan yang sering dilakukan saat bernyanyi.
0: Nah, gitu ya. Kita,
1: tapi ada juga sih orang awam sekarang udah pada pinter-pinter juga sih menilai ya.
0: Gimana maksudnya?
1: Ya kalau kebanyakan sekarang sih yang orang awam udah pada pinter-pinter menilai. Sekarang ini
0: cocok-cocok aja yang, dengan penilaian seorang vokal coach gitu ya.
1: Kalau untuk yang benar-benar ya secara umum sih, secara umum ya sekarang sih udah banyak yang ngerti ya. Tapi secara detail mungkin masih belum. Nah, itu mungkin detail-detailnya hanya vocal coach yang tahu.
0: Iya, benar-benar. Oh, gitu ya, Kak ya. Nah, ini untuk seorang yang pengen belajar vokal. Mereka harus punya basic apa dulu nih? Apakah suara yang benar-benar mereka awal-awal tuh benar-benar bisa nyanyi? Saya kira dilatih seorang vocal coach menjadi bisa nyanyi. Ya kalau mereka bisa nyanyi sih gampang ya Kak Yulia buat ngelatih ya. Nah, ini buat yang gak bisa nyanyi nih, tapi niatnya kuat banget pengen belajar. Dan Kak Yuli punya gak yang seperti itu siswanya?
1: Oh, banyak ya Ari.
0: Banyak ya.
1: Apalagi anak-anak ya. Anak-anak itu ada yang memang basicnya udah bagus, suaranya memang anugerah ya.
0: Ya,
1: ada
0: benar.
1: Yang sebenarnya dari nol. Dari nol banget. Ada juga orang dewasa juga ada juga yang dari nol banget gitu. Iya, enggak semuanya yang sudah memiliki kemampuan bernyanyi yang bagus gitu. Nah, makanya mereka belajar kan ingin kemampuannya tinggi. Nah, jadi hal-hal yang paling dasar sekali yang perlu diperhatikan insting ya, sense of music-nya dulu. Nah, jadi kepekaannya terhadap nada. Di awal itu biasanya di awal pertemuan itu ada yang namanya audisi awal. Jadi kita menyuruh siswa untuk menyanyikan satu lagu, apa saja bebas tanpa iringan musik, sesuai dengan yang dikuasainya, lagu yang dikuasainya, yang benar-benar dikuasai. Nah, nanti dari situ kita melihat bagaimana siswa ini sejauh mana kemampuan bernyanyinya. Terus nanti juga kita setelah itu kita tes dengan membunyikan beberapa nada, istilahnya bisa nggak siswa tersebut menyamakan suaranya dengan nada tunes piano yang ditekan. Nah itu dia yang paling best, yang paling dasar yang harus
0: dasar
1: diperhatikan
0: dulu ya kak ya.
1: Jadi kalau seandainya sudah ada kemampuan untuk menyamakan bunyinya itu baik, nah itu akan lebih gampang untuk melanjutkan proses belajarnya untuk melatihnya, ya, kurang lebih begitu. Tapi kalau seandainya misalnya ditekan do, dibunyikannya mungkin re atau mi atau tidak sesuai
0: jauh,
1: dengan tune yang ditekan jauh, atau malah di bawahnya atau over pitch di atasnya gitu kan, di atas nada yang dibunyikan. Nah itu mungkin yang PR banget untuk untuk melatihnya. Nah, untuk melatihnya. Jadi memang harus dengan kesabaran tinggi, siswanya sabar, orang tuanya sabar, gurunya juga harus ekstra sabar. Karena dia memang kepekaannya terhadap nada memang benar-benar tidak ada. Nah, itu dia. Tidak peka dia dengan bunyi. Nah, itu yang harus benar-benar jadi PR banget untuk coachnya dan untuk anaknya, untuk siswanya.
0: Tapi yang seperti itu nggak di ini aja kak, mungkin beberapa kali coba susah, sekarang ya udah disip kamu nggak bisa nih gitu. Ada nggak pernah nggak kejadian lagi gitu tuh?
1: Kita sih nggak pernah begitu ya Ria.
0: Nggak pernah ya.
1: Kalau bisa jangan sampai begitu. Jadi kita masih seandainya dia tidak bisa juga untuk menyesuaikan, nah kita yang menyesuaikan, kita cari nadanya di mana. Sekurang-kurangnya yang kita yang ngikutin suara anak tersebut, suara siswa tersebut.
0: Kita cari
1: dengan piano di nada apa sih yang dibunyikannya gitu. Sekurang-kurangnya mendekati lah. Jadi siswa tersebut juga enak dan dia nggak terlalu jauh untuk mengejar gitu, mengejar bunyi tersebut.
0: Berarti itu sama nih kayak ya, kayak mengajarin tuh anak kelas 1 belajar nulis gitu ya.
1: Jadi kita yang ikutin lah sekarang. Misalnya kalau udah ketemu kasus yang seperti itu, berarti misalnya coba beberapa kali, nggak bisa, tetap dia bertahan dengan nada yang dibunyikannya. Nah, kita sebagai pelatih harus cari cara lain ya, cari cara lain untuk agar siswa tersebut bisa merekam bunyi dengan sebaik-baiknya gitu.
0: Berarti harus punya kesabaran tingkat tinggi.
1: Jadi, iya benar banget.
0: Terus kak, gimana tadi kak?
1: Iya. Jadi memang gurunya yang harus mendengar dia membunyikan nada apa sih sebenarnya, nada dia yang paling rendah yang bisa dijangkaunya itu nada apa sih? Nah kita yang mencari dengan piano, kita yang menyesuaikan, sekurang-kurangnya mendekati lah. Nah, itu jadi dia nggak terlalu jauh untuk ngejar.
0: Iya. Ini sejauh ini Kak Yuli yang alami sendiri tuh membentuk seorang siswa yang seperti itu berapa lama atau paling lama yang pernah Kak Yuli coba tuh?
1: Lumayan ya, ada yang sebulan sampai 2 bulan ya. Ada yang sebulan sampai 2 bulan, mereka nggak nyanyi sama sekali, mereka tidak bernyanyi sama sekali, cuman untuk belajar nada saja. Nah kita juga istilahnya juga kontrol juga memberitahukan ke orang tuanya, kalau kondisi anaknya seperti ini, jadi butuh ekstra latihan juga, karena yang paling penting kan vokal ini kan praktis ya Ria.
0: Betul.
1: Jadi ketemu setengah jam di Purwacaraka durasinya cuma 30 menit. Satu siswa, satu guru. Sistemnya private, bukan kelas ya. Jadi kita harus apa namanya memberitahu orang tua kalau praktis di rumah. Jadi waktunya kan lebih panjang di rumah ini.
0: Betul betul.
1: Dibandingkan dengan 30 menit yang ya dapat apa sih 30 menit baru pemanasan 15 menit nyanyi dua kali udah habis waktunya.
0: Iya.
1: Nah itu yang harus kita tekankan kalau latihan di rumah itu. Kalau mereka lebih banyak waktunya di rumah, jadi minimal nggak boleh dibiarkan satu minggu itu tanpa latihan. Jadi juga harus dibawa kontrol orang tua juga. Orang tuanya juga harus support anaknya untuk latihan di rumah. Bukan malahnya malas lah latihan. Kalau yang kayak gitu progresnya akan lambat. Nah itu dia.
0: Berarti memang buat orang tua yang mungkin mengarahkan anaknya buat latihan nyanyi itu memang dari rumah juga dibantu ya Kak Yuli ya, nggak bisa dibiarin ya, sering ke palkot saja ya.
1: Karena intensitas waktu kita ketemu itu kan pendek kan kalau di kelas ya kan. Nah, jadi memang butuh kerjasama dengan orang tua juga untuk support anaknya latihan di rumah agar mau latihan di rumah.
0: Iya. Ini usia maksimal yang pernah Kak Yuli ajarin pernah nggak sih?
1: Maksimal ya?
0: Iya, pernah yang 40 tahun ke atas nggak? Mungkin pengen belajar nyanyi nih.
1: Oh, pernah.
0: Ah, juga ya Kak Yuli ya.
1: Karena di Purwacaraka kan ini apa namanya? Ada dua jenis kelas ya, yaitu kelas reguler dan kelas hobi. Nah, biasanya untuk 30 tahun ke atas itu mereka disarankan untuk ngambil kelas hobi. Kalau kelas reguler itu kan ada buku dan ada ujian kenaikan grade. Nah, itu dia.
0: Jadi lebih rumit yang mana tuh Kak Yuli? Dari anak-anak tadi?
1: Kalau dari anak-anak sih disarankan memang kelas reguler. Karena untuk memantau perkembangannya juga gitu kan. Dari mulai dia kan, kalau anak-anak kan mulai dari grade permulaan A, nanti sampai paling tinggi itu grade 4. Nah itu dia. Ada ujiannya, ada kurikulum, ada buku. Nah itu dia. Tapi kalau kelas hobi, yang namanya kelas hobi ya kita sesuaikan dengan siswanya masing-masing. Maunya gimana, mau belajar lagu apa, hari ini mau belajar lagu ini, kita taklukkan lagu ini sampai selesai, baru ganti lagu.
0: Biar itu berjalan santai gitu ya Kak, sesuai requestnya aja gitu ya Kak Yuli ya.
1: Ya kan gak mau nih, ya rata-rata kan kalau udah umur 30 tahun ke atas, ya aku belajar lagi, aku baca buku lagi, aku ujian lagi, gak mungkin kan. Jadi ya benar-benar. Tujuannya apa sih ini belajar vokal, dan rata-rata yang sudah bekerja itu memang kadang-kadang disuruh nyanyi sama teman-teman sekantor biar nggak malu-maluin.
0: Iya.
1: Biar nggak tahu, ada beberapa petingginya juga yang latihan kan, kenapa Pak Bu ikut les vokal, aku kan sering ditodong nyanyi nih Miss Yuli ya katanya. Nah jadi aku pengen ada 1-2 lagu wajib yang bisa aku bawakan perfect lah, istilahnya nggak malu-maluin nanti.
0: Minimal ada satu sampai dua
1: lagu wajib yang ketika ditodong nyanyi mereka siap. Nah itu dan nggak malu-maluin. Nah itu rata-rata alasan mereka seperti itu kan tuh kalau hobi.
0: Iya. Nih Kak Yuli, kita kan banyak tuh ngeliatin tuh, atau misalnya sekarang tuh media sosial kan udah banyak netizen yang berkomentar-komentar. Misalnya gini, vokal coach lah, dia ngajarin nyanyi nih, dia aja gak bisa nyanyi. Nah itu gimana tuh? Pasti Kak Yuli juga pernah ngeliat kan komentar-komentar begitu kan. Netizen sekarang udah bahaya kan Kak. Nah komentar seperti itu gimana tanggapan Kak Yuli tuh? Dia harusnya kalau yang mau ngajarin nih harus bisa dulu dong gitu. Nah kenapa yang ngajarin gak bisa nyanyi? Gimana siswanya bisa nyanyi? Nah gitu. Gimana tuh Kak Yuli? Kalau yang kayak gitu-gitu nanggapinnya?
1: Kalau yang kayak gitu sih aku setuju banget sama netizen. Dan memang ya vocal coach itu memang harus bisa nyanyi. Karena dia akan menirukan nanti. Akan mencontohkan nih yang benar itu seperti ini loh. Kalau vocal coachnya dia tidak bisa nyanyi, dia mau mencontohkan apa dengan siswanya? Jadi aku setuju banget ya, kalau vocal coach itu minimal dia bisa nyanyi. Nah, jadi dia bisa mempraktekkan ke siswanya, ini loh yang seperti ini loh. Kurang-kurangnya dia menirukan. Kalau anak-anak kan dia sifatnya kan meniru ya.
0: Iya, benar. Nah,
1: dia lebih senang ada contohnya seperti ini loh sayang. Yang seperti ini loh, begini. Nah, nadanya seperti ini. Oh, bukan, yang itu salah. Kalau kita nggak bisa nyanyi, gimana caranya kita bilang ke anaknya itu salah dan itu benar. Nah, itu dia. Jadi, ya aku setuju sekali sih pada prinsipnya yang vocal coach itu memang harus bisa bernyanyi. Ya. Karena yang mengerti dan paham adalah penyanyi. Nah, yang mengerti penyanyi adalah penyanyi. Dan yang bisa merasakan adalah penyanyi. Nah, itu dia.
0: Ya, walaupun pada dasarnya masih banyak juga vocal coach itu yang enggak bisa nyanyi ya. Kak, ya, cuma menguasai. Iya,
1: banyak sih. Banyak juga yang seperti itu.
0: Tapi masih ini ya. Fenomena itu masih dipilih aja gitu ya, Kak Ilya. Masih tetap bisa menjadi pilihan ya.
1: Iya. Sayangnya begitu.
0: Iya betul. Kak Yuli, ini kalau bicara improve nih Kak Yuli, improve nih, hari suka ngeliatin tuh masing-masing peserta dengan vocal coach masing-masing beda lagi di improve. Nah ini gimana nih tips dan trik seorang vocal coach memberikan improve yang ibaratnya kalau dibilang sih biar lagunya ada racunnya deh, ada. Nah ini nih racunnya sebuah lagu nih, nah improve-nya begini nih itu. Nah Kak Yuli sendiri sebagai vocal coach untuk bikin improve-improve itu apakah diciptakan oleh siswa atau penyanyinya atau Kak Yuli mengarahkan improve itu ke mereka?
1: Nah kalau kebanyakan sih memang aku yang mengarahkan. Aku yang ngasih improve-nya seperti ini ya. Miss atau teacher punya improve di lagu ini begini loh. Tapi tetap kita diskusikan juga ke siswanya. Jadi kita nggak hanya sekedar memaksakan improvnya harus begini, tapi kita juga harus mikirinnya. Teacher-nya juga harus mikirin improv ini sesuai nggak dengan jalan chord-nya, sesuai nggak dengan perjalanan nada selanjutnya atau dengan chord yang mengiringi lagu tersebut. Nah, jadi tidak hanya sekedar oh maunya begini, tau-tau setelah dicobakan malah jadinya fals ya, atau malah jadinya berantakan, atau malah bikin lagunya jadi hancur. Nah itu dia. Nah improvisasi sebenarnya kan pemanis aja, racun ya seperti itu. Pemanis yang bisa menambah nilai kita dalam suatu kompetisi itu, untuk menambah nilai kita dan pembanding dengan peserta lain. Oh ternyata begini dia di lagu ini bisa seperti ini loh, dibikin seperti ini. Nah itu dia. Jadi bukan malah improvisasi membunuhmu. Nah itu sih.
0: Iya benar-benar improvisasi membunuhmu. Nah, jadi kacau nih lagu nih kayak.
1: Jadi kacau. Nah itu kebanyakan. Jadi vocal coach dalam memberi improvisasi juga harus mikirin. Mikirin, benar-benar mikirin sebelum diberikan ke siswa tersebut. Nah setelah dipikirin itu pun harus dicobakan dengan siswanya. Makanya kembali lagi vocal coach harus bisa bernyanyi. Gimana mau ngasih improv kalau dia gak bisa bernyanyi?
0: Iya benar-benar. Emang intinya begitu ya Kak Yuli ya.
1: Itu dia, kembali lagi ke sana. Jadinya
0: sebenarnya basic dasar seorang vocal coach adalah bernyanyi gitu. Kak Yuli, sejauh pengalaman Kak Yuli nih, banyak gak siswa Kak Yuli yang udah mengikuti kompetisi-kompetisi terus mereka jebol, mereka puas, dan memang terlihat before after Kak Yuli meng-coaching mereka gitu.
1: Alhamdulillah ya Ria, sejauh ini anak-anak yang Miss Yuli sudah banyak ya prestasinya, dari mulai ajang tingkat kota, provinsi, sampai ke nasional juga ada.
0: Nggak 16 tahun menjadi vocal coach, nggak bosan Kak Yuli?
1: Alhamdulillah sih enggak Ri. Mungkin hobi yang jadi kerjaan ya istilahnya.
0: Iya benar-benar.
1: Emang benar-benar passionnya begitu. Justru malah basic pendidikan yang sebenarnya malah nggak terlalu digali.
0: Muncul begitu aja gitu ya, berdasarkan learning by doing lah gitu ya Kak Yulia.
1: Iya betul. Nah, malah heran kan kebanyakan. Aku tamatnya, aku sarjana komputer loh, Ri.
0: Iya, komputer lagi.
1: Iya, memang. IT, nah itu dia IT.
0: Luar biasa.
1: Jadi guru vokal, nah itu. Panjang ceritanya.
0: Panjang cerita. Nggak bisa diringkasin, Kak Yuli?
1: Eh?
0: Nggak bisa diringkasin?
1: Ya, itu tadi, Kak. Yang diringkasin tuh tadi yang aku ceritain.
0: Dari awal nyanyi itu ya.
1: Dari awal nyanyi itu, iya.
0: Kalau Kak Yuli ngeliatin perkembangan bernyanyi saat ini tuh gimana, Kak? Sekarang tuh udah banyak banget tuh. Ada pencarian bakat. Kadang ada yang tidak hanya menonjolkan vocalizing, tapi mungkin dikombin dengan stage check dan lain-lain gitu. Nah, hal seperti ini Kak Yuli ngeliatnya gimana nih, Kak? Apakah masih dibutuhkan vocalizing yang gimana-gimana banget, atau selera pasar sekarang udah harus standar gitu?
1: Ya, untuk sekarang ini sudah jauh berkembang ya, Ria. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, mungkin untuk dulu tahun berapa gitu kan, nyanyinya masih seperti ini. Atau zaman-zaman dulu, mungkin zaman aku dulu ikut festival, memang lebih diutamakan vibra gitu kan, banyak kan vibranya gitu, kayak gitu ya. Jadul kan. Nah, jadi kalau kita sebagai vocal coach, kita juga memang harus menyesuaikan dengan yang sekarang lagi happening ya, yang kekinian, termasuk lagu, pemilihan lagu juga, tekniknya juga harus dikembangkan, karena sekarang sudah banyak. Sekarang sudah banyak, kalau dulu ya hanya sedang belting saja. Nah, sekarang sudah banyak, ada mixed voice, ada head voice, nah, ada whistle, nah itu dia. Ada riff and run, nah itu dia.
0: Ah, Kak Yuli boleh tuh di di share terang ke kita dikit tuh, itu riff and run apa, mixed voice apa. Silah-silah begitulah.
1: Oke.
0: Nah, saya pengen tahu juga boleh, nih Kak Yuli.
1: Ya. Kalau dulu kan, kalau zaman dulu, mungkin kita lebih mengandalkan power suara dan vibra dalam bernyanyi. Nah, kalau dulu, apalagi dulu zaman festival bintang radio atau bintang radio dan televisi, itu benar-benar nyanyinya hanya boleh berdiri dengan stand mic. Nah, itu dia kan.
0: Betul.
1: Kalau zaman-zaman dahulu kala. Nah, sekarang sudah boleh dengan koreografi, sudah boleh dengan stage act, nah itu dia. Nah, kalau sekarang, kita kalau dulu memang mengandalkan power suara tinggi ya harus benar-benar di push untuk mencapai nada tinggi tersebut. Nah, sekalau zaman sekarang,

0: real voice itu benar-benar suara asli kita. Nah, kalau mix itu perpaduan antara suara asli dan suara kepala. Nah, itu dia.
1: Kepala itu suara juga nanti ya kayaknya.
0: Jadi kalau perpaduan ini istilah dalam vokalnya ada faringial ya. Faringial itu tulisannya. Jadi kita menggunakan faring dan laring. Jadi kombinasinya seperti itu untuk mencapai mix voice tersebut. Jadi mengkombinasikan antara kita memakai belting suara asli dipadukan dengan suara kepala atau head voice yang lebih banyak menggunakan rongga kepala untuk mencapai nada tinggi. Jadi si tenggorokan nggak bekerja sendiri, hanya mengandalkan suara leher. Jadi kalau kita terbantu dengan menggunakan mix voice tersebut, berarti kita membantu si tenggorokan supaya tidak kerja sendiri. Nah, hasil suara tidak gampang capek, tidak gampang lelah. Kita nyanyi berapa lagu pun masih tetap stabil. Dibanding kita menggunakan benar-benar bertumpu pada tenggorokan atau bahasa awamnya suara leher.
1: Besok-besoknya merata nggak ya?
0: Bisa-bisa radang dan cepat serak.
1: Gitu-gitu ya.
0: Baru 2 lagu, 3 lagu udah habis suaranya. Makanya terbantulah dengan teknik mix voice ini. Jadi dia tidak hanya mempus tenggorokan, jadi dibantu dengan otot perut, otot diafragmanya, sama rongga kepala untuk mencapai nada tinggi tersebut.
1: Banyak ya istilah-istilah dalam ini ya Kak Yuli ya. Mix voice, apa sih tadi, belting. Dan itu diajarin ya Kak ke siswa masing-masing secara bertahap ya Kak Yuli ya.
0: Bertahap. Nah, jadi dengan pola-pola vocalizing yang berbeda atau pola-pola pemanasan yang berbeda. Nah, untuk belting begini pemanasannya, begini vocalizingnya. Begini nih untuk ini. Kalau untuk head, untuk mix voice, begini nih permainan nadanya, pola-polanya seperti ini. Jadi kita juga memperkaya selain tidak monoton dan membosankan terhadap siswa, juga vocalizing ini kalau bisa fun ya, menyenangkan. Jadi siswa tersebut juga nggak ogah-ogahan untuk vocalizing, karena itu penting sekali pemanasan sebelum menyanyi. Istilahnya kata istilahnya pantang bernyanyi sebelum pemanasan.
1: Begitu pentingnya sebuah pemanasan.
0: Kalau zaman ya penting banget, karena kalau tidak pemanasan kita dihadapkan dengan situasi bernyanyi di pagi hari.
1: Gimana?
0: Pagi hari itu suara bangun tidur ya.
1: Suara bangun tidur
0: itu jelek banget. Kadang-kadang anak-anak jangankan untuk nyanyi, ngomong aja males kalau bangun tidur pagi, ya kan? Mereka males berbicara. Nah, makanya sangat penting sekali dipancing dengan pemanasan. Istilahnya kalau orang dulu bilang membuka suara katanya dulu kan, kalau pemanasan ini. Jadi memancing suara itu, pita suaranya agar lebih terbuka dan dia bisa mencapai nada tinggi dengan semaksimal mungkin. Kadang-kadang anak-anak tuh, kok tadi kemarin malam aku nyampe nada tingginya ya Cer ya, tapi kok pagi-pagi gak keluar suaraku. Nah itu dia belum panas. Olahraga belum panas suaranya, kita juga harus me-hit atau mempus nada tinggi untuk mencapai nada tinggi tersebut tanpa pemanasan. Nah itu nanti akan berakibat fatal, bisa cedera pita suara akhirnya.
1: Iya begitu ya Kak ya. Jadi emang perlu pemanasan ya suaranya biar stabil gitu ya Kak Yuli ya.
0: Kurang-kurangnya untuk membuka rongganya agar terbuka, jadi bisa suaranya lebih fleksibel, lebih lentur.
1: Minimal berapa lama Kak dari pemanasan sampai suara itu bisa stabil lagi seperti biasa?
0: Nah, kalau untuk standarnya sih kita dari mulai latihan pernapasan sampai dengan vocalizing itu 15 menit saja hari.
1: 15 menit 15 ya, menit. Tidak begitu lama ya Kak Yuli ya.
0: Tapi ada beberapa siswa yang panasnya lama, suaranya panasnya lama.
1: Tergantung lagi nih ya.
0: Nah ya, ada beberapa siswa yang seperti mesin diesel gitu, panasnya lama. Jadi mesti benar-benar ekstra untuk vocalizing.

0: akhirnya baru kepancing suaranya lebih terbuka. Nah itu dia.
1: Oke Kak Yuli, ini kalau kita ngomongin soal vocalize ini bakalan panjang banget nih. Sekarang udah jam 21. Iya bakal seru sih Kak Yuli. Tapi memang kita harus pamit dari Menang Kreatif malam hari ini Kak Yuli. Terima kasih ya Kak Yuli sudah berbincang bersama kita malam hari ini, menginspirasi dan juga berbagi informasi-informasi tentang teknik vokal. Mudah-mudahan muridnya masih makin banyak, terus juga makin berprestasi, dan Kak Yuli juga makin hobi dan menularkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama pengalaman 16 tahun ya.
0: Amin.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih
1: banyak Kak Yuli. Lanjut, bisa tidur Kak Yuli, santai-santai aja, dan sama-sama keluarga ya Kak Yuli.
0: Oke.
1: Sana barangnya sampai di sini program Bidang Kreatif kita malam hari ini edisi 19 Agustus 2026. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Perilaku negatif di jalan tidak hanya akan merugikan diri kita sendiri, tapi juga dapat membahayakan orang lain. Ada beberapa cara agar kita aman saat berkendara. Di antaranya, sebelum bepergian, cek dulu kondisi mobil atau motor Anda, seperti mesin dan radiator dalam kondisi baik, rem tidak blong, ban tidak kempes atau bocor, klakson dan lampu berfungsi dengan baik. Saat berada di jalan, jaga jarak kendaraan. Pastikan mobil atau motor kita melaju di posisi yang masih bisa dilihat oleh pengendara lain di depan, minimal melalui kaca spionnya. Saat sedang menyetir atau naik motor, hindari menelpon, mengirim pesan teks, makan, minum, atau tindakan apa saja yang dapat mengganggu konsentrasi berkendara. Dan jangan paksakan diri untuk tetap berkendara dalam kondisi mengantuk.

0: dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Jam 21:22 waktu Indonesia Barat, awak balik di Salam Bajawe. Jadi silakan untuk dosa perkenan di Waga Buang langsung di telepon kita 0866 0924 0 dan di 0751 8 2 4 stompe. Halo.
1: Halo.
2: Halo,
0: assalamualaikum. Salam. Salam. Salam Mazhar udah gede banget. Apa Maya? Gede volume radio Mama di sana ya?
2: Oh, volume apanya? TV, saya radionya.
0: Heeh. Huh?
2: Enggak juga sih.
0: Enggak ya, aman ya. Enggak usah, enggak usah, aman mah.
2: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Mm-hmm. Gimana, Ma?
2: Aku sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Amin.
0: Ah, amin. Mama gimana nih? Sehat enggak?
2: Oh, sehat. Tadi ada tamu.
0: Terus, oh iya.
2: Tamunya disuruh pergi.
0: Kenapa tuh? Tamu dari mana tuh? Dari kampung, Ma?
2: Enggak, ini penasaran ya.
0: Hmm.
2: Dia kan ngundang nih.
0: Hmm. Pesta.
2: Tuh, ada ini nih, ada Salam Jawa di sini nanti. Loh, main error. Nih sekarang ketemu. Ya Allah. Hmm,
0: disuruh pulang, ya Allah.
2: Udah selesai kan?
0: Mm-hmm.
2: Udah nih, udah. Mm. Semakin aja mantap,
0: mantap. Mama.
2: Aku nggak kebagian.
0: Iya, padahal ini masih sesi pertama.
2: Oh, ini sesi pertama nih.
0: Iya. Masih sesi satu, ya. Tadi kan kita masih muter lagu-lagu aja sih.
2: Oh iya. Oh, ini belum ya? Baru udah mulai belum?
0: Udah nih Mama perdana nih.
2: Ya Allah, ya Rabbi. Benar nih, rezeki banget ya.
0: Iya, rezeki banget jadi yang perdana ya, Mama.
2: Perdana ya, Mama enggak nyangka loh ini. Ya Allah, benar-benar rezeki. Ya deh hari ini.
0: Iya deh.
2: Hari sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Oke. Okay. Amin, Ma.
2: Ah, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Mm-hmm.
2: Jaga kondisi. Ya, sekarang tapi itu gampang.
0: Iya.
2: Tapi cuma sembuhnya lama.
0: Iya, benar, Ma. Harus pintar-pintar jaga kesehatan gitu nih.
2: Iya, jaga kesehatan.
0: Jaga kesehatan.
2: Tidur aja di rumah.
0: Iya, benar, ya. Ma. Oke, Ma. Siap nih, Mama mau diputerin apa malam ini?
2: Mama mau lagu ini. Sayang-sayang dulu.
0: Sadang, ada nggak? Ada dong. Salam ya buat siapa, Ma?
2: Nah, salamnya pertama untuk Roni Queen. Ini Pak Roni Bando, Pak Oyan Tanjung, Mama Najwa, terus Pak Nur Tanjung ya, Pak Edi, siapa nih Pak Menir, Diana, Diana yang satu itu ya.
0: Itu Nana, Ma.
2: Nana, oh ya. Yeah. Nana juga mudah-mudahan operasinya udah berhasil ya.
0: Amin.
2: Bayu.
0: Hmm.
2: Bayu yang di Gunung Pangil siapa ya? Ada ibu.
0: Siapa ya, Mbak?
2: Mami, Abi. Ada Mami itu. Enggak tahu Mama tuh.
0: Lupa. Ari juga lupa nih.
2: Heeh. Ujang sampai Baibo.
0: Heeh.
2: Gunung.
0: Mm-hmm.
2: Gunung Tanjung.
0: Mm-hmm.
2: Nah, Widira.
0: Oke.
2: Okay. Nana, ya yang tadi ya.
0: Mm-hmm.
2: Oh, gini aja deh. Dibungkus aja deh.
0: Dibungkus ya. Oke,
2: okay, sih. Yang udah belum ada ya. Untuk yang belum. Salam hormat dari Mami ya. Semuanya sudah lama enggak ketemu. Kan udah lama enggak muncul.
0: Iya. Buru balik nih Padang.
2: Sekarang udah di Padang. Pokoknya lucu udah kuliah lagi, nggak bisa ditinggalin.
0: Iya benar, harus dijagain lagi ya.
2: Jagain lagi. Anak juga harus dijagain, nggak kasih aja. Cowok juga berbahaya.
0: Iya betul.
2: Oke ya.
0: Oke, Ma.
2: Salam buat hari semua sekeluarga ya, Nak.
0: Makasih ya, Ma ya.
2: Semoga sehat selalu, bukan nanti aja anak-anaknya juga istimewa juga.
0: Iya, amin. Sehat
2: selalu terus. Ari tetap jaga kesehatan walaupun udah kuat, tapi tetap jaga kesehatannya karena gampang sekali untuk sakit sekarang.
0: Ya? Iya, iya. Oke, Maman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mama Zur di... Mama Zur, apa sih Mama Zur? Di Gunung Pangilin ya, Ma ya? Oke, Ma, nanti ditunggu lagunya ya. Kita ke telepon Nanka dulu. Selamat malam. Selamat jawab ya, halo. Selamat malam. Halo.
1: Halo. Halo, selamat malam, Ri.
0: Yo, selamat malam, Josiari.
1: Ke pendatang baru, Ri.
0: Oh, iya. Sama siapa tuh?
1: Sultan Pamenan.
0: Ah, Sultan Pamenan?
1: Iya.
0: Eh, Ri, acok menengah Sultan Pamenan disalam-salamin enggak, Iko? Enggak apa?
1: Iya, Pak Sultan Pamenan ke baru pulang di kampung, Ri.
0: Oh, berarti enggak pendatang baru, Pak Sultan.
1: Iya, iya.
0: Ayo, orang-orang lama juga, Sultan.
1: Hari.
0: Iya, Pak Sultan.
1: Lalamu enggak berkuda, Ri.
0: Lalamu enggak
1: berkuda malam terlempit.
0: Ah.
1: Lalamu awak enggak usul minta lagu pandangan cik.
0: Ah, mantap. Apa lagunya?
1: Lagu Olimpia Tanjung.
0: Judulnya, Pak Sultan?
1: Usang Dek Ragam.
0: Usang Dek Ragam, oke. Aduh, Pak Sultan. Iya. Salam-salam Pak Sultan ya, lah ya.
1: Saya dari.
0: Aduh.
1: Nah,
0: itu ribut tadi. Aduh, salam Pak Sultan.
1: Salamnya bisa muncari.
0: Makasih banyak.
1: Sudah aja tuh ke Bunda Zul tadi.
0: Aja di.
1: Angkur aja tadi ya. Reni Sinyago.
0: Oke.
1: Okay. Reni Jamba. Oyen Tanjuang. Sudah itu tuh. Mana juga. Nana.
0: Oke. Okay.
1: Nah, semoga berhasil acara operasi Nana kawan.
0: Ah, amin. Besaman. Amin, Bos.
1: Ya, tapi. Sudah itu. Oh. Mama Bundonor. Mbak Yul. Diana Tenggitam. Nama indah sebut nama untuk dua galari.
0: Salam dolanya.
1: Bungkus
0: saja. Jadi.
1: Nah, terima kasih, Ri.
0: Sama-sama, Pak Sultan Pamena. Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan iyo ceri itu, Pak Sultan Pamena lah lamo, jadi siko kan. Aku baru menelpon balik, kan lah lamo. Tadi Pak Sultan Magia, namanya? Puisi, Pantun. Halo, selamat malam, salam jawa, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Yo.
3: Salam.
0: Sama siapa hari?
3: Mencari hari lagi.
0: Ah, Jo Tommy, Om Tommy. Iyo, pertama-tama Om Tommy hilang.
3: Yo, anu, apa masuk air tangga?
0: Oh, alah.
3: Telinga masuk air.
0: Telinga masuk air.
3: Iya, jadi menangnya.
0: Oh iya, kini lah pebelo anom tu mi.
3: Lah pebelo ya.
0: Syukur lah tu lah bisa oh, komunikasi balik.
3: Iya.
0: Wah mantap. Apa kabar sehat ya, tu mi?
3: Tadi
0: ngomong
3: saya iya.
0: Hah?
3: Tadi ngomong saya iya.
0: Tadi ngomong tu mi mana?
3: Iyo.
0: Batu beranang dipakai itu om tu mi.
3: Iyo, tapi 2005 baru sampan mah.
0: Oh Allah.
3: Baru sampan baru siti. Memancing ikan.
0: Onde, kiranya?
3: Ale, menilam, menilam nasuanya.
0: Onde, atau berubek loh, Tommy berarti itu?
3: Berluas
0: ya.
3: Iya.
0: Kini lah normal balik pendengaran Tommy ya.
3: Alhamdulillah normal ya.
0: Nah, syukurlah. Alah bisa Tommy dengar lagu mah.
3: Alah.
0: Apa lagu? Alhamdulillah sehat Tommy. Alah gua Tommy.
3: Lagu biasanya nih, Ombak Peman juga.
0: Ombak Peman?
3: Iya.
0: Jadi. Salam, Om Tommy.
3: Yang pertama itu hari itu.
0: Ah, masih banyak untuk mi.
3: Sama bertugas, sihat sekeluarga.
0: Amin.
3: Ah, satu untuk Pak Sultan tadi.
0: Ah.
3: Ibu Zul.
0: Ah.
3: Ah, Mbak Yul, Diana, Ulan.
0: Hmm.
3: Nana.
0: Hmm.
3: Ah, Pak Nurten Juang. Runi Jamba, Runi Ciago.
0: Hmm.
3: Ah, spesialnya untuk kakak Omri.
0: Ah, jadi.
3: Ajo.
0: Ya, Ajo Piala.
3: Ah, Ajo. Hmm. Ah, makasih, Rih.
0: Ah, jadi sama-sama Om Tommy. Masih banyak Om Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam Om Tommy lah beberapa hari nak terdengar suara Om Tommy. Akhirnya cegak telinga, cegak HP. Masuk Om Tommy lian. Oke lah, di sana barangnya break dulu. Karena lah tiga penelpon, tiga lagu pun adalah lah tersedia. Wah, putarkan satu persatu. Nah, sudah tu, bekori cek dulu WhatsApp. Nah, habis itu baru baliak. Taribu telefon, senang kesalahannya untuk program Salam Jawa Walau.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Mahali Di, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe. Borukku, anakku Naburjo. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
4: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
3: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
4: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
3: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
4: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu?
3: Iya, baik, Pak.
5: Salah satu olahraga tradisional yang unik asli Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat adalah pacu itik yang sudah dijadikan tradisi sejak tahun 1028. Pacu itik diklaim sebagai satu-satunya di dunia. Olahraga ini bermula dari masyarakat di Kanagarian Aur Kuning, Sicincin, dan Padang Panjang yang memelihara itik sambil bertani. Itik-itik yang ikut perlombaan merupakan itik yang sudah terlatih dan mampu terbang hingga sejauh 2 km. Terdapat 3 tingkatan jarak yang dilombakan, yaitu jarak 800 meter, 1600 meter, dan 2000 meter. Pemenang ditentukan berdasarkan itik yang terbang lurus dan tercepat mencapai garis finish. Itik yang dilombakan berusia antara 4 hingga 6 bulan. Itik ini memiliki kesamaan warna pada paruh dan kaki. Harga seekor itik pacuan antara 100 ribu hingga 1 juta rupiah.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini?

0: Gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kita balik balik di Selau Jawa. Jadi telepon balik di 82 stompek sampai stompek 08166 09240. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Malam. Waalaikumsalam.
0: Iyo. Okay. Halo Uni Okta, selamat malam. Apa kabarnya?
1: Sakit-sakit.
0: Apa tuh sakitnya tuh?
1: Inilah.
0: Hah?
1: Hari sakit banyak ya?
0: Hari sakit banyak. Banyak sakitnya. Alamu kurang ya. Penyutas tek-tek saja. Ya bersyukurlah. Ini banyak untuk hari.
1: Hari.
0: Ini penyakit banyak untuk hari. Iyalah. Penyutas ni lagu apa?
1: Lagu Malang Bercinta.
0: Malang Bercinta.
1: Iya ada ya.
0: Sebelum. Aduh dah.
1: Cinta tak sampai, kasih tak sampai apa Malang Bercinta tuh.
0: Kasih tak sampai.
1: Kasih tak sampai kali.
0: Ah iya kasih tak sampai mah. Dari apa nih Ria Amelia ya?
1: Es gambarnya yang ada di situ sih ya.
0: Ah jadi salam-salam Munyokta untuk siapa saja kok?
1: Terlambat. Ari.
0: Jadi masih banyak Uni.
1: Terus.
0: Nah tuh.
1: Buat Bunda Queen. Buat Nana. Buat Yul. Oh ya. Adi Tanjung. Buat Sado yang menangis lari.
0: Oke. Siap ditunggu mudah-mudahan cepat juga. Jadi Uni.
1: Salam rindu buat Ari, semoga cepat sembuh.
0: Amin. Amin Uni. Sama-sama cepat sembuh kasih, kita ya. Ya Uni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Uni Okta tadi. Di mana nih? Lakarang nih ya. Ya namanya kini udara nyak virus jadi memang usaha perangah harus serah hati-hati menjaga kesehatan awak ini nak tingkatkan imun tubuh, banyak istirahat, banyak makanan-makanan bergizi. Halo, selamat malam. Salam Bajawe.
2: Salam Bajawe, Ri.
0: Iya, Pak Yon.
2: Sehat, Ri.
0: Alhamdulillah. Pak Yon, Pak.
2: Alhamdulillah, Ri.
0: Ah, syukurlah. Kau kenal lo, Pak Yon, Ri?
2: Halo, Ri. Mana Nana?
0: Oh, iya. Mana Nana, Pak? Pak, gulik-gulik, Pak Yon, ya? Iya,
2: gulik-gulik ayam.
0: Iya. Melaki-melaki, pokoknya biarlah lo surang, Pak Yon, ya?
2: Iya.
0: Dengar lagu cek lu mengalai mengalai-ngalai.
2: Mengalai-ngalai ya.
0: Iya. Emang ada lagu Poyon?
2: Lagu hari. Lagu minyak habis samba tak lama.
0: Minyak habis
2: samba,
0: samba tak lama.
2: Crispy kalau nak salah David.
0: Istanbul.
2: Iya.
0: Nah, jadi oke, lahi. Oh,
2: oke. Salam Culuri.
0: Jadi, salam sia salam Boyan.
2: Keluarga sehat selalu.
0: Si banyak.
2: Ya putra kelu samila,
0: Widira,
2: Maitam Sikumbang, Putra Pamenan, Ajo Rizal. Pak Om Kiter, Runi Jamba.
0: Okay.
2: Pak Tanjung, Jumlah Lebay, Pak Edi Kumis, Bujang Tarusan, Desi Asratek, Desi Steva, Desi Mama Najwa, Nana, Bunda Queen, Bu Monik, Dayul, Ulan, Diana, ya lagi kira itu bungkui kami ini lah sedo Pak Nur sih ya.
0: Pak Nur Tanjung aja di.
2: Iya. Di apa Eri?
0: Itu aja Pak Yon.
2: Ya itu kalau. Jadi. Tepo, cik, Pak Jun Patikawa.
0: Pak Jun Patikawa cik, jadi. Ya. Oke Pak Yon.
2: Nak sabui nama nak nak tembok galari.
0: Kami Eri. Oke Pak Yon. Yo Pak. Waalaikumsalam. Semalam tuh Pak Yon Tanjung di rumah. Memang yang alai beragak-agak kelalo eh. Waka telepon angkat tiga sebelum break. Halo, selamat malam. Salam bejawe.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari. Selamat malam hari.
0: Selamat malam Pak Roni.
3: Yo Pak Roni Jamba.
0: Batu.
3: Mari ini segi-segi seri gini kok.
0: Segi Pak Roni. Segeh mana? Ah,
3: boleh berasi mari.
0: Berasi ya?
3: Boleh berasi yang mari.
0: Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Pak Roni bah, segeh nak kau? Pak Roni bah, le segeh.
3: Oh, segeh sange itu
0: ah. Iyalah, syukurlah. Semakin malam mungkin segeh.
3: Iyalah. Ayo, kita pagi petang tu terima kasih banyak hari. Lagu-lagu zaman petang tu hari.
0: Jadi sama-sama, makasih banyak. Malam kok salmon juga Pak Proni?
3: Oh iya lah.
0: Apa tuh? Aja dulu tuh.
3: Langit indah Batapi.
0: Langit indah Batapi.
3: Aduh, maksud.
0: Jadi, aduh man. Kau diputar deh.
3: Ya, diri.
0: Nah, Pak Proni, salam. Salam.
3: Patang ada jo tiap patang ni lah Sri masuk patang.
0: Terima kasih
3: salam untuk Sri. Semoga ni lah Sri selalu di simpan tabiang eh.
0: Simpan tabiang.
3: Itu patang ya. Patang mo salam untuk ni Desi Opta tadi.
0: Okey.
3: Ya. Kedua Kak Nana.
0: Aha.
3: Uni Jita Parcel. Tu sudah tu Pak Biong Tapai. Tu Pak Sultan Pemenan. Terima kasih salamnya menyalamnya awak kasado lah.
0: Ah jadi.
3: Aku sudah itu Mbak Yul dari Lubuk Lintas salam untuk Mbak Yul dari Roni Jambak. Aku sudah itu salam untuk Bu Nur. Salam untuk Bunda Kuen. Tu Pak Nur Tanjuang. Tu Pak Oyon Tanjuang.
0: Okey.
3: Tu Itro. Putra dari Kelurahan Sembilan salam dari Roni Jambak. Tu sudah tu salam Umi Diana dari Roni Jambak.
0: Okey.
3: Salam sudah tu salam untuk Maitam Kumbang. Mama Najwa.
0: Okay.
3: Bulan. Yang tak tersebut nama di bungkus mesej satu hari.
0: Jadi.
3: Wah, tunggu lagi. Yori.
0: Jadi baru ni masih banyak.
3: Yo, mau kasih banyak hari. Dapat salam kompas adalah dari Roni Jambak ya.
0: Jadi.
3: Ayo.
0: Man.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Roni Jambak. Tiga lagu senak. Oh, break dulu deh. Tiga lagu, break lagu Tony Desi. Sudah tuh Pak Yon Tanjung dan terakhir untuk Pak Roni Jambak di Tabiang. WhatsAppnya Beko hari bacokan, jadi ditunggu dulu, Beko hari cek dulu ada WhatsApp dari siapa saja malam kau di

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wow, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar, bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Enak ya kamarnya, Rin. Kamu kenapa? Dari tadi gelisah banget.
3: Aku ngerasa aneh. Kayak gak nyaman. Gak bisa tidur.
2: Jangan-jangan ada...
3: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling.
4: Guling bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
2: Yeay, ujung-ujungnya ngorok juga.

0: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori Putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradiorri.id sebelum 30 Agustus 2026.

Perempatan dari Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Sampadanya, sampai di siku program Selama Jauh Itu. Terima kasih banyak Allah. Buka Buang, Mama Zur, Pian Tanjung, Om Tommy. Pak Sultan Pamenan, Peroni Jamba, Uni Yokta, Uni Jennifer, Jumbo Lebay, tadi yang WhatsApp, dan mohon maaf kalau ada telepon gak sempat tangke. Bisa balik aja program Samodi, Wakatun dan Samodi. Seputarkan lagu-lagu rancak sampai jam 2 malam, jadi pastikan disana nesah. Kama-kama tetap di Perompatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

menghadapi secara perorangan. Tradisi Badonce biasa

suara budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Badonce adalah tradisi Minangkabau dalam memberikan sesuatu atau sumbangan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Tradisi ini diikuti oleh keluarga di kampung ataupun yang ada di perantauan. Biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah sumbangan. Bisa berbentuk uang atau bisa juga menyumbangkan material sesuai dengan kebutuhan. Besar sumbangan tidak ditetapkan, melainkan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Selain badonce dalam satu keluarga, tradisi ini juga bisa digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau pembangunan fasilitas umum di nagari. Tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan kegotong royongan dalam budaya Minang yang berlandaskan pada ajaran adat berat sama dipikul, ringan sama dicincang. Tradisi badonce ini masih lestari, terutama pada masyarakat Pariaman. Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Keterlibatan seorang anak dalam tindak pidana kian marak. Salah satunya menjadi sasaran bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba karena anak mudah dikelabui dan jarang dicurigai serta bayarannya murah. Untuk itu, keluarga adalah garda pertama dalam pencegahan narkoba. Orang tua memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Selain keluarga, lingkungan juga sangat berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tokoh masyarakat harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah, hingga organisasi sosial masyarakat. Kedua, meninggalkan lingkungan yang membawa dampak negatif pada diri sendiri. Tiga, melakukan pengawasan secara berkala oleh tokoh keamanan lingkungan. Empat, membatasi aktivitas jam malam di lingkungan agar tidak terjadi peredaran narkoba. Lima, ketua lingkungan harus bekerja sama dengan pihak kepolisian agar lingkungan masyarakat aman dan terbebas dari penggunaan narkoba.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

sore hari. Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkat dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Selamat datang untuk tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 19 Agustus 2026. Kita akan kembali berjumpa esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mungkin rekan bertugas, saya Ari mengucapkan terima kasih atas bersamanya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, dulur sahabat dan selamat datang di mana-mana Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang, kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026. Selamat pagi, dulur sahabat dan selamat berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Duan Sana berangkat di mana saja berada. Terima kasih Duan Sana lah berbalik bersama kami perampai RRI Padang di udara melalui FM 92.4 MHz, RRI Digital, serta di live streaming RRI.co.id. Inilah Duan Sana berangkat di kesempatan hari nanko, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Duan Sana bersama Ambo Hatu Arman sama di Departemen Ranah Minang Pagi Perampai RRI Padang hari kini ko sampai bekoka jam 2 oleh waktu Indonesia Barat. Jauh beragam program hiburan serta informasi-informasi nan kiranya berguna untuk kita bersama ya. Dan Duan Sana kami informasikan bahasa waktu sholat subuh untuk teman-teman sekitarnya lah masuk tadi jam 5 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk satu-satunya. Semoga Duan Sana akan diberkahi jo ketenangan hati dan kejernihan pikiran dalam menjalani kehidupan Duan Sana di hari nanko. Yalah Duan Sana.

0: ya, beragam program serta hiburan-hiburan lah kami siapkan di sana. Adapun di pagi hari nanti lebih kurang 1 jam sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat, kita berada di segmen Suluh Negari. Dan kami jadi suluh ke depan kita, jo konten-konten islami, berupa pengajian Al-Quran, ceramah subuh, serato lagu-lagu bernuansa islami. Nah, kemudian di jam sampai jam 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan informasi pertama untuk salat di hari nanti dalam Ka'bah Sakileh jam 6 waktu Indonesia Barat ya. Nah, kemudian di jam 7 waktu Indonesia Barat weko, dan sana bisa dengarkan pula informasi dalam Ka'bah Salingka Negari ya. Kemudian dilanjutkan di jam 8 di Ka'bah Sakileh Waliye ya. Nah, dan jam 9 ya sampai jam 10 kita akan menarikkan penelusuran kita dalam kearifan lokal dan ditinggalkan oleh moyang kita orang Minangkabau dalam special program di Kamis pagi ko, yaitu kearifan lokal Minangkabau ya. Nah, kemudian setelah itu kami lanjutkan hiburan-hiburan siang di sana sampai ke jam 2 oleh berakhirnya kebersamaan kita di Renah Minang pagi hari nanko. Mulai dengan sana pandangnya kalau itu di sana. Selanjutnya kita kami ketengahkan pembacaan ya suci Al-Quran dan dibacakan di Qori Marsha Fadli membacakan surah Ali Imran ayat 130 sampai jo ayat 136 dibacakan di Qori Marsha Fadli dan Sari Tilawah dibacakan di Lusianita Usman. Nah, kemudian sesudah itu dan sana pandangnya dilanjutkan jo ceramah subuh dan hari nanko tanggal 20 Agustus 2026 akan disampaikan oleh Ustazah Renita Susanti SAG ya, mangke judul agar hidup tidak susah lagi. Nah, itu sebenarnya ya. Agar hidup tidak susah lagi sampaikan oleh Ustaz Renita Susanti SAG. Nah, setelah selesai ceramah subuh sampai itu baru dilanjutkan di hiburan-hiburan bernuansa islami sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami sampaikan informasi pertama di hari nanti dalam Ka'bah Sakileh jam 6 waktu Indonesia Barat. Mulai dengan sana perangnya, kalau itu dengan sana, kita langsung saja dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Ali Imran ayat 130 sampai 136 dibacakan dek Qori Marsha Fadli dan Sari Tilawah dibacakan bako dek Lusianita Usman. Assalamualaikum mendengarkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

粉丝。

0: ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, atas rahmat, atas hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita. Semoga dengan nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita menjadi orang yang semakin tawaduk dalam menjalankan kehidupan ini. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, kita mengangkatkan tema tentang agar hidup tidak susah lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Sering kita mendengar masyarakat kita, jamaah kita, bahkan diri kita sendiri mengatakan, saya sudah berusaha maksimal, saya sudah bekerja keras, saya sudah membanting tulang siang dan malam, namun masih saja hidup susah, masih saja berkekurangan, namun masih saja tidak pernah cukup, apa yang dibutuhkan belum lagi terpenuhi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Sebagai seorang muslim, muslimah, kita tidak boleh berputus asa. atau terus-terusan mengeluh dan mengeluh, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana solusinya agar hidup kita tidak susah lagi, agar hidup kita tidak dipenuhi oleh mengeluh, agar hidup kita tidak dipenuhi rasa putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Solusinya tentunya adalah kita harus bersegera mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Pemberi, Zat yang Maha Pengasih. Dialah tempat kita untuk berkeluh kesah, memohon pertolongan agar diberi jalan dari setiap persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan persoalan-persoalan yang kita hadapi dapat kita pecahkan, dapat kita selesaikan? Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dimuliakan Allah, yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sudahilah semua kesulitan hidup yang kita miliki, akhirilah semua kepedihan yang kita miliki dengan rutin membaca ini setiap malam, setiap akan tidur. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriku baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Allah Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Allah, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Kita lanjutkan membaca Surah Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kufur. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Dua ayat ini harus menjadi kebiasaan bagi kita dalam membacanya, baik itu setelah solat isya atau mau akan tidur. Yang kedua, agar hidup kita tidak susah lagi, apa yang harus kita biasakan? Ialah biasakanlah bangun tengah malam untuk melaksanakan solat tahajud, meskipun hanya dua rakaat saja. Karena kata tahajud dalam pecahan katanya itu adalah hajat, yang bermakna membutuhkan, memerlukan, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjub bihi nafilatan lak. Maka pada malam hari bertahajudlah kamu kepada Allah sebagai amalan sunnah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, solat tahajud sangat bermakna bagi kita, di mana solat tahajud salah satu keutamaannya adalah mengijabah. Allah mengijabah segala permohonan kita, segala keluh kesah yang kita hadapi. Maka waktu tahajud adalah waktu kita untuk berdua-dua dengan Allah, untuk bercanda, untuk bercerita, untuk curhat kepada Allah atas segala persoalan, atas segala permasalahan yang kita hadapi. Semoga Allah, dengan ibadah yang kita lakukan, kita berharap Allah menghilangkan kesusahan, kepedihan yang kita hadapi. Yang ketiga, amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah adalah rajin-rajinlah kita untuk bersedekah, berinfak, berwakaf, karena banyak sekali faedah, fadilah dari kita melakukan sedekah dan infak itu. Di antaranya dapat menambah umur yang panjang, mencegah kita dari keburukan, menghilangkan rasa kesombongan dalam diri kita, dan juga menghilangkan kefakiran kita, ya, jiwa kita yang fakir, yang bakhil. Dengan sedekah, insya Allah akan meleburnya menjadi buih-buih, sehingga kita terus dapat meningkatkan dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RA yang dirahmati Allah, tidak ada jalan lain bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu hati kita, jiwa kita akan merasa tenang dan dapat menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RA yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah dan janggal. Dan akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dan sanak pendengar, sebanyak 6 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tercatat di Kabupaten 50 Kota sejak Januari hingga Agustus 2026. Kejadian itu tersebar di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten 50 Kota Zaimar Hakim mengungkapkan kejadian karhutla pada tahun kini menurun dibandingkan sebelumnya. Namun tetap menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat kewaspadaan menghadapi potensi karhutla tahun kini. Zaimar mengatakan pada tahun 2025 lalu tercatat sekitar 50 kejadian karhutla. Sejumlah lokasi nan terdampak karhutla pada 2025 diantaranya Suliki, Lareh Sago Halaban, Harau, Akabiluru, Situjuah, Lembah Gumanti, Sarato Mungka. Sementara itu, 6 kejadian di tahun kini tersebar di negari Sialang, Taram, Pangkalan, Talang Mau, dan Solo Bio-Bio.

sanak pendengar, masyarakat Kota Padang dan saat kini menerima bantuan sosial pada tahun 2026 tetap harus mendaftar melalui portal Perlinsos untuk memastikan peluang menerima bantuan pada 2027. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Senjaya, mengatakan status sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM pada 2026 indah otomatis membuat seseorang tetap tak catat sebagai penerima bansos pada tahun berikutnya. Karena itu, seluruh masyarakat dan merasa memenuhi kriteria tetap diminta melakukan pendaftaran melalui portal Perlinsos. Menurut Eri, data yang dihimpun melalui portal Perlinsos bekonyo menjadi salah satu bahan acuan pemerintah pusat dalam menentukan penerima bansos 2027. Data itu diharapkan dapat membantu pemerintah memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Eri menyebutkan, hingga saat kini sebanyak 103.350 kepala keluarga di Kota Padang telah terdaftar dalam portal Perlinsos. Jumlah itu baru mencapai sekitar 34% dari total sasaran sekitar 303.000 KK.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Yo, dun sana kasadonyo. Ko ado silang nang babang ka. Karajo nang baboko. Nang ditinggikan sarang tiang, diduluhkan salangka. Nang carano ba isi siriah kapangganti rokok na sabatang. Minta

Perempatan di Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Bayu dan Sumatera. Selamat pagi dan terima kasih Dun Sana untuk Dun Sana lah bersama kami dari pagi tadi, dari subuh. Atau baik itu pula untuk Dun Sana dan baru saja menyangkut bersama kami di 92.4 MHz ya. RI Digital atau di live streaming ri.co.id ya. Nah, Dun Sana Padangnya sesudah satu jam kita jo konten-konten islami di segmen seluruh nagari dari jam 5 tadi Dun Sana Padangnya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk kita bersama ya, dan ketenangan batin dalam menghadapi segala sesuatunya dan kita jalani di hari nanko ya. Baiklah Dun Sana Padangnya, kini tiba masanya kita nikmati hiburan-hiburan pagi. Namun mudahan bisa pula menjadi penyemangat Dun Sana dalam mempersiapkan diri ya untuk menuju tempat aktivitas, sekaligus mudah-mudahan menjadi inspirasi pula dalam melaksanakan tugas-tugas atau kerja-kerja rutin Dun Sana ya, sesudah sampai di tempe kerja beko. Iya Dun Sana Perang, sesudah kami buka tadi jo lagu dari Iqbal Mahesa jo Nada Zahrani dalam Urang Minang Merdek Gadang. Berikut kita karayola dalam Saran Tiang Cinto.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

bagikan kalian. Hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut

cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas.

Penumpah Darah di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Don Serap Ranga. Itu tadi lagu dari Riri berjudul Sarang Timpuo ya. Ilah Don Serap Ranga, kami masih akan kawani Don Sana Jo rangkaian lagu Peminang Rancabana dari Perempat di Padang Don Sadak sampai pukul jam 7 pagi sebelum kami sampaikan kabar selingkah negari. Nah, namun sebelum kita beralih ke lagu berikutnya Don Sana, kami ingin menginformasikan pulau Kadun Sana tentang potensi cuaca atau kondisi cuaca yang berpotensi terjadi di daerah kita Sumatera Barat ko sepanjang hari nan ko hari Kamis 20 Agustus 2026 ko. Nah, Don Sana untuk pagi hari ko, BMKG Minangkabau memperkirakan cuaca di Sumatera Barat itu rata cerah berawan menuju berawan. Bisa mau seluruh Don Sana Berangga ya. Kemudian siang hingga sore hari, menurut BMKG Minangkabau, cuaca di Sumatera Barat ko akan secara umum cerah berawan menuju berawan, namun berpotensi hujan ringan di beberapa wilayah serupa Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solok, Serato, Solok Selatan. Kemudian untuk malam harinya, Don Sana Berangga, cuaca diperkirakan pulau masih cerah berawan menuju berawan. Namun ada potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Sawah Lunto, Kabupaten Solok, Serato, Sijunjuang. Ya. Nah, suhu udara Don Sana Berangga sepanjang hari beko diperkirakan akan berkisar dari 17 sampai 32 derajat Celsius. Jo kelembaban udara antara 60 sampai 98%. Angin akan berambuih dari tenggara menuju barat daya. Jo kecepatan ampek hingga 24 km per jam ya. Nah, adapun peringatan dini harian untuk hari kini adalah nihil ya. Ya, Don Sana Berangga, mudah-mudahan cuaca akan semakin bersahabat untuk kita dalam berbagai aktivitas di sana. Namun, tidak ada salahnya juga untuk mempersiapkan segala sesuatunya berhubung cuaca kita kadang-kadang berubah tanpa kita sadari, begitu ya. Oke. Ya, Don Sana Berangga, itu tadi perkiraan cuaca yang kami kutip dari rilis perakirawan BMKG Minangkabau ya. Oke, kalau gitu kita tinggalkan perkiraan cuaca ko dan kita beralih ke lagu berikutnya dari Pupeben berjudul Pengangguran. Selamat pagi dan selamat menikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Alah, pulang dulu sama awak dari Makkah.
2: Alhamdulillah, Pia. Oh, yuk, Pia. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
3: Jadi Makkah money changer, wak, yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banap.
3: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, bak adik capek banap, mak manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
2: Mangga lo awak ke mama enggak matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tu bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
3: Iyo pulu tuh, mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Ya, halo.
6: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
5: Jam berapa toh, Mbak?
6: Jam 9 loh ini.
5: Jam 9?
6: Ya.
5: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
7: Rifki,
5: kemana?
7: Kelas,
5: wes. Mending neng kantin wae, ayo.
7: Tapi bro,
5: wes lah, yo.
7: Wes lah, yuk.
8: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
7: Iyalah.
8: Paling-paling nongkrong neng kantin.
7: Ngerti wae.
8: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
7: Saiki.
8: Iyalah, nyore sambil ngopi.
7: Yo wes lah, mumpung masih muda.
8: Mantap.
6: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
5: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
6: Nge-game sampai pagi.
5: Iyalah, nikmatin hidup. Mumpung masih muda.
6: Mumpung masih muda. Mikir lo, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
9: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
10: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Ingat Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Yodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Kenal ini, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Pareidolia adalah sebuah fenomena psikologis di mana seseorang dapat mengenali suatu bentuk, pola, atau objek tertentu, biasanya wajah, padahal yang dilihat adalah benda mati. Dalam ilmu kesehatan, fenomena seperti ini terkadang digolongkan ke dalam ilusi visual, atau keliru menangkap dan mengartikan suatu gambar, atau bahkan halusinasi visual, atau seolah-olah melihat wajah padahal tidak ada apa-apa. Secara global, belum ada data mengenai berapa banyak orang yang pernah atau sedang mengalami pareidolia. Namun, diperkirakan cukup banyak orang yang pernah merasakan fenomena tersebut.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
4: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
3: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
5: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rumpantan Radio Padang Sore Budaya Sumatera Barat, Bayadun sana barangnya jam 6:55 waktu Indonesia Barat ya. Orang kali dan terus sana lambannya dan meninggalkan rumah ya, dan sedang berada di perjalanan ya. Dan dalam bosan-bosannya kami inginkan untuk selalu mengenalkan diri di tempat yang merupakan titik apa ya, padat merayap barangkali kalau di Padang ya. Nah, jadi apalagi kalau ada kemacetan ya, supaya lebih waspada jadi sangat berangga ya, dan tingkatkan pengendalian dirinya, karena kalau kita tidak kendalikan diri kadang-kadang emosi, nah maka itu adalah hal-hal yang tidak diinginkan dan merusak seluruhnya untuk hari ini ya. Yalah dun sana berangga, mudah-mudahan saja sana tiba di tempat aktivitas dengan selamat dan ya siap dengan segala sesuatu yang bekerja ya. Nah, dosa pendengar, jangan lupa pokok jam 7 pagi kok kami akan berbagi informasi ke sana dalam kabar sakile ya. Amal kami ke kabar selingkar negari ya, kabar selingkar negari jam 7 waktu Indonesia Barat beko. Nah, sebelum kita sampai di kabar selingkar negari ko, masih kami kawani di sana aja sebuah lagu Minang lain dari Arif Lida dan berjudul Cari Habis Jaso Talupo. Selamat pagi dan selamat menikmati.